0: Memade atau nyuake. Memade adalah upacara meminang sebelum dilaksanakannya upacara perkawinan atau pawiahan yang dalam tata cara agama Hindu di Bali disebutkan masing-masing keluarga dari calon pengantin mengungkap atau memaparkan silsilah keluarganya, di mana ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sepatutnya mendapat restu dari kedua orang tua mereka, di mana dalam percakapan tentang perkawinan adat Bali disebut bahwa saat meminang atau memadik mengetahui lawan bicara, permasalahan dan sasaran yang ingin dicapai keluarga pihak perempuan atau yang disebut perdana, dapat informasi tentang kedudukan sosial di masyarakat, permasalahan hubungan cinta antara laki-laki dengan perempuan yang akan dibicarakan untuk dipinang, dan sasaran bagaimana caranya agar orang tua pihak perempuan merestui anaknya dikawini oleh anak laki-laki sehingga keduanya bisa menjadi suami istri. Isi pembicaraan saat memadik antara lain, setelah mengaturkan sesajen canang pengraos, pembicara sudah bisa dimulai dengan pemahbah atau pengaksama yang dapat dilakukan oleh keluarga pihak perempuan yang kepadik atau kesewakan, yang isinya meminta maaf atas kekurangan dalam penerimaannya dan tempatnya serta menanyakan atas kedatangan dari pihak memadik atau penyewaka. Setelah selesai pemahbah dan pengaksama dari pihak perempuan, dilaksanakan oleh pembicara pihak laki-laki yang isinya meminta maaf atas kedatangannya dan mengikuti kemauan anaknya yang sudah saling cinta dengan anak pihak perempuan dan akan menuju ke jenjang perkawinan. Setelah selesai ditanggapi oleh pihak perempuan, lalu dipanggillah si calon pengantin perempuan untuk bergabung dan ditanya apakah permintaan dari pihak laki-laki. Apabila jawabannya iya, maka permintaan dari pihak laki-laki sudah dapat disetujui oleh pihak perempuan dan dilanjutkan dengan pembicaraan pengambilan atau ngide yang sudah pasti dengan hari atau dewasa yang baik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: tapi rasanya mau sang indik faktanya Bang Kuang Nikon nenten presiden ngawin tapi rasanya ngariannya deng wajah tapi kulit nike putih nyentak langsung tidak bisa nggih mohon presiden niki untuk membantu merawat kulit ya lebih cerah nggih tapi rasanya saking kotoran utawi debu-debu sedang ngirage sang sambil beraktivitas kenten ya. Jadi jangan sampai berpikir nih kira-kira ini sampun ngiyun bengkoang ya sebanyak-banyaknya maka akan membuat kulit nike langsung berubah putih nenten kenten ya. Ini kira-kira ini senang-senang bengkoang mungkin titian sobat titian tips dan triknya memilih bengkoang ya. Minap kira-kira ini kentennya sami senang ya. Sarang bengkoang niki minap niki dados kira-kira coba ya utawi diikuti. Niki kah pertama pilih dumun bengkoang ya yang terasa padat dan keras. Nge ini ngampun ditekan nike terlalu lembek rasanya sebaiknya pilih yang lain dumun nge lantan nike wenten perhatikan kulitnya. Nah niki rakerai durus niki nge pilih bengkoang sane kulitnya nge relatif utuh dan tidak banyak bagian yang rusak utawi berjamur. Lantan nike wenten jangan hanya melihat ring ukurannya mantan biasanya niki ibu-ibu senang sekali kayaknya ya yang lebih besar kayak lebih bagus sampun angkenten dumun nge niki diperhatikan juga bengkoang besar nike belum tentu rasanya lebih enak juga nge. Yang penting kondisinya nike pastikan sampun segar dan padat. Nah ngelantur setelah dikupas rakerai sebaiknya segera dicuci dan dikonsumsinya. Ya nih kayu rakerai sana segar ya bengkoang nike yang sudah dikupas dan dipotong mungkin bisa disimpan nikenya rakerai dalam wadah tertutup di lemari pendingin untuk dikonsumsi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ainge rakerai nikenya dados tapi wastane cara utawi tipsnya kenten untuk memilih bengkoang sana segar kenten nge. Ainge sana makin ngiring sarangin titian malih niki ya durus angin gala duwe ring interaktif duwe sane presiden nyarengin durus ngeranjing mungkin ring lain telepon 0361223361 inge jantos om swastiastu
1: inge durus
0: inge durus ada sira niki masa Mbah Tunindi gak mungkin Mbah Tunindi. Ah, Mbak Tunindi bener dah, tanah lot dah.
1: Sudah itu.
0: Iya.
1: Niki, cuaca niki sampun gerimis sudah itu.
0: Oh, jakti gerimis dika?
1: Iya, jakti.
0: Wawu gerimisnya nih?
1: Iya, wawu jakti.
0: Kenten, ringge.
1: Sudah itu.
0: Titiang.
1: Jadi satu hari hilang kentennya.
0: Sudah ini. Ingin asami sampun mana kenten ada sical kentennya perempatnya niki
1: niko ampun salib niko aja anu perempat de anu sing raja
0: ingin pun apiang anak kenten anak pestane ring pemancara gak kentennya kede kenten kapi ampeng
1: pemancara niko
0: nanti iya pemancara kocap.
1: Sudah pun nafsu gastron ki.
0: Ada. Kena titi yang manis kah di bengkuang makin.
1: Manis.
0: Manis nyer. Ada. Mbak Tun ini kena. Astengkara. Kayak mau presiden majemuh mungkin ke?
1: Ten
0: majemuh kang yang apa napi yang gerimis.
1: Untung tiang awau kenten setelah mau bersih ki. Mau bersih-bersih, nyapu, ring halaman,
0: ampun,
1: wow, gerimis, gitu. Ya,
0: sudah yuk. Yang penting boleh gerak mantan, gitu.
1: Karena, wow, kak Mangku Sedani menggelebung,
0: gitu. Ini kena tepen bengku.
1: Ulung-ulung nih, Bu Eka, kenten duduk nih, kak.
0: Ini.
1: Sarang siro wae
0: nu wenten niki Bu Eka wenten yang yoga.
1: Nggih, gum yang yoga. Rahajeng Bu Eka rahajeng taler.
0: Rahajeng. Siro
1: mangku rahajeng taler. Nggih. Iki ampun ya wis lagi tuh rayu.
0: Nggih, betul sekali. Mbak Tunindi di kering tanah loto dangan ten ngarah bengkuang.
1: Ya nerwiki nak bengkuang tuh. Bang, tapi kuang ya.
0: Patuh aja cara ke Angku Sedani.
1: Awas bengkuang.
0: Oh, kenten.
1: Yang nerikan tapi bengkuang, kenten.
0: Yang bahasa Indonesia bengkoang ya.
1: Bengkuang, kenten. Sekarang pernikahan Bu Eka, hilangan.

0: ne.
1: Bengkong. Ah ni kan nak mula jail jai bun tiang siki.
0: Kedek dan tiang kata sabu eka mungahnya cek kedek dan ampun dia.
1: Masalahnya ampun madue bahan kenyang ke tiang. Makanya tiang nyak kan masih nur-nur. Nah, aja nak dayu polos.
0: Senek kor nge.
1: Yang penting tanya gue tiang. Aduh.
0: Yang ne ini bung bengkuang ni kan ye, yang ne tiang tak seneng tu dah.
1: Seneng. Seberapa sering ni ki mbak tu ninding yun bengkuang?
0: Yang ne mungkin tiang tenidang rereh ke warung, kang lihat tiang tendumun kinten.
1: Tapi biasanya wenten mantan umas ni.
0: Mudah-mudahan niki kalau tiang ke kene tu dah yun.
1: Napi.
0: Tiang ke mereka ke RRI
1: ayo ke sini merapat
0: jemput tiang nih
1: apa kalau helikopter kalangin dia tapi kan tapi kenten tiang makta helikopter mbak Tunini makta bengkuang telung kampil janji ya
0: Riki nak suka bengkuang atau dayu
1: ah suka
0: nih nak tekeling jauh ni kau tekan kan?
1: Okay.
0: Niko mawinan suka Riki, tapi ben boleh lebaran ni kau wen tenten dagang tu dayu.
1: Tapi Rika yang olahan bengkuang selain rujak biasanya napi mantan ja panggil mbah Rika.
0: Nak tiang biasanya numbas ni kau kupas. Terus cuci langsung mampun cegut-cegut ya.
1: Oh, langsung kenten ya.
0: Langsung cegut, langsung kenten potong-potong tiang kadang-kadang kenten.
1: Iya, memang rasanya lebih segar nih kan langsung dikonsumsi ya.
0: Iya, ini kok sampun. Iya, nanti tiang yang ngebeg kenten kulit, ini kok nak tenanin, nanti lah nih cepok saja kari tiang bujangan, tenten bujangan, kari muda.
1: Kari muda bujangan.
0: Umur 30-25 gitu. Tiang ngarianin kulit panah halus.
1: Asik. Sajan halus mana?
0: Nak kentet dia napi kan dia kentet nak bersih dayang kan dia nangin.
1: Konsisten tidak sering ya. Kentet.
0: Napi kan nih kang panah halus tapi tanjil sekali mangkin kita mangkin ngangin bin satu bulan halus kita tentun nih ten sekali balas panas dalam nika mangkin panas dalam ubadin langsung
1: segar dan ya betul betul emang harus konsisten dan sering ya di wawna nih yang yoga sering kocap kentan tuh perawatan bahan alami
0: rajin ragane
1: betul sekali mana tapi wastane ketimbang dumun kentan niki mbak Tunini sering tan mengkonsumsi bengkuang
0: iya sering wow niki nak sering tiang aja numpas sempun 1 kilo
1: tan dawa galit.
0: Oh, dah wakalit. Anu ngajong waktu niko kan bersih dayang tiang kenten ke pasar.
1: Oh, iya ya. Berarti masih dadas favorit nyantas makin ge.
0: Niko pun. Nak suka Riki tu dah yuk. Nak ten wenten nak nanam niko tu wenten ge.
1: Oke. Berarti kalau yang Mbak Tunindi taler napi wastane yang disukain dari bengkuang neke karena teksturnya yang renyah tawi napi kenten rasanya manis kenten.
0: Yang renyah neke.
1: Berarti ten apin hambar kemauan teksturnya renyah kangge yang masih.
0: Kenten tapi agak manis kan aku dia tuh nak wenten bener renyah ten manis ten
1: wenten tiang naan ampun atuh masine sareng ibu tiangnya kenten bengkuang ke mun agak hambar agak ajeng tiang
0: masih tiang menampun napi cepolih nu masak dek cek ajeng ajeng ampun
1: wenten nikah
0: ten mekutang ten
1: nyantu betul sekali
0: heeh ingin kata napi tenuning di luar sarang di dalam nih
1: gitu. Betul sekali makanya di wow sampun sobiah titi untuk tipsnya memilih bengkuang yang seger ngenten nggih. Heeh, sukses sama Mbak Tunindi. Nggih,
0: sukses sama tuh dayu. Segala pas yang nyareng ngonten dungun
1: nggih.
0: Tuh dayu tuh. Ibi owai yang ten anu tuh.
1: Napi.
0: Napi wasane on air.
1: Aduh kenten.
0: Menten wenten siaran napi.
1: Oh iya, tan kepirang napi nge. Tan kenapi tapi makin ampun becek kan tan ampun suaranya. Oke, okay, suksesmu banget.
0: Terpaksa dia ngontak nih tiosan anu RRI sini ya, aja. Tan terus kenapi. Niko, Niko nyerempet Niko nge.
1: Nyerempet. Anak patah Niko patah. Nge, Mbak Tunindi. Sarang-sarang. Nge,
0: rahajeng tugas nge.
1: Nge.
0: Yang mau pamit tu dayu, munggah-munggah sumetan sarang sami, anu sampun bertanda kandungun.
1: Yang
0: mau pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Inge, susumu banget niki batun ini saking widan tanah lot sampun nyaringin. Engge, malisik ini kiri bengkor batu nindi. Si resani presiden nyarangin titiang antuk mencabut ya umbi bengkoang. Durus makin ngeranjeng ya. Ring 0361-223361. Engge, jantos. Om swastiastu.
0: Om swastiastu, udah yuge.
1: Titiang, om swastiastu.
0: Tiang arang bisa ketemu Niki.
1: Nah, Nika sampun. Nah, sira Niki ring titiang.
0: Titiang Putri Manggis, teman-teman.
1: Inge, Ibu Putri Manggis.
0: Patut,
1: gianyar, gianyar Niki.
0: Inge, gianyar Niki, jagatnya nyebeng Niki.
1: Ada nyebeng.
0: Niki juga jagatnya nyebeng Niki.
1: Aduh, mendung Nika, mendung.
0: Inge.
1: Aduh, Inge, tan kenapi. Tan kenapi astane kegiatan Ibu Putri meja Boston.
0: Ampurin Titiang kebetulan medui sedikit keberbahan. Bunda Titiang kentan berpulang lagi Plebon tanggal 3.
1: Oh kentan, ah inggi inggi inggi. Setungkara margi antar nge ibu.
0: Untuk semua, tapi nanti gadre.
1: Aduh Titiang kena, ampun manis-manis makin kadi bengkoang. Ibu pun api kena.
0: Ya setungkara, yang dah juga nih ke putihnya manis. Jadi bengkuang yang titiang itemnya manis.
1: Bersidang nonton ibu. Masa ibu hitam. Dan kentan anak napi kulit Bali nak selalu mateng tamentan hitam.
0: Ini kan manis sekarang manis nih kan kentan.
1: Manis-manis ya. Ngerani manis-manis kentan mungkin. Inggir yang gianyar napi wastane sering ibu numas kentan bengkuang.
0: Napi manis sekali ini kan wau sarang matu dini. Yang di kampung nak memang arang, tapi Titiang setiap ketemu tadi-tadi ketemu dagang bengkuang ya tertarik.
1: Kenten, maksudnya di jani menten di kan langsung numas kenten gak ya? Tapi tan ya sangat sering.
0: Yang dah juga kan tadi bilang ibu-ibu pada umumnya yang besar kan?
1: Betul.
0: Yang Titiang ampura mantan nak lucu yang metu masang.
1: Nah kengken makan lucu nih.
0: Bengkuang yang kecil-kecil. Karena kengken tapi wentan sisa. Mungkin dia mekitil kan kupas habis itu gitu. Kalau yang besar ngerah hiyo, maling
1: hiyo. Unik Tiang ngerah nih praktis-praktis. Cepok ngajeng nih ke wastan.
0: Jadi enggak yang
1: penting
0: ya lagi anak tidak ribet jadi atas tadi contoh kentang Titiang sama sekali kurang tertarik sama yang besar, yang ngukus yang besar umpamanya tidak habis itu ya berair. Tapi kalau yang kecil-kecil cuci-cuci rebus
1: rebus ya langsung hap hap hap
0: dan lebih awet ya.
1: Iya betul sekali.
0: Bengkuang kadang kentan, niko pun kupas, alit mungkin 2-3 cebutan habis. Yang Titiang tertarik sarang kentannya, saya juga.
1: Napi ya?
0: Tapi rasanya karena mengandung airnya niko.
1: Jakti?
0: Mengandung airnya yang suka bengkuangnya.
1: Oh, karena berair ya?
0: Iya, bukan betul, karena betul. Manisnya, bukan karena itu pun mau manis, mau nggak manis. Yang karena berair, apapun seperti sayuran yang suka yang mengandung-andung air.
1: Iya, betul sekali.
0: Awi, ko, napi timun, napi dane, bligo, timun, konten, yang gitu-gitu yang suka.
1: Iya, Jakti ya. Jadi sekaligus nambah, tapi cairan juga ya di tubuh nih ke sekaligus juga kenyang.
0: Mungkin nggak tahu ya dari kecil ya konten nampun sayur kalau ada nih Jepang apalagi. Pokoknya yang mungkin kata orang itu teman yang punya yang jadi ahli gizi, ujang teman ikut ane sing mengandung gizi gitu.
1: Oh ya, karena kesukaan beda-beda, selera juga beda-beda. Oh, tapi reng jeron apa astane Bu? Siros ane paling senang sarang bengkuang.
0: Oh, rata-rata seneng.
1: Sami seneng ya.
0: Ane pun seneng itu karena mulai lagi apa namanya? Mesin metik nih ke yang nggak bisa nyegut nih ke, namun seneng rata-rata, apalagi dipakai rujak nih.
1: Iya, pakai rujak biasanya.
0: Rujak Bali silahkan.
1: Iya, betul sekali. Betul.
0: Enak banget.
1: Enak banget. Aduh, jadi ngiler.
0: Karena pemasan dayu gue kan tidak masam.
1: Betul sekali.
0: Sudah pasti kalau bengkuang kan sudah pasti tidak masam.
1: Iya, enggak masam ya. Jadi ramah ring cangkem sih. Betul sekali nge. Ibu Putri Susema sampun nyarengin nge.
0: Itu mantan dayu gue. Jarang nih kurang berjodoh sama dayu gue.
1: Mangke nampun kantinnya mau sang manggis ya walaupun bengkuang.
0: Sekarang sekarang itu pengelingin bu Eka mau jodohnya nih ke mana-mana berjodoh gitu.
1: Iya.
0: Siapa aja berjodoh yang jarang.
1: Terkena
0: api. Ampure titi yang wangiang. Om santi santi santi om.
1: Inge susah banget nih ke Ibu Putri Manggis titi saking bidang gianyar sampai nyarengin. Inge rakerai baca pisannya pernikahan ini ceritanya Ibu Putri ya. Kalau ibu-ibu biasanya ya dua nih yang di bawah nyenggol kan, biasanya nyari yang besar kan nggih. Ya terlihat tapi astanya dari keadaan fisik luarnya tuh bagus kan ya. Ya walaupun dari Ibu Putri Manggis niki punya tapi astanya cerita menariknya nih kalau misalnya belanja nyari yang kecil-kecil biar apa niki nggih, biar praktis juga dikonsumsi. Jadi sekali dikupas langsung hap diajang kan ya. Tanpa perlu lagi mengeluarkan pisau ataupun menyimpannya kembali yang dimintan sisa gantengnya ya. Hai nge, sesuai banget Niki Ibu Putri Manggis minat yang raka lahirianan. Ada yang sama Niki kayak Ibu Putri Manggis gantengnya untuk caranya untuk mengkonsumsi buah bengkuang. Ini raka lahir Niki meja bos malin antoran titiang nyaring raka lahir untuk interaktif. Sane makin ngiring mesan tekandung men ya. Pacang katorang tembang Niki. Sane kebaktanya oleh Ayu Waden kesarangin Panji Kuning. Sane mamude jeroan hati.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Baik, lama gak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
1: Ah, biasa aja.
0: Tapi, kok banyak sampah plastik ya?
2: Bu, ibu, lihat nih. Akhirnya Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat laku semua, Bu. Lihat nih.
1: Wah, syukurlah Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
2: Iya, benar, Bu. Terus uangnya Agung yang simpan ya?
1: Iya, entar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
0: Memangnya Bu Agung bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
1: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
0: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
1: Iya dong Bu Made, seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
0: Wah, wah, keren, keren Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
1: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
0: Kirain sampah. Eh, ternyata berkah.
3: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
4: Banten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadi makin benten Sawidra menika sami wonten naoman jero we.
5: Iya, ditian ji.
4: Niki mbok tiange
6: saking. Dan bersidang meklu mertimpu tanjung.
3: Taman Penasar. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
7: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz, Rimpro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai nge, rakyat rakyat para pendengar sami, Niki Kanto Salantit yang dari hari, nyaringin rakyat rakyat, ring rahajang Bali nge, ring informasi toler tembang-tembang. Hai nge, dewa sampun makin, Niki Sani sampun nyaringin titiang rakyat ambara, untuk interaktif, sering makin, rakyat titiang atau juga informasi, malih nge, ngenin indik manfaat bengkoang nge, manfaat bengkoang Niki Sani Presiden rakyat rakyat rasakan ya, ketika Niki Presiden mengkonsumsi utawi mengolah ring bengkuang niki dados perawatan kecantikan dan lain sebagainya. Niki manfaatnya nih Presiden melancarkan pencernaan kenten nge. Bening medue kandungan serat kemewah inulin di dalamnya sani mendukung bakteri baik ring usus dan mencegah sembelit. Mantan niki ring kecantikan pasti kesampun mencerahkan kulit ya. Bening ring vitamin C yang tinggi juga niki Presiden membantu memproduksi kolagen, memudarkan noda hitam dan juga menjaga kesehatan kulit. Benten menjaga hidrasi tubuh nggih kadi penikan Ibu Putri Manggis duaning napi asane karena berair ya. Jadi kadar air yang melimpah niki efektif untuk mencegah dehidrasi ringan. Mantan niki sane kanton ring program diet. Nah, membantu menurunkan berat badan juga taler niki mengontrol gula darah dan juga menjaga kesehatan jantung. Inggih rakerai, sani mungkin lantaran titian niki antuk nyoba informasi. Kira-kira bengkuang niki Presiden diolah dados napi kemanten ya. Jadi niki nenten jawantas sekedar cemilan segar kemanten ya, yang baru dikupas langsung ke konsumsi kenten ya. Nah niki wenten beberapa inovasi niki rakerai inggih titian kutip saking radar Banyuwangi ya. Jadi wenten keripik bengkuang namanya nggih. Jadi potongan tipis bengkuang niki yang digoreng renyah Presiden dados cemilan sehat alternatif ya, dengan rasa yang ringan dan bisa divariasikan dengan berbagai bumbu seperti balado, keju dan juga barbeque nge. Nah, karena keripik bengkuang juga lebih rendah kalori dibandingkan keripik kentang. Kentang nge rakarai minap rakarai nan manggih niki olahan utawi napi asta saking keripik bengkuang niki ya, mungkin bisa diinformasikan ya ring dijan umas utawi bagaimana rasanya nge. Sane mangkin lantaran titik menten asinan bengkuang ya, bengkuang niki sane kada dosa ngasinan niki Presiden menambah ditambahkan dengan cuka, cabai dan juga bumbu khas asinan. Mantur wentan manisan bengkoang kentan nge dengan teknik pengolahan seperti biasa ya, direndam dan dalam larutan gula ya, lalu dikeringkan. Jadi bengkoang niki bisa diubah menjadi manisan yang manis, kenyal dan tahan lama. Wentan talan niki ke bawah salad utawi lumpia bengkoang rakerai nge ring napi asane bengkoang yang biasa dijadikan isian lumpia segar utawi bahan utama salad buah dan sayur ya, dengan rasanya yang ringan dan menyegarkan sangat cocok dipadukan dengan saus kacang utawi yogurt. Hai nge, bagi-bagi Presiden mampi kenal sarana karya sarang sami untuk kawintenan bengkoangnya nih nge, di bawah sampun make niki ke bawah sang ngendin-ngendin napi ke bengkoang nike kentan nge ring DJ sering kepangge tawi tipsnya nih kentan nge rakerai memilih bengkoang yang mana segar mana enggak nge. Kalau manfaat-manfaatnya yang sering dirasakan rakerai puniki nge setelah mengkonsumsi kentan nge utawi ngambil gudayang bengkoang niki taler beberapa olahan inovasi olahan sane berbahan dasar bengkoang. Nggih sane mangkel lanturan titian niki antuk menyapa rakerai sane sampun nyenggol titian ring WhatsApp niki nggih. Nggih niki wenten Ibu Sekar Payangan di bawah sampun malih ngirim stiker rahayu. Lantur niki wenten Pak Ketut Diarse Gianyar nyarengin nggih ini bengkoang tiang senengnya baru cabut woi langsung dari tanahnya. Lalu dikupas terus makan yang umbinya masih segar. Oke ya, karena baru dicabut jadi umbinya masih segar ya. Langsung niki soalnya tiang menanam beberapa di ladang. Wow, mungkin bisa dikasih tips ya untuk menanam bengkuang di ladang biar bisa niki akeh dipanen kenten nggih Pak Ketut Diarse maju pos minap wawahin malih ring WhatsApp kenten nggih. Lantun niki wenten yang Sri kekeren rahajang sembang dayu ari cantik ya, yang Sri nyarengin yang arang-arang ngangen bengkuang anger rujak nike wawun yang seneng dayu. Oke okay. Ya langsung diolah jadi rujak juga bisa nggih. Memang rujak nike pilihan paling dekat ya, yang ini sampun
ngolah bengkuang. Ingin yang mau gis tata kenaknya sarang keluarga lantur niki bantan Nini Hayuna. Nini Hayuna Om Sastiastu Rajang Semang dayi genger ajang dumogi sarang samis tata kenaknya tiang senang sarang bengkuang langsung dimakan pakai rujak asinan. Wow, sama berarti sarang dayu. Ya karena dua niki ya, bengkuang nika manis ya, cita rasanya manis, renyah, crunchy ya, cocok dia dijadikan apapun. Tapi tiang jadi penasaran, ini kira dadu sambal kira-kira bisa nggak ya? Inge, rakyat minap sana sampun nanin nganggin sambal, coba bisa di share nih kengeh resepnya nih. Lantun nih kementan Adia Susrongga kelot hadir ya. Salam buat bunda bunga yang lagi di grill, ibu. Buat ratus semangat siaran nih, susu banget Adia sampun nyarengin nih. Nah, Pak Tut Mancung Titiang ya, yen tiang indik bangkuang setate kirangan tu dayu. Menasal bangkuangan gen terus toh. Ya penting Pak Tut ampunan nyantos dadi bengkuang sane kilangan huruf A. Aduh, inge patut mancung semua banget nih saking kapal sampun nyarengin nge. Menikah talara kerai, sani sampun nyarengin titiang rei ambar, rei interaktif di wawu, sampun nyobiah mengkudang-kudang informasi, sani membuat pisan, talar ring WhatsApp nih inge sapun, sape sanggera dayu kadi biasa nih. Inge mungkin mapi kenal sarang terhibur rakerai, makin nih ring titiara kerai misandekan malik, kaitan nge, pacang menghibur rakerai antuk tembang. Nah, niki wintan tembang saking sirai nih inge, oh, mang nani sane mamude sing bani mesaing sampun nang lali talem hajebos pacang lanturan titiang ring obrolan komunitas kesarangin Kementerian Agama Provinsi Bali.

Selamat pagi, Polda Bali memberangkatkan satu kompi personel Satuan Brimob untuk melaksanakan bantuan kendali operasi atau BKO ke Polda Kalimantan Barat. Personel ditugaskan membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengatakan personel akan langsung bergabung dengan Polda Kalbar dan ditempatkan sesuai kebutuhan di lapangan. Peralatan pendukung juga dibawa dari Bali, sementara sejumlah perangkat lainnya akan disiapkan di lokasi penugasan. Kapolda menjelaskan lama penugasan personel akan menyesuaikan perkembangan situasi karhutla di Kalimantan Barat. Polda Bali juga masih memantau kebutuhan personel tambahan apabila kondisi di lapangan berkembang dan membutuhkan dukungan lebih lanjut. Keberangkatan personel BKO tersebut menjadi bentuk dukungan Polda Bali terhadap upaya penanganan karhutla di daerah lain. Polda Bali berharap situasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat dapat segera dikendalikan sehingga kondisi masyarakat dan lingkungan kembali aman. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara Taman Penasar ngalah kadi makin benten Sawidra menika sami wonten naoman jero
0: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

RI Denpasar, suara budaya Bali. Ayangnya mulai malam ini kisaran titian dari hari Ring FM 106,4 MHz. Nyarangin akar ayi, makin sampung ranjing ringgalah jam siya lintang 16 menit nge. Ring, obrolan komunitas kesarengin. Niki nge, biasanya niki kedangin anle Kementerian Agama Provinsi Bali. Nge, akar ayi duaning sambil nyantos. Niki nge, titian nyarangin akar ayi, niki ring ambare. Untuk nyobian informasi-informasi tali tembang-tembang, sanyi presiden menghibur akar ayi nge. Nge, sampun api informasi sane pacang katuran tita yang malah jebos kenten nggih malah jebos mang derak rai tata monitor mantan iri kiring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Kesarangan. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Majukut. Majukut merupakan kegiatan membersihkan tanaman liar yang berada pada sela-sela tanaman padi agar padi dapat tumbuh dengan subur. Kemudian setelah kegiatan majukut, baru tanaman padi diberi pupuk. Padi merupakan komoditi andalan bagi petani karena padi dapat memberikan komoditi lebih daripada yang lainnya seperti kedelai, jagung, kacang tanah, dan bawang. Tanaman palawija hanya ditanam pasca sistem pengairan di subak mengalami gangguan, seperti adanya perbaikan sistem irigasi sehingga air tidak bisa dialirkan, maka petani akan beralih menanam palawija yang tidak begitu memerlukan pengairan. Dalam kegiatan majukut ini, diharapkan padi dapat tumbuh dengan subur dan berdampak pada hasil panen yang lebih baik.

0: Inggih kebawasan oleh kita sang peragoyan wicaksana reki. Kesujatianipun nenten kekalih punit kekojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Bagi kita sebagai perempuan, tampil cantik dan sehat itu harus seimbang. Tapi tahu tidak, cantik yang sesungguhnya itu bukan cuma soal penampilan luar, tapi juga kesehatan reproduksi kita.
1: Dari tubuh yang bugar dan rahim yang sehat, kita sedang memutus rantai stunting sejak dini. Jangan abaikan gejala anemia atau kurang darah. Rutin minum tablet tambah darah seminggu sekali dan selalu penuhi nutrisi seimbang harian.
0: Kelak, saat waktunya kita menjadi seorang ibu, kita sudah siap melahirkan generasi penerus yang cerdas, kuat, dan membanggakan.
1: Yuk, calon ibu, mulai investasi sehatmu hari ini demi generasi bebas stunting di masa depan.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih, rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih, mulai-mulai memiliki sarang titiang dayu ari, kentangnya nyarangin rakyat raya ini, kiring obrolan komunitas. Inggih, sana mangkin titiang pacar nyarangin rakyat raya untuk nyobain informasi, kentang inggih, mau saya ngendin indik seberapa lincah kah tubuh kita, kentang inggih. Dan ini penting inggih, rakyat raya majang rakyat raya sarang sami harus uning, kenali pentingnya mobilitas. Titiang, nagi untuk informasi dua nih, niki mina, paling sumber duit enten rapi wastane presiden rao kenten ge taler benjang pungkur mila presiden nyarengin dikiring obrolan komunitas. Inggih rakerai ini mau sang ngendenin indik kenapa penting ya mobilitas. Nah mungkin titik yang mentaknya sarang rakerai kenten ge. Coba sekarang rakerai presiden tah niki antuk jongkok dengan nyaman. Kadang juga bisa berdirikah dari posisi duduk tanpa berpegangan. Ataupun misalnya dikiring naik tangga misalnya ge rakerai masih terasa ringan atau mulai ngos-ngosan. Nah nike sampun ge dari napi wastani aktivitas-aktivitas sederhana nike. Biasanya ge jadi kita bisa melihat ge gambaran mobilitas tubuh. Nah bisa nih ke bos mobilitas rakerain ya, ring mobilitas nih ke kemampuan tubuh untuk bergerak yang terkait dengan terarah dan terkendali. Nanti nyewantah tubuh nih ke presiden bergerak yang mantan ke maon nih kengnya ipun api mangdei raga saran sami presiden mengontrol gerakan pun nih kengnya. Jadi mobilitas nih ke meliputi nih ke wenten kekuatan, keseimbangan, koordinasi, stamina, taler, fleksibilitas atau rentang gerak. Napi nih ke kenapa penting kenten nih rakerain ya. Jadi mobilitas niki yang biasanya kita gunakan hampir setiap hari ya. Kadi bangun dari tempat tidur, mesiram, kenten nge jongkok, utawi naik turun tangga, berjalan, kenten nge. Nah, ring mobilitas niki nge rakerai presiden ngewantu untuk mengurangi resiko jatuh dan cedera serta mendukung kemandirian terutama ketika usia nike bertambah. Nah, ternyata rakerai benten fakta menariknya nih ring mobilitas nike presiden menurun kenten nge. Jadi sapun api nge ke bawah mobilitas nike presiden menurun malih jebos malih lanturan titiang niki sedurungnya nih pacang aturan titiang tembang malih kenten nge panten enten mumot ya ring rahin libur makin ke bawah nge niki benten tembang saking manggita bajang gunung.

Yoga. Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: FM 106,4 MHz dikirim Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nah, yang kira-kirai di bawah sampun katoran titian teman-teman menten di bawah ungeh saking alkit kres iki deng kasmaran talor menten saking manggita bajang gunung. Nah, niki minap rakerai menten nostalgia kenten ke di bawah duaning katoran teman-teman lawas kenten ke ingi mana presiden terhibur ke mantan niki rakerai titian sarang sami para pendengar setiap rompat RRI Denpasar. Lantur nanti tia mungkin kenten ke rakerai mau sang sapunapi niki untuk kewentenan mobilitas sane presiden menurun ya. Jadi mobilitas presiden menurun niki rakerai kehilangan mobilitas cukup umum ya, biasanya terjadi pada usia lanjut kenten ke. Ring artikel niki mau sang wenten sepertiga hingga separuh orang berusia 65 tahun ke atas mengalami kehilangan mobilitas. Nah niki sampun nge menjaga kemampuan bergerak niki sebaiknya tidak baru dilakukan ketika sudah tua. Nge mina prakerai yang kadi titian makin ke bawah senapi astane anak-anak gensi kenten nge kaum rebahan katanya. Ya baca pisan niki nge prakerai antuk napi astane memaksimalkan kenten nge mobilitasnya nih. Pangten nanti di umur tua wawu menyesal kenten nge. Nah utawi niki rakerai sane minap sampun berumur ya sudah dewasa niki mungkin bisa diolah lagi motoriknya, sistem motoriknya mangda nanti di napi wastane nge di usia lanjut nih kan enten kewalahan ya. Nah, pantan enten kaku kentennya untuk kementenan otot taler sane ke bawah mobilitas menike. Nah, sapun api malih kenten nggih untuk melatih mobilitas. Nah, kuncinya niki wantasi iki kementen akarai nggih nike wenten konsisten ke bawah nggih. Jadi tidak harus olahraga berat, taler menghabiskan waktu yang lama. Jadi latihan sederhana niki presiden dilakukan kurang lebih niki 5 menit kementen. Niki rakerai wenten contohnya dia kadi catcall ya, thread the needle utawi niki presiden membantu gerakan panggi bagian punggung dan bahu dalam niki ke bawah arm circles kentengnya jadi melatih pergerakan bahu. Nah jadi prinsipnya latihan mobilitas niki dilakukan secara rutin wenten mulai dari gerakan yang nyaman, gerakan tubuh secara perlahan kementen dan terkontrol, dan jangan memaksakan rentang gerak kenten rakerai nggih. Dan niki juga perhatikan pernapasannya lalu dengar kan respon tubuh nggih. Jadi kemampuan mobilitas niki pasti kesampun pacang nincap malih secara bertahap. Ayangge kadisa punika titiang matur yang kerainge meja bos malih aturan titiang untuk nyoba informasi taler napi asane nyutetin napi sane ke bawah titiang sane mangkin. Sane mangkin ngiring biar saya malih niki tembang malih siki ke mantan tembangnya nih wenten saking ari kencana sane mamur de trune kampungan.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
2: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Riki Ring Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingat akan raih sarang suami para pendengar setiap Pro 4 RRI Denpasar. Susmu banget sampun jarang inti tiang gentengnya di wow sampun saking ngawi ringki ringgala jam 5 nyantos makin puput ringgala jam dasenge. Ingat titiang dayu hari sana nyarang ngira karai naras pengenter ring program acara di wow nge matut semua banget taler titiang nunas gengrena pengampura peperadi minta natu titiang sana nenten manut ring arse. Ingat akan raih aja bos niki wacang kesarangin nggih rak rai yang ambare sarang niki saitran titiang beli dede kenten nggih nyaring rak rai niki yang ambare sareng mangken maka wasana ning atur puputan titiang atau para mesanti om santi santi santi om
5: pimpalai lo gak

Sahabat Budaya, tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karangasem pada Agustus 2026 belum mencapai target yang diharapkan. Tingkat hunian akomodasi pariwisata saat ini berada di kisaran 60-70%, turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, mampu mencapai sekitar 80%. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Karangasem, Wayan Karyase, pada Senin 24 Agustus 2026 mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor mulai dari situasi geopolitik global hingga proyek konservasi pantai di kawasan Candi Dase. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan raga widu. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
3: Nak dini seboi raga, nak rawas angom.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
1: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

sahabat budaya, menurut para praktisi spiritual, tanaman memiliki manfaat terhadap tempat yang didiaminya. Tanaman mengandung energi yang bisa membawa keberuntungan atau bahkan membawa sial. Tanaman yang dimaksud adalah tanaman yang ditanam di pekarangan rumah, bukan di kebun ataupun tempat lainnya. Sahabat budaya, jika Anda menanam bunga matahari di pekarangan rumah, akan menciptakan ketentraman, kebahagiaan, dan keharmonisan. Begitu juga bunga teratai yang ditanam di pekarangan rumah akan menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan, dan suasana yang harmonis. Sahabat budaya, janganlah menanam pohon anggur di pekarangan rumah karena itu akan mendatangkan kebangkrutan. Apalagi Anda ada tanaman belimbing buluh di pekarangan rumah Anda itu konon akan menyebabkan penghuni rumah sering diganggu makhluk halus. Nah, percaya ataupun tidak, itu tergantung sahabat budaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Sahabat budaya, tingginya angka perkawinan anak di Bali yang ditandai dengan banyaknya pengajuan dispensasi kawin untuk anak memicu kekhawatiran sejumlah pihak. Fenomena ini dinilai mengancam masa depan generasi muda dan berpotensi meningkatkan angka perceraian, namun permasalahan kesehatan anak. Komisioner KPAD Provinsi Bali, De Bagus Madi Adnyane di Denpasar mengatakan, regulasi dispensasi kawin tidak boleh disalahgunakan sesuai jalan pintas yang justru menormalisasi pelanggaran hak anak. Sementara kelompok ahli Gubernur Bali bidang perempuan dan anak Igusti Ayudhiah Werdi Srikandi mengatakan, perkawinan anak akan menimbulkan gangguan kesehatan fisik maupun mental secara jangka panjang. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: ini keren, ini lagi, bagus banget, fashionable, check out ah.
1: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong, beras kita habis yuk.
0: Hah, kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong, saldo uang Ayu gak cukup bu.
1: Astaga Ayu, gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online, yuk.
0: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
1: Itu kan keinginan, yuk, bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Mau nggak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru tapi nggak bisa beli beras? Enggak, kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.
2: Wayang Wong. Wayang Wong adalah nama sebuah drama tari yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Di Bali, Wayang Wong merupakan drama tari bertopeng yang menggunakan dialog bahasa Kawi yang selalu mengambil cerita dari cerita Parwo dan Ramayana, di mana para pemerannya semuanya memakai topeng. Kekhasan dari Wayang Wong terletak pada pakem-pakem gerakan pada tari Wayang Wong itu sendiri. Dalam pagelaran tari Wayang Wong ini, penari melakoni sifat-sifat dan karakter wayang sesuai tokoh wayang yang diperankan dan selalu mempergunakan bahasa Kawi sebagai dialognya. Munculnya drama tari Wayang Wong ini diperkirakan pada abad 16 pada zaman kerajaan Gel-Gel atau Bungkung, yaitu ketika kehidupan berkesenian di Bali mengalami puncak kejayaan pada zaman pemerintahan Dalem Watu Rengku.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
4: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
3: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
4: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
3: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
4: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
5: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: Wayang Lemah. Wayang Lemah atau juga disebut dengan istilah Wayang Gedog, tergolong Wayang Wali, yaitu kesenian sakral yang menyertai upacara keagamaan di Bali. Wayang ini dipentaskan pada siang atau sore hari tanpa menggunakan kelir atau layar dan lampu blencong. Dalam pementasannya hanya menggunakan benang tukelan sepanjang sekitar 1,5 meter yang berisi uang kepeng dan diikat pada kayu dap-dap yang ditancapkan pada batang pisang. Gamelan pengiringnya adalah gener wayang. Adapun lakon yang dibawakan pada umumnya bersumber pada cerita Mahabharata yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan upacara yadnya yang diiringinya.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Tari Baris Pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka Denpasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyot. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

sakit perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Ласки, арт-роски, арусах, арьяк, арпитах.

Soar upon your guitar.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Om Swastiastu, Rahayang Ngaturidang, Wajang Ring Pro Pemirsa Sami Sani Kandun Misikan Ring Perumpat Suara Budaya Bali Dede Mahen Ras Sani Makin Jagi Nyarangin Pro Pemirsa Ring Gala Siang Ring Rahina Anggara Selai Agustus Warsa Kali Tali 6 Likur Kandus Puput Gala Druine Jam 3 Sore Mulai Jebos Jagi Ring Ditiang Ring Acara Acara Sani Sampun Kesiaga Yang Landurang Ditiang Sani Makin Yagi nyarangin para pemirsa untuk ngaturang teman-teman Pak Bali ring siaran teras UMKM beli jebos yagi sangra di tiang ring 22 3361 tembang dumun yagi katur durus biar sayang.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini.

0: Rakelan Rai Brabo Miarse semudah nidian sani kantun mesiki anring perumpat suara budaya Bali sana wawu sampun aturin di tiang siki tembang nyarangin Brabo Miarse sami ringgala siang mangkin dumugi je presiden terhibur ke mantan antu tembang-tembang sani sampun katur menawi de wenten malih sani jagi nyarangin durus dede pacang ngapa sahabat budaya ring len telpon 223361 Tata suksemo niki sampun bergabung Wendan Putu Pratama suksemo sampun nyarangin nge punapi gatren niki ji demugi kena. Om swastiastu, selamat siang. Ngiring wawanang malih nge Raglan Rai sani jagi nyarangin durus ring 223361. Om swastiastu.
1: Om swastiastu. Rahajang siang, Dede.
0: Inge Rahajang, Pak De Polos.
1: Inge siang, Cu. Tapi nggak tahu, Dede.
0: Kena ring ben pasar, Niki punapi tangkapan RRI.
1: Bagus, Nge.
0: Bagus, Nge.
1: Kemarin aja ada gangguan.
0: Aha, Rindu kan berapa titik, Niki, wenten gangguan.
1: Iya.
0: Rindu kan wenten terjangkau oleh pemancar, Niki. Wenten iya. Perbaikan.
1: Pemancar. Kita tuh semua lede.
0: Nge, ring latu niki benten perbaikan.
1: Oh, pro-pro. Pro satu, pro dua, pro tiga.
0: Bukan, pro empat aja.
1: Oh, sana lagi pro satu, singa raja. Aduh, ya, mulai cos, mulai aku siapa. Megatre gede, lede.
0: Terus, Pak De, angin kalah duene, megatre, nge.
1: Mbak sendiri di nalon itu, Mbak Jira, sekarang Nita, Pejaten,

0: Agus, orang di Bangku Sedani, tapi Gatres, orang Pak Yan Albo, Ani Kapal, Buku Cukup Boyo, Bu Sekaryani, orang Sekaryasi, Jadi Kaliasi, orang Dewa Biang Gerana, orang Yang Jawa, orang Lo Suka, Suka Tung, ini. Bujuro yang bujuro zaman sana juga serabu PKBB ni Dania Kak Dania terus ada Melin tapi gak serabu Melin ya terus ada Boyan Swastini Nini Tuadi terus ada Desya Katerangan.
1: Inge,
0: cuma sami-sami dede.
1: Ngiring sik semua.
0: Ya, sik semua galah. Om Santi, Santi, Santi om.
1: Inge, Om Santi, Santi, Santi om. Sik semua Pak di Polos, anu wendan ring seputaran Kota Denpasar. Nge, wendan Yanoki, sik semua Gunas taler niki, wendan Niketut Suwarni, sik semua sampun nyarangin. Yanecha 16, welcome, selamat bergabung. Di Pro 4 Suara Budaya Bali. Muali Sang Radit yang ring 223361 majang ring para pemirsa semeton sane jagi bergabung durusang. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, selamat siang Dede.
1: Om Swastiastu, selamat siang Nini Ita.
2: Bibi wai ngelentuk Dede.
1: Nggih, ring dagang gantal niki Sui janto sini sarang beli nyoman, dados ten menten munggas.
2: Nggih, ten sing ado bakat anu perempat.
1: Nggih, wenten perbaikan di pemancar latu.
2: Bilah metakon megenti ngombe. Bakat perempat oyo
1: gitu. Nggih, mangkin sampun.
2: Paling kok kemare Dede.
1: Mungkin pun api tangkapan RRI ring ampun, tabanan beci.
2: Oke. Jadi yang termaleh hujan
1: eh.
2: Dan paling pengemar. Tinggi sesuatu cara artis sih Dede.
1: Ya.
2: Pendini mau kering. Yang pasti nak konang perempat makan itu mau pertakuan. Tinggi ini tadi Pak. Nya tu Pak De Polos tau.
1: Pak De Polos.
2: Ya saru pernikahan Pak De Polos ya yo.
1: Sarusan pun.
2: Dede, dede, temang dede.
1: Temang napi niki?
2: Temang nini, rendan-rendan api ada anak sing cando-cando. Sing cando-cando bagus di rata.
1: Sing cando-cando, rendan.
2: Tinggi, sup semua dede.
1: Ngiring.
2: Satu nyangro renang purnamo banyak malekalirahina.
1: Malekalirahina, nge.
2: Ya, semua dedan tu kalah
1: nini. Semua wenten nini Ita ring seputaran Pejaten senawau sampun bergabung. Muali Sang Radit yang kalah duine ring line telepon 223361. Selamat siang. Halo.
3: Halo, rajang siang, Ridi.
1: Om Swastiastu.
3: Swastiastu, Bli Dede.
1: Ring seputaran api.
3: Ya, ring kekeran, Bli Dede, Mahegi.
1: Mahegi, nge, pun api, Mbah.
3: Iya, tiang iki sehat, Bli Dede.
1: Aha.
3: Cuaca, ring kekeran, makin terang, Bli Dede.
1: Nge, semua informasinya.
3: Iya. Tuk semua wau nini Ita bide denge. Raja ni usanakan. Niki tiang nyarengin magatreng bide de.
1: Terus mana?
3: Ini majang reng bide de magu kena ngelantu.
1: Gitata niki nyalamin Gitata.
3: Iye raja ngaji munga malibor. Enten Mahindira. Nini Ayuna, Mas Nini, Raja, dan Jeromang Kusudani.
1: Taksu dalam channel niki, caler nyarangin, nge?
3: Iya, sesama, Raja kenal. Dan Raja Haji Bawa, caler penapi jatro, niki mau disenak. Dan Gung Seri, dan Pak Yanarbe, Pak Sudmanjung, Rahajeng, Bu Jero Jerman, Punapi Gatreo, Mabikena, Bu Jero, Dewan Yang Kirana, Yang Kisiawan, Rale Rahajeng, Enten Gek Mas, Payangan, Rahajeng, Enten Bu Putu Kebeliwo, Rahajeng, Bu Dewi Sading, Taler Mahotin, Rahajeng, Enten Bu Eka Sempidi, Mini Saras, Enten Bu Noni.
1: Turah Meyel niki nyarangin, Turah Meyel.
3: Widede,
1: tiang, miring,
3: tiang pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Suk semua, wentan Mbah Egi, nggih. Ring seputaran kekeran mengui, sanawu sampun bergabung niki. Om Swastiastu, Turah Meyel, Punapi Gatre, Dumugi Kena, nggih. Dan dibukang ring seputaran Batu Yang nyar tampat dumugi kena salam sarang sami ring tampat nge. Wentan Komang Tini taler niki suksemo like nya sampun nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali. Sana mungkin sampun nampina frekuensi ring 106.4 FM Kandos Puput Galah Duruine jam 3 sore mulai jebos. Jagi ring di tiang para pemirsa antu ngaturang acara sana sampun ke siaga yang sana mungkin terus numun biar sayang sana pacang lintang.
4: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorto, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Raglan Rey Propamiarsa Semeron di Diang Sanikandun Mesikian Ring Perumpat Suara Budaya Bali Senewu Sampun Naturin di Tiang Kali Tembang eh. Nyarengin para pemirsa Sami Sari Oneng Antuk Tembang Sani Sampun Katur Wawu Dumugi Jaya Presiden Terhibur Kemantan ini ki wenten sandi nggih semedo ditiang ring seputaran Jalan Sulatri mangkin kocap niki sedang monitor sedang ngempu niki beli dede kan. Nah kendan pun harus rajin nggih nak biasa nak kliang-kliang ilang. Inge rahayu semeton Sulatri dumugi kenak niki sandi nge salam sarang guru Anom Ranuare Om Swastiastu selamat siang ngiring wawanang malih nge Sudiari semua sambun bergabung niki MW Teller selamat siang ngiring terus dicoba-coba nge minap sinyal ruine kurang becik. Ngiring terus dicoba terus menerus. Inge sani sabun bergabung niki via WhatsApp di tiang sapa dumun yang sene ring bedulu ring mas bedulu suk semua nge ketut Sumarje talar niki sampun ngarangin dede ring perempat suara budaya Bali. Aha terus dicoba. Halo.
1: Halo selamat siang dede.
0: Selamat siang.
1: Nge Titiang Pandu.
0: Nggih, Mang Pandu.
1: Nggih. Nah, Temang di Dede.
0: Temang napi beli?
1: Jaya Prana nggih, wonten nggih.
0: Jaya Prana. Nggih, sampun kecemawi sang jantos demun nggih.
1: Nggih, sik semua di Dede.
0: Nggih.
1: Kami rahayu nggih. Kita pamit Om Santi Santi Santi
0: Om. Om Santi Santi Santi Om. Kade Edo Madu niki semeton di tiang ring seputaran Belah Batu Gianyar. Sampun bergabung nyarangin Dede. Salam sadang beli pase. Sedewedan ring Belah Batu taler semoga rezekinya selalu dilancarkan niki nggih sehat walafiat niki wenten nak intaran ring seputaran Sanuriana punapi gatre niki ana. Om Swastiastu selamat siang.
2: Om Swastiastu selamat siang Bu Dede.
0: Inggih Om Swastiastu selamat siang.
2: Yang Mahindira Bli Dede.
0: Mahindira punapi.
2: Biasa menanang Cina Bli Dede astung kare.
0: Enci-enci.
2: Ye, Bli Dede dumugi taler enci-enci ngene.
0: Nggih.
2: Bli Dede.
0: Tuang.
2: Dibi wai sing maningahang propat Bli Dede.
0: Nggih, niki wenten apa perbaikan. Ya wenten perbaikan pemancar ring latu.
2: Ini ko sampun meriki kan pone tabana no Pak De Sulatri no bel tiang nak tabana ni sing nang menek mah kita ya ya Pak De Sulatri ya kan. Nggih nak ten yang berjodoh.
0: Nggih pun api yang men yang namanya
2: pun berjodoh nggih beli dedeh.
0: Yang namanya alat kan kan.
2: Nah, yang namanya niko teknik anu niko tapi ada niko elektronik kan tadi dedeh. Nggih, mangken tiang megatra beli dedeh.
0: Terus terus.
2: Yang beli dede, rahajang sampun pangih mah pireng mah. Ye, niki yang lantun megatre, wenten Pak Depi, wenten ini Ita.
0: Iana bagus mah kepluk niki nyalamin.
2: Iana bagus mah kepluk, ampunan kepugang pun kenilan gantengnya. Ye, wenten dalam mas mini, mini ayun. Nge wenten Jero Susi wenten Maelin bepucu kebongbo taler wenten wenten Dahweni Nini Santa Maheki Kau Sampun Bumi Yang Seri Keseran Pak Di Polos suaranya juga enak Pak Di sehat nge wenten taler Niki Patut Mancu Pak Yan Narbo nge Bu Ana, Bu Ciro dan Bu Enang, Beng Sempidi, Bu Eka Sempidi Taler, Bu Eka Batu Buru Taler. Niang Kirana, Niang Kisawa, Mangdo Kenan Kesadir, Niki nge, Bapak Pak Desarjo, Niki Pandet Proyek, Maringin beli dede, Niki beli dede, Kesadir Nyilingin, Niki dede, Niki kan gak asan beli dede.
0: Tan-tan male,
2: Adan, kang ya pang pang
0: bedian anu ani sakit
2: tajak
0: bas. Iring sing semua.
2: Beli dede galah wali yang masih napan tak pernah mau santi om santi om
0: ini regalan rai para pemirsa senekadon nyarangin dede punika wawuin dan mbah Indira ngeh nyarangin ring perempat suara budaya Bali senemakin terus dumun pirsa yang senepat jang lintang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan

Raglan Rai berapa miarsa semudah di tiang sanika dunia rangin didir yang berempat suara budaya Bali tembang sarwawu sampo naturin di tiang nyarangin para pemiarsa sami ringgala siang kan dimangkin untuk ngaturang ring acara teras UMKM menyajikan informasi lan musik untuk tembang seni sampun katur dumugi dia presiden menghibur Raglan Rai ringgala siang mangkin Yana Niki suk semua ring seputaran panjer sampun bergabung ayu geg dalar Niki suk semua sampun satya bergabung ring perempat suara budaya Bali. Ledangan pisan niki sahabat budaya riantukan galahe sampun telas menawi dewetan iwang ring sejeroning pamargi di tiang ngentar acara puniki banget lungsur geng rene pangempura mali jebos sampun afina frekuensi ring 106,4 FM muali jagi ring di tiang untuk ngaturang teman-teman pop Bali ring siaran ngelilau langun kandos puput galah druene jam kalih mali jebos.

Sahabat budaya, peringatan Maulid Nabi Muhammad tidak sekedar dimaknai sebagai kegiatan seremonial tahunan, melainkan wujud syukur dan momentum untuk menggali kembali nilai-nilai keteladanan Rasulullah. Nilai-nilai risalah yang dibawa Rasulullah dinilai tetap relevan dalam menjawab berbagai tantangan zaman modern, termasuk etika berkomunikasi hingga keberagaman. Ketua MUI Kota Denpasar Haji Khoirun MPD kepada RRI menyampaikan bahwa diutusnya Rasulullah memiliki misi utama untuk menyempurnakan akhlak serta memberikan suri teladan bagi seluruh umat manusia. Di era digital seperti saat ini, ajaran Rasulullah menjadi panduan moral penting seperti dalam membendung penyebaran berita bohong dan ajaran kebencian. Sekian, Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Om Swastiastu, Rahajang, atau Ririang Majang Ring para pemirsa sami, sanekan dun mesikian Ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Muali kecunduk sarang Dede Mahendra, sanek mangkin jagi nyarangin para pemirsa. Ring Gala Siang, Ring Rahine, Anggara, Selai Likur. Tanggal Selai. Warsa kalih tali 6 likur kena niki. Muali Dede pacang nyarangin para pemirsa ring siaran ngelilo langun antuk ngaturang tembang-tembang pop Bali. Nggih, meli jebos jagi sangra Dede anggalah duene ring line telepon 223361. Tembang dumun jagi katur terus biar sayang.

0: Raglan Roy para pemirsa semeton senekan dunia rangin dede ring perumpat suara budaya Bali sanubawu sampun aturin di tiang tembang nyarangin para pemirsa sami demugi je presida terhibur ke mantan spesial niki majang ring para pemirsa semeton sani nyarangin dede ring TikTok wenten Gus Rajes niki nggih tu Surya di tiang ring Griyo Tuku Sanur sehat selalu. Wenten galah harus berjumpa lagi niki nggih. Niki musisi top saking Kota Denpasar. Om Swastiastu, selamat siang. Om Swastiastu. Inggih. Om Swastias tiang.
1: Iya, Swastias.
0: Mangkin dumun di tiang lacak dumun sinyalir yang DJ niki posisine. Mangkin dumun. Niki wenten ring Tabanan. Salah. Niki wenten ring Klungkung. Wih, bien pelih. Niki wenten ring Sibang. Patut ring Sibang niki.
1: Patut.
0: Aduh. Luh galuh.
1: Luh galuh ring Sibang nih, Pak Dede.
0: Luh.
1: Ya.
0: Pun api gatre sehat.
1: Aduh, segar Pak Dede. Pak Dede pun api Pak Dede.
0: Ingeh mangkinang dados pun api cuaca ring Sibang mangkin
1: rasak dede aduh panas mekeplot
0: aduh yen bo panas donak medendeng pangsing selam nyena
1: ingeh ampun di kubur pak dede menunggu pak dede temani medendeng nyanan gue pak dede nyenlo kalu selam kegalu
0: nah tuh bos soalnya tanggal dulu kan ada acara di RRI ingat tang lu galuh pang harus teko nyen kayang tuh nah

0: Do apa bintu? Melipstik mesangul. Nah.
1: Nih, mesangul berani ratu baca sangul sama dede.
0: Arus misi sangul. Sampun, sampun. Ilingan jam pagi-pagi harus pun ke salon. Pangsing mbid nyen payas nih kayak yang tuh. Nah.
1: Nih, kan macam halat galak sama Pak Dede.
0: Aduh, meletus.
1: Tanya cantik galita Pak Dede.
0: Aduh, kayak yang tuh pang harus mepayas. Ingat nggak buat kacau selam kayak yang tuh.
1: Oh, kacau selam Pak Dede nih, pangsing tinggalan nih nak ngedet Pak Dede.
0: Eih.
1: Taruh kacau selam Pak Dede.
0: Le.
1: Ya.
0: Durus na angin dumun galah megatra napi ngarsang tembang niki.
1: Lah, napi mande Pak Dede.
0: Napi.
1: Ini megatra kan Pak Dede, nah sama mama si Mitra. Ya, saya lagu, saya lagu.

0: នោះចា
1: ណាទូ
0: តែទេ
1: ទៀត
0: អីកាទីកាស្កបដាតាលី
1: ណាពី
0: កុំប៉ាទីស្រាបាយា
1: អាទីណេ
0: ingat-ingat kepada Dani, jangan lupa kepada Lugalu, ya. Ada siapa Lugalu di kerana
1: Dani? Sik semua Lugalu, mang da polis sebetulnya sana tiosan.
0: Mangin, atau rendang malah apa, Dede?
1: Ngiring.
0: Ganteng.
1: Bersantia
0: mangin nanti, Prama Santi, Om Santi. Santi
1: Om Santi Om Sibang Wendan lo galuh nge Om Swastiastu selamat siang
2: Om Swastiastu Bidede
1: Tiang
2: Tiang sedek malu betin Aduh Yang wali kapal Bidede
1: Sira
2: Yang wali kapal
1: Bu Ari
2: Bu Ani
1: Oh Bu Ani Aduh
2: Niki boleh antar-antar yang boleh.
1: Nak bawa menjanji orang mai harus tulis semang tiang ke salon. Nyanan yang buat tengahi panas mid payasannya gitu nak kita dasar bedak sangat nekat di kulit.
2: Aduh,
1: kita
2: nak berdebat. Nak boleh kalau panggurak. Angger
1: dalam tembang. Terus Bu Ani, angger galah megadron tapi ngarsang tembang niki.
2: Tembang pen ya. Ada rimang ne pompi ampun
1: dede. Pompi napi nika.
2: Ah, utang karmo dua nggih.
1: Napi?
2: Utang karmo dua.
1: Utang karma gendan. Utang karma belum masuk niki.
2: Oh, belum.
1: Tunggu dulu sebentar. Utang karma dua. Oh, nggih, sampun.
2: Mungkin yang
1: dot
2: monitornya mungkin
1: ketemu sarang bukalah. Iya. Sarang bukalahnya jadi
2: semua
1: beri. Ring semua wali. Bu Ani ring seputaran kapal niki. Nih salam spesial kocap niki buat lo galuh. Ring seputaran Sibang sampun bergabung niki nyarangin Dede ring perempat suara budaya Bali. Reglan Rai sampunang pindah frekuensi meli jebos muali jagi sang radit yang galah duwene ring len telepon 223361 sedang mungkin lurus dumun biar sayang sene pacang lintang.
3: Daun pecut kuda. Ramuan daun pecut kuda sangat ampuh untuk mengobati sakit tenggorokan dan amandel. Cara untuk membuat ramuan daun pecut kuda, petik daun pecut kuda segenggam, lalu cuci bersih, masukkan ke dalam mangkok atau wadah bersih, lalu ditambahkan air hangat kurang lebih setengah gelas dan sejumput garam dapur. Remas-remas daun hingga lumat dan pastikan air berubah menjadi berwarna hijau. Saring ramuan ke dalam gelas dan ramuan sudah siap untuk diminum. Biasanya, jika sakit tenggorokan dan amandel, diminum 3 kali sehari, masing-masing 1 gelas, sehingga sakit tenggorokan akan langsung hilang dan amandelnya akan menjadi mengecil. Tetapi, bagi yang menderita sakit tenggorokan dan amandel, ramuan ini harus diminum secara rutin. Dan minuman ini tidak terasa pahit.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Sebenarnya dia raglan rai berapa miarsa sana kandun mesike anjarang indede ring perempat suara budaya Bali sana bawu sampun atur yang di tiang tembang eh nyarangin berapa miarsa sami ring gala siang mangkin ring di tiang ring siaran ngilelo langun untuk ngaturang teman-teman Pak Bali muali sana mangkin sangra di tiang gala handur ini ring line telepon 223361. Selamat siang.
1: Selamat siang Dede.
0: Iya selamat siang.
1: Nas tembang Dede.
0: Tembang napi.
1: Dek uli.
0: Dek uli napi nih kak.
1: Tresno bakalan mati.
0: Tresno.
1: Cinta nasaning ya.
0: Bengkalang mati niki wentan. Komang Adi niki metembang.
1: Oh nggih niki mendadak.
0: Nggih.
1: Nggih. Salam sarang sami. Nggih, Dede terutama salam rahayu nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, sukses merajang tugas Om Santi, Santi Santi Ho.
0: Sik semua Bu Vera ring seputaran Tabanan sampun bergabung niki nggih nyarengin Dede ring 4 suara budaya Bali moali sang radi dang selamat siang.
2: Mas Tiasu di Dede.
0: Nggih.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang. Sira niki.
2: Siang Mangayan ring margi tiang.
0: Sira?
2: Mangayan ring margi.
0: Nangayan ring margi kendan.
2: Nggih.
0: Margi.
2: Margi ring seputaran Sanur
0: nih. Oh, nangayan ring Sanur kan Dan?
2: Nggih.
0: Durus.
2: Nunas temang demennya.
0: Nggih, temang napi nangayan.
2: Lolot sampun metemang.
0: Durung napi nih ke judulnya.
2: Swasti Wanti Warsel.
0: Swasti Wanti Warsel lolot. Nggih, ditunggu nggih.
2: Magadre manjang ring DDT lan
0: semata. Ledang,
2: Cetet sarang kami.
0: Ingin.
2: Tapi siang untuk Pramai Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Semua nangayan ring seputaran Sanur. Wawu, Niki, sampun rawuh bergabung. Nyarangin Dede, ring perempat suara budaya Bali. Mali Siki, penelpon ring 223361. Kangkat galah Megatre. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, rajeng siang di Dede.
0: Tiang, sira Niki.
3: Tiang Ibu Ati Drupadi, Niki.
0: Ibu?
3: Bu Ati Drupadi.
0: Bu Ati nggih.
3: Drupadi. Iki cuaca panas. Kendan.
0: Nggih.
3: Di jalanan iki di alaman sejuk. Lur bau napi bau harum bunga kenangan, bunga sanak iki.
0: Aduh.
3: Seger membuat seger.
0: Nggih.
3: Sangkit yang nas sembang dados mi tadi.
0: Bu Ati kangkat galah megatre dumun nggih riantukan galah sampun telas niki.
3: Aduh. Oh kentan,
0: ini
3: megatro kan ya gede, ini beli gede beli ulap, patut ampun beli gede. Mah kentan, mah kone ya, mah Indira, Niki, Rajeng Siang, Nini Ita, Ibu Vera, Niki nge Pak Man Pandu, Bu Eka Batu Bulan, Bu Eka Sempidi, Pak Made, Pak Made, Sira Pak Made. Polos Jayo nge, Kak Poleng, Loh De Kardiasih, Nini Kistawan, Niki nge, Odah Desya, Cukup nge sama Tuan Sarang Sami, Ampun Niki Beli Dede nge, Sang Yang Rumun nge,
0: Semua Bu Ati.
3: Semua untuk Gala, Untuk Tintian, Untuk Prama Santi, Om, Santi, Santi, Santi, Om.
0: Iya, Om, Santi, Santi, Santi, Om. Bu Ati, ring seputaran, napi wasane Drupadi senawu sampun bergabung niki nyarangin Dede ring pro 4 suara budaya Bali nggih raglan rai sane kadun nyarangin Dede sane mangkin terus numun biar sayang sane pacang lintang.
4: Aduh ternyata enggak bener ya info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih pagi-pagi udah ribet
4: ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
1: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Ibu sibuk nggak? Kayak mau ngobrol penting.
1: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja.
0: Gini bu, Ge kan sudah cukup umur nih. Ge berencana mau nikah, boleh nggak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu nggak gampang loh, Ge.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya bu?
1: Ya penting lah, Kek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Kek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan.

Sahabat budaya, puncak musim kemarau, produktivitas tanaman di Buleleng menurun signifikan. Kondisi tersebut turut mempengaruhi kelancaran pasokan hasil pertanian di sejumlah sektor. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S Amartagiri Lesung sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Tani Indonesia Buleleng IKD Agus Indrawan menyatakan kondisi iklim dampak El Nino sejak Agustus mulai berdampak pada produktivitas tanaman di Buleleng. Penurunan hasil produksi tersebut turut mempengaruhi terhadap kelancaran pendistribusian hasil pertanian ke sejumlah sektor. Sekian Gatro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Sudah tidak regelan rai para pemirsa senekan turun nyarengin dede ring perempat suara budaya Bali senek makin jagi lanturang di tiang acara dulu ini untuk ngaturang suara budaya nusantara lokal Bali. Dede pacang membahas ngemosang ini tradisi unik senekan turun kemargiang kandos makin senek makin durus dumun tembang jagi katur saking rai peni durus biar saya.

asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Semoga di daerah kalian rai para pemirsa Senegan Dun Michigan nyarang ini di ring perempat suara budaya Bali Senewa sampun aturin di tiang tembang nyarangin para pemirsa ringgala siang mangkin dumugi je presiden terhibur untuk tembang-tembang seni sampun katur.

udang Bali. Eh, rekan-rekan Rai, sahabat budaya, ngomong-ngomong ini udang atau with the star. Tamannya nih semeton ring Bali nenten asing malih nggih riantukan nyabran rahine kene niki. Wentan kemanden kegiatan adat, nah tidak terlepas dari yang namanya udang. Inggian punika pinake simul antuk ngiket manah utawi memisatkan pikiran. Nah, rekan Rai ngemuaseng ini udang, kanda niki wentan ketiga jenis udang. Inggian punika destar utawi udang gegataran. Udang dare kepak lan udang bebelatukan. Nah, sekali ini kange. Semeton sahabat budaya, jenis udang gegataran bentuk lebih tinggi di sebelah kanan dan lebih rendah di sebelah kiri kende niki. Pinake simbolis yang terkandung dalam jenis udang niki gegataran digunakan untuk persembahyangan. Nah niki mendaging filosofisnya nih, dumugi mabuat nih. Nah niki seperti udang-udang pada umumnya, kendan niki di sebelah kanan udang lebih tinggi, kendan di kiri lebih rendah. Nah niki melambangkan ruo binede dharma adharma. Nah sekali ini kange. Nah ngelantur niki udang daro kepak, jenis udang niki dipakai oleh pemimpin adat.

membedakannya dengan udang jejataran niki adalah tambahan penutup kenden niki untuk kepala di bagian atasnya yang melambangkan tanggung jawab penggunaannya untuk pemimpin dan melindungi masyarakat. Nah niki udang bebelatukan. Nah niki jenis udang sane

Tapi berbeda dengan dua jenis udang yang lainnya, Niki. Nah, ciri khas udang beblatukannya pun Niki, inggian pun Nike, penutup kepala yang diikat ke bawah, bagian lambang ganda Niki agar penggunaannya mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ingat kalian rai para pemirsa punika wau sekilas Siti informasikan ngemawaseng indik makna dan filosofis dari udeng sane wenten sane keanggen ganda Niki nge utamanya nih majaring umat Hindu Sedharma sane wenten ring sejebagen jagat Bali.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.

Suci Sang Hyang Grodok. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aci Sang Hyang Grodok. Tradisi ini melibatkan pementasan sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluarang pada hari ke-12. Aci Sang Hyang Grodok dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo, yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Grodok diwarisi dari zaman dahulu yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi gerada grodok saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sanghyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sanghyang Grodok telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Sanghyang Grodok bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat setempat yang setia melaksanakan niatnya.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI dan

Sebenarnya di arah kalian raih para pemirsa, sahabat budaya, sanekan dan mesikian, nyarangin dede, ring perempat, suara budaya Bali, sana wawu sampun, aturin di tiang tembang, nyarangin rakalan raih, sahabat budaya, ring ambare, ada tembang, sana sampun katur, wawu dumugi, ya presiden menghibur, semeton, ringgala suri kadimangkin. Unika wawu taler sampun di tiang Uning Ayang ngomong ini The Star sani nyabran rahine kadirasa niki kaangen oleh para lanang-lanang tamanya ini sani winten ring Bali diantukan kegiatan adat kenten winten putus-putus ini antu info sani sampun katur wawu dumogi mapi keno. Kalar ledangan pisan galah druine niki sampun telas semua antuk uratiannya nih menawi dewe dan iwang risironing pemargi dedengen tar acara puniki banget lungsur geng rene pangampura. Menuju bawah semedon di tiang putri pacang nyarangin para pemirsa kantos puput galah druine jam kudus sungi malih jebos. Om Santi Santi Santi Om.

Rakedan Rai Polda Bali memberangkatkan satu kompi personel Satuan Brimob untuk melaksanakan Bantuan Kendali Operasi atau BKO ke Polda Kalimantan Barat. Personel ditugaskan membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Ditya Jaya mengatakan personil akan langsung bergabung dengan Polda Kalbar dan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Peralatan pendukung juga dibawa dari Bali, sementara sejumlah perangkat lainnya akan disiapkan di lokasi penugasan. Kapolda menjelaskan, lama penugasan personil akan menyesuaikan dengan perkembangan situasi karhutla di Kalimantan Barat.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut adalah kita.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Rakyat dan Rai, senang sekali sore hari ini kembali Putri hadir untuk menemani ruang dengar Rakyat dan Rai di acara kesayangan kita bersama Pro Dangdut. Dan pastinya berbagai lagu dangdut ya akan siap hadir untuk berdendang dan bergoyang sore hari ini menyemangati kita semua di hari libur ini ya. Seneng banget ya di tengah-tengah tanggal-tanggal hitam di kalender tiba-tiba ada nyempil satu tanggal merahnya ya, itu kayak jadi penyemangat tersendiri ya. Tapi mungkin ada juga yang hari ini tidak menikmati libur tanggal merahnya ya, jadi tetap harus bekerja atau beraktivitas, tidak masalah ya. Putri siap hadir untuk menghibur pastinya supaya lebih semangat untuk menjalani hari. Semoga hari ini tidak ada kendala lagi ya, jadi tidak seperti kemarin banyak yang terjatuh atau mungkin radionya mungkin ada yang sedikit bermasalah. Nah hari ini semoga sudah clear semua ya, jadi nanti bisa diramaikan kembali di line telepon 0361223361. Sebelum lanjut Rekki dan Rai, silahkan kita dengarkan dulu satu tembang dari Lesti dengan judul Egois.

0: Satu lagu pembuka dari Lesti, Egois, sudah mengudara Reka dan Rai dan tentunya menjadi apa mancing ya untuk Reka dan Rai. Kira-kira hari ini mau request lagu dangdut apa? Nah, sekarang akan Putri segera buka kesempatannya Reka dan Rai untuk Reka dan Rai request lagu dangdut favoritnya dan juga berkirim salam untuk semeton yang lain ya. Silakan langsung diramaikan Reka dan Rai di 0361223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang menjelang sore, Ga Putri.
0: Inge, Kak Dania.
1: Ya, betul sekali. Apa kabar, Ga Putri?
0: Astengkare baik. Kak juga gimana kabarnya ini?
1: Ya, sehat selalu juga.
0: Astengkare. Niniknya di mana ini, Kak?
1: Masih bobo ini baru datang dari apa? Ngambil anak istri di Bukit Jambu,
0: Karangasem. Oh, nge-nge. Jadi baru sampai rumah juga niniknya ya, istirahat
1: ya,
0: dulu ya.
1: Rumah, gitu.
0: Nge-nge. Yang penting sehat selalu ya kak ya semua ya. Ya
1: terima kasih doanya.
0: Gitu. Astengkare, nge-nge.
1: Sama semangat lagu dulu satu ya.
0: Mau lagu apa kak?
1: Lagunya Denny Malik ada ya?
0: Dewi Malik.
1: Denny Malik.
0: Oh Denny, oke. Denny.
1: Ada ya kira-kira ya.
0: Belum ada loh kak Denny Malik belum masuk.
1: Kalau gitu.
0: Oh ada ya? Kak sorry ada. Denny Malik ada dua ada satu yang kurindu.
1: Ya itu aja.
0: Ya nggak apa-apa ya yang ini ya. Ternyata tulisannya berbeda Denny Maliknya. Oke kak.
1: Lanjut salam dulu Ga Putri.
0: Iya silahkan kak.
1: Mbak Indira selamat sore. Ada Pandevi Mbak Anek Kapal.
0: Iya.
1: Mas Payangan ada Nini Ica. Ada Gus Bawo Rizkane. Siapa lagi? Odah Kadek, Odah Wini. Ada Pak Depolos Jaya, Pak Tut Mancung, Pak Tut Murdaya, Pak Man Pandu, Pak Yanarbo juga selamat sore. Ada Molo Sekar. Siapa lagi? Nini Ayuna ya selamat sore. Ada siapa lagi? Jero Mangkusudani ya selamat sore. Ada Mbok Meilin, ada Bulodre, ada siapa lagi, Niang Kirana, Bukudu, Kuboiwo, selamat sore, Mbok Lode Kardiasi, siapa lagi, Bu Wayan Suartini, ada Peka Pedes, Kak Ciatom, siapa lagi, Pak Nadalanda, ya buat semua aja dulu, Ga Putri, ini juga ada yang belanja ini.
0: Oh,
1: udah manggil-manggil ya. Terima kasih atas waktu Ga Putri.
0: Iya sama-sama.
1: Ya terima kasih. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye kak. Waduh keren banget emang ini kak Dania ya. Jualan dapat, on air juga dapat ya. Semoga makin lancar kak ya rezekinya. Lanjut lagi siapa yang ingin menyusul kak Dania. Silahkan sudah dibuka kembali di 0361223361. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, kadang nggak bisa masuk.
0: Ragu-ragu jadinya ya, menyapa ya.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Akhirnya nggak masuk, lo bener lo mau Putri.
0: Masuk. Masuk ternyata. Sebentar, ini suaranya agak sedikit kurang.
2: Iya. Gimana kabarnya Mbak Putri cantik?
0: Astungkare baik.
2: Baik, di sini juga baik-baik sayang.
0: Oh, baik-baik sayang ya. Bukan baik-baik saja, tapi baik-baik sayang.
2: Ya, baik-baik sayang.
0: Oh, gitu.
2: Ya. Kalau cuaca di sana gimana ya, Muruk?
0: Cuaca panas sih ya sejauh
2: padahal
0: ini.
2: Padahal tadi Melin lewat loh sana.
0: Masa?
2: Iya, datang dari Ketiman.
0: Oh, lewat sini depan studio. Kenapa gak mampir belok?
2: Gak berani.
0: Ih kok gak berani? Emangnya Putri gigit?
2: Gak berani ada satpam.
0: Oh depan. Gitu. Buka satpam saya serem ya. Bisa aja Maylin. Nanti tanggal 3 aja deh kesini ya. Rame-rame ya.
2: Ya mudah-mudahan bisa datangnya.
0: Astengkare.
2: Ya biar tahu Mbak Putri.
0: Saya juga pengen tahu Maylin nih biar makin kenal makin akrab nanti ya Astengkare ya.
2: Ah cuaca di sini juga cetar loh. Tapi pagi dapat gerimis.
0: Iya benar, Singapada juga tadi sempat gerimis. Saya udah naikin jemuran. Ternyata ini lagi terang lagi di prank.
2: Terang lagi, cetar lagi sekarang.
0: Betul ya, kita syukuri saja Ma Elin ya.
2: Iya. Lagunya dari Bang Haji ya.
0: Yang mana itu?
2: Enggak bisa tidur.
0: Tidak bisa tidur begadang.
2: Ya orang kepanasan soalnya enggak bisa tidur.
0: Emang gitu ya.
2: Ada enggak lagunya?
0: Enggak ada, enggak masuk ternyata.
2: Oh, enggak masuk.
0: Heeh.
2: Kalau yatim piatu ada.
0: Bang Haji juga ya? Oh, ada. Kalau yatim piatu ada.
2: Ya.
0: Yang ini aja ya.
2: Ya, yatim piatu aja. Ingin. Orang Melin juga yatim piatu kok.
0: Iya, semua akan seperti itu pada waktunya, Maylin. Ya. Jadi tetap semangat ya.
2: Iya, tetap semangat aja.
0: Berusaha yang terbaik.
2: Yang penting diberi kesehatan dulu.
0: Betul, itu yang utama ya. Inge, mau
2: salam-salam?
0: Mau salam-salam
2: dulu ya.
0: Silahkan.
2: Jadi di rumah Cana Ekor sama itu. Terus pulsa dari Bu Vera kalau gitu.
0: Iya, udah banyak nih pulsanya. Bisa berbulan-bulan dipakai.
2: Iya, orang kan terus dapat masuk. Karena dia yang janji, berarti dia yang beliin.
0: Iya, ditunggu ya Bu Vera. Dan
2: bercanda ke Bu Vera.
0: Nanti tanggal 3 aja ke sini, kan ada bazar murah tuh. Ada ini pasar UMKM, nah itu minta traktiran nanti.
2: Oh, nanti Mbak Putri yang traktir mainnya.
0: Oh gitu, waduh, saya sembunyi deh kalau gitu nanti.
2: Ya, soalnya pas tanggal muda itu.
0: Oh gitu, tapi di sini gajiannya nggak tanggal muda.
2: Ya, siapa tahu, udah duluan kompetnya isi.
0: Astungkare, ya kalau udah rezeki. Rezekinya pasti nanti. Dicolek sama Pak Tut Mancung.
2: Hah?
0: Dicolek sama Pak Tut Mancung ini.
2: Oh iya, Pak Tut Mancung. Selamat sore, ada Pak Yanarbo juga. Ada Bu Pera di sana sekeluarga. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Astungkara.
2: Rezekinya lancar terus. Paling dia senyum-senyum di sana Bu Pera.
0: Semoga nanti gabung ya.
2: Ya, tadi dia udah naik loh.
0: Oh iya. Oh sama Beli Dede.
2: Terus ada Mbak Indira. Ada Mbak Sunini juga, selamat sore. Ada Bu Putu di DKI juga, selamat sore Bu Putu.
0: DKI ya, daerah Kebonyuwo.
2: Mudah-mudahan selalu sehat juga, rezekinya lancar terus.
0: Stengkara.
2: Terus ada Kak Mangkus Dani, ada Bu Lodra juga. Terus ada Mo Andi di kapal. Terus-terus ya.
0: Mohon maaf ya, memang agak sedikit gangguan dari kemarin soalnya.
2: Oh gitu ya, ada nggak apa-apa. Ada Kak Eka Plage, ada Pak Eka Mambal juga, ada Kak Kiatop, terus ada siapa ya lagi ya?
0: Ayo.
2: Ada Kak Dania. Oh ada Nita juga, Nita cantik turun biar mainnya nggak menggelebung. Orang sinyalnya kurang bagus sekarang.
0: Iya, memang di sini ada perbaikan juga, Maylin. Jadi mungkin sama-sama jadinya.
2: Ya, sudah ada Bu Sinta di Penate juga. Ada Dadong Sinta juga. Dua ada ya Bu Sinta sama Dadong.
0: Oh gitu. Yang sudah bergabung Bu Sinta aja soalnya kalau sama Putri.
2: Bu Sinta aja.
0: Yang ya, baru kenal.
2: Ada Niang Kirana juga, ada Gombiang Yoga. Ada Gombiang Sri Kekeran. Terus ada Odah Desya gitu ya.
0: Odah Desya.
2: Terus ada siapa lagi ya Mbak Putri? Ya pokoknya semuanya aja deh.
0: Oke, dijadiin
2: yang
0: satu.
2: Belum kekuling, pokoknya diikat jadi satu.
0: Ningge.
2: Tapi jangan diikat lehernya tak kasihan
0: dia. Iya, nanti saya masuk penjara kalau diikat lehernya.
2: Ya sudah nggak bisa napas ya.
0: Ningge.
2: Pokoknya kakinya diikat, masukin ke keranjang biar dapat angin. Ya buat Mbak Putri, selamat bertugas sampai tuntas. Ntar pulang hati-hati, ingat jaga kesehatan. Mudah-mudahan rezekinya lancar terus.

Akan bikin capcainya hari ini. Yang lain ditunggu ya, Pak Tut Mancung sama Bu Eka Sempidi tadi sudah colek-colek di WA. Silahkan nanti bergabung di line telepon. Yes, semoga bisa bergabung semua hari ini biar makin ramai dan makin seru ya. Lagunya Ada Yang Kurindu dari Denny Malik dan juga Yatim Piatu dari Bang Haji Roma Irama.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Kone manik nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngaleh legan awak kone sing ada dagang obat segar cuma dini kena Raga ngeleh obat segar satu selesai.
2: Nak dini suboi Raga nak rawas anu
0: membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Tradisi Mebat merupakan tradisi

bahan-bahan makanan menjadi hidangan, baik untuk persembahan maupun disantap. Tradisi ini hampir ada di seluruh desa di Bali. Tradisi ini dilaksanakan pada saat upacara adat maupun upacara keagamaan seperti upacara piodalan, pernikahan, ngaben, sehari sebelum hari raya galungan atau penampahan galungan dan lainnya. Mebat hanya dilaksanakan oleh para pria saja, sedangkan para perempuan biasanya menyiapkan perluan sarana upakara atau banten. Hidangan yang dibuat sangat beragam, tergantung dari keperluan upacara seperti sate, lawar, daging caru, kuah balung, dan lainnya. Pembuatan hidangan yang tidak sembarangan. Semuanya harus menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam naskah sastra kuno, diantaranya Lontar Dharma Caruban, Kawitan Dharma Sawite, dan Puring Cining Ebatan.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Raka dan Rai, dua lagu sudah mengudara ya, dan requestan tadi dari Kak Dania juga Maelin ya. Masih banyak lagu-lagu dangdut lainnya Raka dan Rai yang siap untuk didendangkan sore hari ini, menemani istirahat kita bersama ataupun aktivitas yang masih kita laksanakan ya. Langsung saja Raka dan Rai di 0361223361 kembali Putri buka. Silakan yang ingin bergabung untuk sore hari ini bergabung bersama Putri di Prodangdut. Oke. Sudah ada yang menelpon, langsung saja. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore, Gak Putri cantik.
0: Inge.
1: Siapakah ya?
0: Siapakah ini ya?
1: Sekeran Gak Putri.
0: Aduh, Gong Biang Sri tiang Niki.
1: Iya.
0: Ampura Gong Biang, ini jujur aja suaranya di studio agak-agak saru-saru ini. Karena perbaikan memang dari kemarin, studionya
1: ya,
0: juga pindah.
1: Iya, Gak Putri kok kelebat-kelebit
0: ya,
1: dari
0: ya.
1: Kemarin.
0: Kemarin itu juga pemancarnya ada perbaikan ternyata, jadi gangguan.
1: Iya, kurang-kurir kan radionya Kak Rucai.
0: Memang di kita masalahnya.
1: Iya.
0: Iya, tapi sekarang... Inggi, Astengkara baik, Gong Biang.
1: Nih, adik kecilnya sehat ya.
0: Astengkara, sehat ya.
1: Semoga sehat selalu, ya.
0: Terima kasih, Gong Biang.
1: Cuaca gimana, Gek?
0: Cuaca di sini panas, cetar.
1: Cetar, ya, panas juga.
0: Kekerang gimana?
1: Ngelinut, Gek.
0: Oh,
1: kalau ke Tenggalan itu anginnya barat sekali.
0: Oh, iya. Masih ya angin baratnya ya, Gong Biang, ya?
1: Iya. Ya, saya tadi ketemu nyari daun tuh takut. Ada kelapa nanti jatuh.
0: Nah itu harus hati-hati Gong Biang ya.
1: Iya.
0: Kang Giang di jeru aja dumun ya.
1: Sekarang dari jeru.
0: Oke. Okay.
1: Lagu enggak Putri?
0: Inge, lagu apa Gong Biang?
1: Lagu apanya dong itu ada deh.
0: Oh, apanya dong. Oh ada. Lilis Karlina ya.
1: Iya juga.
0: Inge.
1: Putri ada Yuda nih.
0: Oh iya, Rahajang ya, udah hidang. Ya,
1: ikut goyang katanya gitu.
0: Inge, Pak Tut mancung nyolek-nyolek, Niki.
1: Ya, Pak Tut. Munga, Pak Tut. Naik-naik, Pak Tut.
0: Iya.
1: Nanti kita lancang-lancang lagi, Pak Tut. Ya. Kemarin jalan-jalan.
0: Udah janjian.
1: Iya, sama teman-teman, Dek.
0: Seru banget dapat jalan-jalan. Ya, Astengkara sehat selalu.
1: Kudangan kemarin, Dek Putri.
0: Oh gitu,
1: kudangan.
0: Bareng-bareng.
1: Iya, bareng-bareng. Minta gini Gek Putri.
0: Salam-salam ya.
1: Salam-salamnya.
0: Inge, lanjut Mali.
1: Maelin sudah naik tadi ya. Sama
0: sudah.
1: Siapa? Udah berapa orang naik tadi?
0: Baru dua orang nih Kak Maelin sama Kak Dania.
1: Oh Kak Dania, salamnya Dania ya. Ini selamat jualan kakek.
0: Inge.
1: Ya. Maelin, siapa lagi ya? Bu Eka Bibi, Bu Eka Sembibi. Pak Man Pandu, Bu Man Budo,
0: okay.
1: Bu Putu Keboiwo, Rai Bu Putu, Pak Yanarbo, Pak Tet Mancing Jaya, Bu KBB Sudejo, Cita Arse, Oda Yuda, udah nyolek tadi, Santa, Oda Weni, Mbak Egi, Nai Mbak Egi, Mbak Lode Karyasi,
0: Mbak Lode
1: Kestar, ini Ica, Mah Tunini, Naik Mah Tunini, Pak Indira, Dini Ayuna, Bu Pera, Pak Depi, siapa lagi ya, Niang Kirana, Bu Desi, sama Pak Mangku Sudani. Ya itu aja deh Putri,
0: ikut
1: jadi satu ya. Ya, enggak kembalikan ya.
0: Inge Gong Biang.
1: Salam
0: deh,
1: bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih Gong Biang Sri sudah bergabung dari seputaran Kekeran ya. Lanjut satu penelpon lagi yang akan menyusul Gong Biang Sri, silahkan di 0361223361. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Pak Yanarbe.
2: Inge patut gak Putri?
0: Aduh senengnya akhirnya bisa dengar suaranya Pak Yan lagi ya.
2: Saya juga seneng dengar suaranya kayak Putri.
0: Astengkara.
2: Kayak anu piring Supra itu pecah dalam batunya dia.
0: Oh gitu, berkedampiak ya.
2: Iya, ketiar, renyah sekali ya.
0: Astengkar. Pak Yan nampaknya lagi kerja ya ini ya?
2: Ya, masih ngantor ini.
0: Oh, sama, berarti ya kita kerja selalu ya Pak Yan ya?
2: Iya, pokoknya sehat selalu, segar kan tunas dumun gak Putri.
0: Nah itu dah yang penting ya, kalau sudah segar pokoknya siap gas ya.
2: Yang sampun segar kan Sido Mekario kan gitu.
0: Astengkare.
2: Minta lagu satu gak Putri. Iya.
0: Mau lagu apa Pak Yan hari ini?
2: Apa namanya itu? Terminal balapan di Kempot ada ya?
0: Terminal balapan ya?
2: Iya.
0: Belum masuk.
2: Stasiun balapan gitu ya.
0: Oh, stasiun ya, benar-benar.
2: Ya. Oh, ini mau Mang Budok ngikutin kayak Putri.
0: Oh, nggih. Oh, belum masuk lagunya Pak Yan?
2: Belum masuk ya?
0: Maaf banget.
2: Ya, yang Didi Kempot mana aja boleh ya.
0: Oh, gitu. Yang penting Didi Kempot ya.
2: Ya.
0: Nggih.
2: Ya, salam-salam dikit nih.
0: Iya, silahkan lanjut Pak Yan.
2: Oh, ini siapa ini? Oh, Gombiang Yoga kayak Putri.
0: Oh iya, Rahajeng.
2: Ya, naik-naik Gombiang. Iya, ada juga tadi Mbak Melin juga ya.
0: Iya.
2: Ada Mbak Egi, Mbak Tuindi, Kak Dau, tadi Gombiang Seri sudah ya. Kak Stasi, Kak Kede-Kede, Bu Mar, Pak Mar, Nyidah ya.
0: Okay.
2: Ini Ita, ada juga Jermangku Sudani, Kak Ciarto, Pak Pedes.
0: Oke. Okay.
2: Oh ya, ini siapa ya? Kok hilang ya?
0: Ayo, siapa itu?
2: Ada Bu Nonik juga, Bu Putu Keboiwo, Bu Jero Gede Sinar Suci.
0: Okay.
2: Patut Mancung, naik Patut. Ada Pak De Polos Jaya, Pak De Karjo, Pak De Gunawan, Patut Murdaya, Patut Wirke. Ada juga Mbak Hotin, Bu Dewi Sading, Pak Mang Denang Ayu Sading ya. Bung Kak Tipat juga, Haji Dewa Mia, siapa ini, ada Molo Sekar Satung, ada Bu Swasini Sedang, Bu Sinta Penate, Pak Eka Plago, Kak Eka Mambal, siapa ini, Jelo Susi, Dewa Biangki Rana, Nini Janura, Nini Galo. Bunganya lagi naik nih, mau roket ya.
0: Betul.
2: Iya, pokoknya terus naik ini ya.
0: Iya, rainan metumpuk ya.
2: Iya, besok Kajang Kliwon, besoknya Purnama ya.
0: Betul.
2: Pokoknya tak ada turun, ini lodronya panen sekarang.
0: Iya.
2: Ini ada juga Ngurah Eka, Maklu Sekar Satung. Siapa ini? Molo Dekaryase, Bu Jeregga Sunding, Bu Linda Kuhum juga. Siapa? Pekak Daniel sama Odah ya?
0: Iya.
2: Ya, Pekak Daniel sama Odah. Siapa lagi nih ya? Kak Angga, Belimang Pandu juga naik-naik.
0: Inge.
2: Ya, itu aja dulu, Kak Putri.
0: Inge, Pak Yan.
2: Oh, ini Kak Daunya lagi nyolek nih.
0: Oh iya, yuk Kak Dau ikutan ya.
2: Naik-naik
0: ya.
2: Kak Dau. Ya, pokoknya semua, Kak Putri. Inge. Selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, Pak Yan. Terima kasih sudah bergabung dari Seputaran Kapal ya. Dan semangat kerjanya. Lagu dan lain ini sudah ada dua lagu yang dikantongi ya. Ada Apanya Dong dari Lilis Karlina. Terus tadi Pak Yan request lagu dari Didi Kempot. Karena tadi di awal katanya suaranya Putri kayak piring ya. Jadi mau diputerin dari Didi Kempot yang piring pecah ya. Semoga bisa menghibur Pak Yan Narbo yang sedang bekerja di hari ini ya. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu Apanya Dong dari Lilis Karlina.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
4: Hah? Ngeliatin?
3: Shh, iya. Coba deh, pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
4: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
3: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
4: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan kadang dia ada di depan rumahku loh.
3: Makanya aku bilang jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
4: Terus gimana nih? Aku takut.
5: Bijaklah bermedia sosial.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Reka dan Rai dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 yang dirangkaikan dengan kegiatan RRI Fest, RRI Denpasar bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali akan menggelar gerakan Pasar Murah UMKM. Kegiatan ini akan berlangsung di LPP RRI Denpasar, Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Gerakan Pasar Murah UMKM menghadirkan berbagai kebutuhan pangan dengan pilihan produk yang beragam, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendukung UMKM dan pelaku usaha pangan lokal. Ada kios pangan yang menyediakan minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih. Kemudian ada Fresh Mart yang hadir dengan pilihan daging ayam dan aneka olahan daging. Reka dan Rai Perumda Sanjayaning Singasana Kabupaten Tabanan menghadirkan berbagai kebutuhan pokok, mulai dari beras medium, beras premium, beras merah, beras hitam, gula hingga minyak goreng. Untuk kebutuhan buah-buahan segar, tersedia produk dari Niputu Surya Kusuma Dewi. Ada juga aneka olahan pangan dari Iwayan Juli Artawan dan Komang Ririn Marliani. Kebutuhan telur tersedia dari Imade Sudarma, sedangkan sayur-sayuran segar tersedia dari Gede Budi Astika. Nah, untuk melengkapi kebutuhan bumbu dapur, I Gusti Ngurah Jalan Jana dari KWT Uma Sedana menyediakan bawang merah, bawang putih, dan cabai. Bagi pecinta olahan ikan, tersedia ikan lele dan bakso dari Ninyoman Ayu Puspawati. Jadi Reki dan Rai, jangan lewatkan gerakan Pasar Murah UMKM dalam rangka Hari Radio ke-81 dan RRI Fest. Mari datang dan ramaikan kegiatan di LPP RRI Denpasar, Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Belanja kebutuhan pangan, dapatkan produk berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus dukung UMKM dan produk pangan lokal Bali.

Raka dan Rai, tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karangasem Bali pada Agustus 2026 belum mencapai target yang diharapkan. Tingkat hunian akomodasi pariwisata saat ini berada di kisaran 60% hingga 70%, turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mampu mencapai sekitar 80%. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Karangasem, Iwayan Karyase, pada Senin 24 Agustus 2026 mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor. Mulai dari situasi geopolitik global hingga proyek konservasi pantai di kawasan Candi Dase. Menurutnya, capaian tersebut masih jauh dari kondisi ideal. Pada Juli, Agustus, dan September, tingkat hunian semestinya bisa berada di atas 80% karena periode tersebut biasanya menjadi momentum tingginya kunjungan wisatawan. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: sekarang.
1: Dogma RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut, dangdut adalah kita.

Pro Dangdut adalah kita. Hai Rakyat Andrai. Kembali lagi ya, Putri menyapa Rakyat Andrai. Dan pastinya masih di program Pro Dangdut ya. Kita masuk di jam 4 ini sampai nanti usai di jam 5 sore di sesi kedua dari Pro Dangdut Rakyat Andrai. Dan tentunya nanti Putri akan buka kembali kesempatannya untuk Rakyat Andrai yang belum sempat bergabung di sesi pertama tadi, bisa nanti langsung di calling-calling ya, di line telepon seperti biasa di 0361223361, atau bisa juga tentunya berkirim kabar di WhatsApp Pro4 RRI Denpasar di nomor 0878-9882-2420. Dan sore hari ini sudah ada beberapa semeton yang bergabung lewat WhatsApp Pro4 RRI Denpasar. Ada Bu Tukebo Iwo yang ikutan dan ikut colek-colek juga di WhatsApp ya sore hari ini. Terima kasih Bu Tu, semoga nanti bisa naik ya Bu Tu ya. Ada Roy Skena, Juis Putaran Swiss pastinya ya, wilayah Sukawati. Ikutan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mbok Ge Putri, ho a ho e, kata ya, semangat bertugas sampai tuntas. Terima kasih, Bli. Semangat juga ya untuk berkegiatan hari ini. Ada Mbah Indira yang juga hadir ikut monitor hari ini. Terima kasih Mbah, sehat selalu ya. Mbok Loh Sekar ikut miss call juga. Nanti silahkan gabung Mbok Loh Sekar ya di line telepon. Juga Mbah Mangku Prajapati pemenang ya, ikutan miss call tadi. Nanti gabungnya ring line telepon nggih Mbah Mangku nggih. Yang lain juga tentunya Putri buka kesempatan selebar-lebarnya untuk bergabung, nanti diramaikan kembali. Tapi sebelum itu kita dengarkan satu lagu dari Dara Ayu featuring Bajol Nandu. Ada sedap betul.

0: kelurahan Pendewekan, ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba, naide kapeng.
2: Bemulai acara dogan gantal nih. Mai.
0: Yah, sajo. Salamnya modogen di bawah.

0: Sekarang waktunya untuk bergabung dan meramaikan Pro Dangdut kembali ya, untuk Reki dan Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya ataupun berkirim salam untuk orang-orang tersayang, silakan langsung diramaikan di 0361223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Ya, Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut cantik, halo.
0: Kangen-kangen. Ternyata bisa naik juga.
1: Kangen,
0: ih, gak malah deh.
1: Aduh, betapa bahagianya diriku.
0: Sangat tercermin dari tertawanya ya, yang langsung begitu bisa on langsung tertawa.
1: Dari atas ke ujung kaki. Bahagia banget.
0: Astungkare, kalau udah bahagia kan seneng ya dengernya.
1: Iya lagi.
0: Sabar, tarik napas.
1: Dari tadinya nyolek dia nggak bisa
0: gitu. Iya pantesan. Pantesan lega banget jadinya ya setelah bisa on air ya.
1: Iya.
0: Terus, gimana
1: terus
0: ini?
1: Terus mode gitu. Ya Tuhan, kenapa ini?
0: Itu kalau bahasa Inggrisnya mepangenan ya.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu ya sayang.
0: Astukare,
1: ya.
0: Astukare, mbak juga.
1: Salam sama si kecil.
0: Okay.
1: Panjang umur, murah rezeki.
0: Astukare.
1: Dek, request lagu dulu ya.
0: Boleh. Mau lagu apa, Mbak Lode?
1: Akan senang.
0: Mau gak berarti ketawa ini sepanjang on air.
1: Iya.
0: Mau lagu apa, Mbak Lode cantik?
1: Lagunya apa ya? Apa ya, Ge?
0: Apa ya? Mau dangdutan apa sore hari ini?
1: Soalnya banyak lagunya mau dia suka gitu.
0: Iya, coba salah satunya.
1: Kamelia ada ya, Ge?
0: Kamelia Malik?
1: Bukan, Kamelia judul lagunya.
0: Oh, kaden aja penyanyi nih Kamelia.
1: Yang nyanyi Bang Jomai Rama.
0: Enggak ada loh, belum masuk loh.
1: Kamelia. Kamelia.
0: Belum masuk, belum ada loh deh.
1: Oh belum ya.
0: Sayang sekali.
1: Kalau gitu indah pada waktunya aja deh.
0: Oh nge. Dari Dewi Persik ya.
1: Iya Dewi Persik.
0: Okay.
1: Kirim salam ya.
0: Okay, silahkan.
1: Salamnya siapa ya Ge?
0: Langsung ngeblank. Tadi lagunya juga gitu, sekarang salamnya juga ngeblank. Oke, coba pelan-pelan.
1: Kalau sudah sama kayak itu bagaimana ya?
0: Bawaannya pengen ketawa gitu.
1: Bilang.
0: Ayo pelan-pelan diingat-ingat semetonnya.
1: Salamnya buat Kak Dania sama Nini. Ada Mailin.
0: Okay.
1: Ada Bu Citra, naik Bu. Semoga sehat selalu ya. Semoga lancar usahanya.
0: Astungkara.
1: Apapun itu ya, Gek ya.
0: Betul.
1: Ada Nini Ita. Ada Pak Depolos Jaya juga ya.
0: Okay.
1: Ada juga Ani Kapas. Ada ngos-ngosan apa?
0: Nah, tak suruh tarik nafas dulu. Saking happy-nya ini loh.
1: Iya, ada Bapak yang ada di Mambang gitu ya, Ge? Iya.
0: Pak Eka
1: Mambang. Pak Eka Plage ya.
0: Iya, betul.
1: Ada Resane. Ada Bapak Liong Es.
0: Oke. Okay.
1: Ada juga Bu Ana ya. Selamat sore.
0: Oke.
1: Okay. Ada juga siapa?
0: Siapa lagi?
1: Nini Tunindi gitu.
0: Oh, Mbah Tunindi.
1: Mbah Tunindi. Yang di Kekeran itu siapa, Ge?
0: Bung Biang Sri.
1: Selamat sore. Ada juga udah Nini Lodra. Nini Lodra. Tak calling 5 kali ya.
0: biar cepat naik ya.
1: Cepat ya, nggak mutang harga.
0: Iya.
1: Iya, jadi itu aja dulu.
0: Ada
1: orang belanja beli gas gas bibi.
0: Astengkara lancar ya jualannya ya, Mbak Lohdi ya.
1: Ya, makasih ya, doa yang sama ya sayang ya.
0: Iya,
1: makasih banyak ya atas waktunya. Hati-hati di jalan nanti ya. Yuk, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Kangen-kangen ya Mbak Lohdi. Dan ini sama nih kayak Kak Dania ya, nyambil on air sambil juga jualan gitu ya. Hebat-hebat banget nih memang slotannya Mbak Putri ya. Astengkara lancar selalu usahanya. Oke, lanjut lagi satu penelpon sebelum Putri dendangkan lagu Indah Pada Waktunya. Silahkan. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore. Iya, kruing-kruing lagi.
2: Aduh, dari tadi ngintip ya Putri baru bisa.
0: Aduh, kengken ini ya. Baru berjodohnya sore-sore udah mau ini ya, mau penutup ya.
2: Iya, gimana kabar dulu, Ge Putri?
0: Astengkara baik.
2: Ini Gunung Karang getar, panas membara.
0: Panas? Oh, sama berarti. Iya. Seputaran Hayam Buruk juga.
2: Iya,
0: sama.

0: berempat sendiri nanti.
1: Ya, udah ada ini, udah ada ya. Pak Lodre nanti nganterin.
0: Oh, orang nggak bisa dari jalan, harus kumpul gitu. Yoga yang nyemput di Lumintang.
1: Oh, gitu. Oh, COD. Ya.
0: Putara jauh, lagi gitu. Balik ke nanti Putara dua kali. Pulang balik itu nganter.
1: Oh, gitu. Tak pikir sama ini, tak pikir sama Pak Lodre aja biasanya.
0: Iya, Pak Lodrenya nggak bisa nyari jalan. Udah 5 tahun tunjukin jalan nggak bisa.
1: Lupa itu. Mungkin ya belum ingat iya. Ya. Tapi naik motornya iya. Dibonceng Pak Lodre gitu iya. Ya.
0: Dekat Gunung Biang Yoga itu bisa tahu perempat dari 5 tahun tak antar kemana-mana.
1: Iya, berarti. Terima kasih itu jadi berjasa.
0: Dia sekarang kayak Putri. Dulu di sawah aja dia.
1: Iya, sekarang udah ini ya suaranya menggelegar kemana-mana ya. Iya,
0: udah diajak kemana-mana kan?
1: Tinggi Astungkare.
0: Iya. Kita lagu dulu ya supaya tidak ngelantur.
1: Lagu apa nih Ki Gunung Biang?
0: Lagunya ya katakan nama apa?

0: Yang itu ada apa?
1: Lagu dari siapa ya itu ya?
0: Itu siapa Nole?
1: Penyanyi.
0: Ini Mbak Tun ini Nole.
1: Mbak Tun ini diganggu ya, aja. Sabar Mbak Tun ini.
0: Sabar. Orang sabar disayang Tuhan.
1: Iya, tenang nah, dulu nih. Ya? Belum masuk sih kayaknya lagunya.
0: Ya? Uh-uh. Ya, kalau belum
1: yang lain mungkin. Oke, okay. Kalau ini udah pasti masuk.
0: Iya.
1: Iya. Oke, silakan.
0: Merlin, awas nak datang ya. Nanti biar ketemu di tanggal 3 Merlin.
1: Astentara.
0: Kalau ngoling dia ingat sekali itu. Otaknya sebanyak. Lihat Arpo itu.
1: Iya, iya, langsung ingat.
0: Kalau sudah naik, lupa.
1: Tapi gak apa-apa, namanya rame-rame ya.
0: Kak Dania, dulu yang yoga masih ini berdiri. Jangan dilupakan ya, Nini Dania.
1: Inge.
0: Juga berkabiri. Ninita, udah ke Junduk kemarin, ini rame-rame, seru.
1: Senangnya. Itu iya. Ya kondangan itu ya katanya kemarin ya.
0: Iya, 14 orang, sawitro.
1: Seru.
0: Jadi dua mobil, seru.
1: Geng.
0: Cana-cana riang, ada TikTokan, ada nice. Gini. Semua ada itu.
1: Tanggal 3 nanti seru-seruan lagi ya.
0: Iya, tanggal 3 lebih rame lagi.
1: Astungkare.
0: Ya. Terus itu sama itu siapa?
1: Siapa lagi? Pak
0: Devi. Patut Mancung udah ketemu Pian Marbo itu nyonyanya aja dikirim.
1: Oh ini tugenya aja ya.
0: Iya. Dia ngelatih babi-babi diajak lomba makan kerupuk.
1: Oh iya kak.
0: Iya.
1: Ya ampun itu. Comelnya.
0: Iya comel sekali dia sama botak-botak diajak ini berantem itu.
1: Ya ampun ada aja ini.
0: Iya. Itu Bupetu Kebewo juga cantik sekali kemarin.
1: Selalu cantik itu ya.
0: Iya. Agung Biang Sri Kekeran, Mbak Hegi. Itu siapa lagi itu. Bu Dery juga, Mbak Otin, udah kecunduk semua kemarin gitu, ya Putri. Seru sekali, dari jam 1 sampai jam 7 baru sampai di rumah.
1: Oh ya ampun, ya. Menikmati sekali ya, Astungkare ya.
0: Ya, semoga bisa gitu lagi ya.
1: Ya, Astungkare.
0: Ini ya, Bu Galuh naik, Bu Galuh. Lebihin bawa dompet nanti tanggal 3 ya.
1: Inge.
0: Kita panen terus itu. Itu Dadong Arta juga ikutan ini colek-colek dia.
1: Oke, nggih. Nggih.
0: Mahaya ini Ayunan di Romangku Sudani juga ya. Kalau sudah naik Bleng Bu Putri Mangis.
1: Nggih.
0: Itu yang di Bangli.
1: Bu Janura.
0: Bu Janura di Bangli Dijo nanti mau mampir ke sana kalau pulang.
1: Astungkare.
0: Iya, dari tanggal 27 sampai tanggal 31 masih di rumah
1: kampung. Oh, ada acara nggih.
0: Iya, ada acara ngaben.
1: Oh, nggih.
0: Ini lagi Patut Mancengnya senyum-senyum udah Patut bagus. Baik.
1: Nggih.
0: Iya. Ini siapa lagi nih kayaknya Buda. Iya ya Putri supaya bisa naik lagi.
1: Nggih.
0: Nanti ketep-ketep yang di
1: iya yang lain nanti nangis nanti.
0: Ya nangis nanti supaya ada naik lagi rame nih Putri. Terima kasih banyak yang belum dikonek. Mohon maaf kena otaknya blank. Tidak seperti Payan Narbo sama Melin ya.
1: Nggih.
0: Oh ini Jero Jermannya juga sama Mbak Sekar.

0: Suaranya.
1: Yeah.
0: Buayan suara ini juga. Tinggi ke Putri, nanti pulang hati-hati di jalan. Saya selamat sampai di rumah. Salam sama si Banti. Saya panjang umur dan murah rezeki.
1: Astengkara.
0: Terima kasih banyak waktunya. Dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye Gong Biang. Terima kasih sudah bergabung ya. Jadi seputaran Gunung Karang tadi ya, yang katanya juga lagi panas cetar ya. Dan dua lagu sudah siap rekidan raya. Ada Indah Pada Waktunya dari Dewi Persik dan juga Sepiring Berdua dari Ida Laila. Kita dendangkan.

0: Dek. Eh, kamu lagi main apa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Wow. Hah? Eh, kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Ah, aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
2: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
3: Tradisi unik yang dilaksanakan oleh Kramo Dencari Kecamatan Banjar Buleleng. Tradisi ini dinamakan Nyakan Diwang alias memasak di jalan. Yang menarik dari tradisi ini diikuti oleh semua warga Dencari. Menurut kisah leluhur, Nyakan Diwang merupakan bagian dari rangkaian upacara Nyepi. Nyakan Diwang dilaksanakan pada saat ngembak geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk pembersihan rumah, terutama penyepian dapur. Setiap keluarga di desa Dencari ikut tradisi ini. Tradisi Nyakan Diwang sudah dilaksanakan secara turun-temurun tanpa diketahui kapan tradisi ini dilaksanakan untuk pertama kalinya.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sudah ada lagu requestan ya yang mengudara dan berdendang di sesi kedua Pro Dangdut ini. Dan sore hari ini Putri juga mau menyapa semeton yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Karena sore hari ini sudah ada beberapa semeton yang bergabung ya. Salah satunya ini ada Pak Arya di seputaran Tabanan ya. RRI Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salam buat semua semeton penggemar Pro Dangdut dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan selamat bertugas untuk Gek Putri. Terima kasih ya Pak Arya, selalu monitor. Lanjut lagi, ada Bu Ninda di Kuum. Halo-halo Pro Dangdut, ikutan goyang Gek Putri sambil goreng-goreng loteng. Cuaca panas cetar, semangat Gek. Semangat juga ya Bu Ninda. Ada Bu Wayan Suartini di seputaran Sedang yang ikut bergabung. Selamat sore Gek Putri, tiang ikutan Dangdut adalah kita. Salam semuanya aja ya Gek, terima kasih kembali. Pak Tun Mancung yang sedari awal nih Putri on air udah ikutan colek-colek, tapi sayang sekali belum bisa bergabung di line telepon. Jadi sudah ngubek-ngubek ini Pak Tun Mancungnya di WA ya. Akhirnya gak bisa naik Gek Putri, terima kasih, dadah bye-bye. Oke, jangan ngambul ya Pak Tut ya, nanti next Pro Dangdut gabung lagi. Oke, lanjut-lanjut ada hal lagi, Jero Mangku Wayan Jedeng ya ikut bergabung. Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Rahaja Gek Putri, semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, astengkare. Saya sudah monitor Gek, salam sama Nini Ita, Nini Santa, Mbah Indira, Mbah Egi di Kekeran, Bu EKBB, Tuni yang bagus. Terima kasih Gek, terima kasih kembali ya Jero Mangku. Ada juga Niki Mokloh Sekar Payangan ya yang ikut gabung. Dan tadi katanya lagu requestannya Gong Biang Yoga itu bukan lagu dangdut, makanya gak masuk ya. Tadi Putri cari, ternyata itu kategorinya lagu pop Indonesia ya. Jadi mohon maaf belum masuk. Terima kasih Mokloh Sekar infonya. Dara Kedang Rai, Putri juga pastinya akan melanjutkan kebersamaan kita kembali ya, karena selepas Pro Dangdut ini Putri masih menemani Rake dan Rai di jam 5 sampai nanti usai di jam 7 malam. Itu Putri akan temani dalam Lingsir Sanja yang pastinya akan membahas tentang informasi destinasi wisata lokal dan juga adat istiadat budaya Bali.

0: gak bisa sarapan deh cepet-cepet nih.
1: Mangkin temen gek. Sampun muspa. Ilingang mepamit di merajan. Nunas paswecan ide betara yang guru. Mang depoleh tuntunan lan kerahayuan gek.
0: Ibu apa sih paswecan-paswecan? Gek gak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti G ini ngerti bahasanya.
1: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, G. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pesona Bukit Cinta Pani. Salah satu objek wisata yang tersembunyi di kawasan Bali Timur adalah Bukit Cinta Pani. Tempat ini dahulunya merupakan lokasi untuk memantau aktivitas Gunung Agung selama erupsi. Bukit Cinta berlokasi di lingkungan Gelumpang, Abian Dauh, Pani, Karangasem, Bali. Apabila berangkat dari pusat kota Denpasar, maka waktu yang dibutuhkan untuk tiba di Bukit Cinta adalah 1 jam 42 menit dengan jarak 64 km. Wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata ini setiap harinya, mulai pukul 7 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Namun apabila ingin mendapatkan momen terbaik, wisatawan bisa tiba pagi hari saat matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Bukit Cinta belum memiliki fasilitas yang lengkap seperti destinasi wisata lainnya. Tetapi wisatawan bisa menikmati makanan khas Bali karena di sekitar lokasi terdapat warung makan. Selain itu, wisatawan bisa menikmati indahnya matahari terbit. Dari bukit ini, Gunung Agung berada di sebelah barat sehingga matahari akan berada di belakang wisatawan. Sedangkan matahari terbenam akan terlihat di belakang Gunung Agung. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan Gunung Agung serta hamparan padang ilalang dengan udara di sekitarnya yang masih sangat segar dan alami. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan sesi foto prewedding.

0: Ini susu dan rotinya, Nye.
1: Terima kasih, Mbok Unti. Oh ya, Mbok. Cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
0: Nggih, Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok nggak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini. Sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
1: Mbok, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
0: Enggak, Pak.
1: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mbok.
0: Pak, terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, nggih, Pak.
2: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.

Rake dan Rai, tingginya angka perkawinan anak di Bali yang ditandai dengan banyaknya pengajuan dispensasi kawin untuk anak memicu kekhawatiran sejumlah pihak. Fenomena ini dinilai mengancam masa depan generasi muda dan berpotensi meningkatkan angka perceraian maupun permasalahan kesehatan anak. Komisioner KPAD Provinsi Bali, Ide Bagus Made Adnyana, di Denpasar mengatakan, regulasi dispensasi kawin tidak boleh disalahgunakan sebagai jalan pintas yang justru menormalisasi pelanggaran hak anak. Sementara kelompok ahli Gubernur Bali Bidang Perempuan dan Anak, I Gusti Ayu Diah Werdi Srikandi, mengatakan, perkawinan anak akan menimbulkan gangguan kesehatan fisik maupun mental secara jangka panjang. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Rahayang Rakelan Rai, Putri Kantun Satya Niki Nyarengi Nering Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampun ringgalah jam 5 sore Rakelan Rai, mangkin iring titian niki ring program Lingsir Sanje. Sane pastika sami sampun uning niki nggih, pacang mausang informasi destinasi wisata lokal. Malah jubah Rakelan Rai ngiring sarangin Putri melancaran melali-lali keliling Bali, ngererah niki genah-genah pariwisata ke angin referensi kentan nggih, angin melancaran sareng orang-orang tersayang. Lan Rakelan Rai Putri ingatkan malih ring Lingsir Sanje, sinampura ping banget niki durung kedadosen antuk nunas tembang utawi megatre nggih, fokus niki ring topik destinasi wisata kemantan. Nah ini Rakelan Rai sampun nang khawatir santukan niki sampun wenten makudang-kudang tembang Bali sane sampun sedia niki lan pastika wenten informasi-informasi sane pacang munggah.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.

Rekelan Rai, Ring Rahina Sri Becek Puniki, Putri Nenten Jojoh Kentan Geh melancaran Niki. Santokan Putri Pacang ngajak Rekelan Rai Niki melancaran Ring Niki Wawidangan Denpasar. Geh tepatnya nih Ring kawasan Denpasar Timur Rekelan Rai. Minap sampun akeh Niki sane uning utawi sampun pernah Niki geh ngerauhin Taman Baca Kesiman utawi taler Niki kebalsang TBK geh. Taman Baca Kesiman puniki Rekelan Rai, wantahja ruang baca publik sane independen, sekaligus niki simpul kegiatan budaya lan intelektual sane memadukan konsep perpustakaan, kaya literatur antuk niki suasana kebun sane terbuka asri. Magenah ring kawasan Denpasar Timur. Genah puniki kedah dosen oase literasi favorit majang ring para pelajar, pekerja, hingga niki wisatawan santukan suasananya nih sane tenang lan edukatif.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekelan rai reng Taman Baca Kesiman pun niki sane mangkin niki sampun enten dibuka untuk umum nggih. Nah, rekelan rai niki kantun presiden kenten nggih yen ing meduwe acara niki menyewa genah reng Taman Baca Kesiman pun niki. Santokan rekelan rai Taman Baca Kesiman pun niki meduwe daya tarik lan fasilitas sane becik pisan. Nggih sekadi meduwe lebih dari 4000 judul buku reng berbagai genre nggih rekelan rai, mulai dari buku sejarah, sastra, karya penulis lokal Bali, kantos niki buku-buku langka sane sulit dijumpai reng pasaran. Pengunjung rekelan rai, presiden niki membaca ring area perpustakaan dalam ruangan, utawi niki ring area luar ruangan, sekadi ke bawah sang kebun hijau, kenten nggih. Sananya dikelilingi tanaman obat, sayur, lan buah-buahan. Teler niki, wenten, genah, kantin, utawi dapur, niki sananya menyajikan makanan, lan minuman khas Nusantara. Lan uniknya nih rekelan rai, sebagian bahan makanan sekadi sayur lan kemangi kenten nggih niki dipetik langsung dari kebun area baca punika. Wenten taler area sane nyaman anggen mengerjakan tugas nggih, membuka laptop utawi bekerja. Santukan tersedia jaringan wifi sane presiden diakses kenten nggih melalui pembelian voucher ring genah punika. Dadasnya ini rekelan rai sane wenten iki meduwe kegiatan minap dados guru utawi tenaga pengajar nggih. Wenten iki kegiatan rekreasi belajar sambil bermain. Kesarengan antuk anak-anak alit nggih para pelajar niki becik pisan niki menyewa genah ring Taman Baca Kesiman puniki. Genahnya ne kanto nampak niki ring studio nggih ring Jalan Sedap Malam nomor 234 Denpasar Timur.

0: bosan dengan hidup ini. Orang tua gak punya, saudara gak punya, pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.
2: Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Rengong. Dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besakih, di mana saat itu di Pura Besakih sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Dakelan Rai Sani Arsa niki ngangen genah ring Taman Baca Kesiman kenten nggih anggen rekreasi utawi belajar sambil bermain. Nika alamat lengkapnya nih ring Jalan Sedap Malam nomor 234 Kesiman Kecamatan Denpasar Timur. Aksesnya nih niki cukup strategis nggih santukan niki nampe antuk kawasan wisata Sanur. Niki sebelumnya nih kenten nggih saat masih dibuka untuk umum nika bukanya nih ring hari Minggu kantos Jumat galah jam dase kantos jam 6 sore. Yen niki wonten acara pastikan nika dados menyesuaikan malih nggih silakan dikoordinasikan malih sareng pengelola Drika. Untuk biaya kenten pantah taler nggih rekelan rai nika pastikan menyesuaikan antuk jenis acara, lama durasi acara, lan skadinapi niki bentuk acaranya nih kenten nggih. Nanging sebelumnya nih nika rekelan rai nggih ketika dibuka untuk umum Taman Baca Kesiman pun niki gratis rekelan rai untuk biaya masuknya nih nggih. Jadi niki termasuk genah sane diminati lan disukai oleh banyak pelajar. Menika rekelan rai informasi ngenenin inde destinasi wisata nggih sane presida aturan titiang ring rahinane mangkin dumagi niki presida kaanggen referensi kanten nggih rekelan rai minap wenten rekelan rai sane maduwe acara lan ngerarah genah kanten dados memilih salah satunya niki ring Taman Baca Kesiman.

0: Halo keponakan tante. Wih, lagi mam apa itu cantik?
1: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tau. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
0: Oh, gitu ya, Kak.
1: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.

sakit berarti aku ukirlan pasir. Ukir pindah ke wadu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

sang sanikmas dados manusia wantah angin ngeruruh arte berano ngewah kesenangan kemanten. Nenten ngemargi yang darmo riko uripan. Sang kadi asapunike kebos jatmo sane ngedoh saking margi kepatutan.

Arthroski, Arusok, Arya, Pyr, Pyr, Pyr,

Perannya kita angkari Mamu cia suara apa pidia

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Rakyat dan Rai, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga ibadah kita di petang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali saya ajak Rakyat dan Rai untuk kembali di program kita Lingsir Sanja yang akan membahas tentang adat istiadat dan budaya lokal Bali. Sebelum itu Rakyat dan Rai, mari kita dengarkan tembang yang akan mengudara dan juga informasi yang akan berlangsung.

0: Bapak mau pinjam berapa, Pak?
1: Kalau 100 juta bagaimana?
0: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
1: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
2: Teleponan sama siapa, Pak?
1: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
2: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
1: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
2: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh, Pak.
1: Jadi,
2: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
1: Waduh, serem juga ya. Nggak jadi ah.

0: Tradisi Mesuryak. Tradisi Mesuryak merupakan warisan leluhur yang hanya bisa ditemukan di Desa Adat Bongan, Kabupaten Tabanan. Budaya dan tradisi ini digelar bertujuan untuk penghormatan terhadap para leluhur secara sukacita, bersorak beramai-ramai dengan memberikan perbekalan seperti beras dan uang. Tradisi bersorak beramai-ramai ini kemudian dibarengi dengan melempar uang ke udara dan diperbutkan oleh warga dan dinamakan tradisi Mesuryak. Tradisi ini digelar setiap 6 bulan sekali, yaitu pada Hari Suci Kuningan. Rangkaian prosesi ini berkaitan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan setelah leluhur hadir di tengah keluarga, mulai dari Hari Raya Galungan, kemudian pada saat Kuningan diantar kembali ke Nirwana dengan berbagai sajian dan perbekalan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rakelan lain yang nenen inde adat istiadat lan budaya Sunda wenten ring Bali. Niki pastika wenten kaitannya antuk mitos. Nge. Niki wenten mitos rakelan rai sane pastika sering iraga dengar kentan nge. Utawi niki anak lingsir pastika mau sang sekadipun niki nge. Nika sane maksudkan putri. Nika mitos nenten dados melingge utawi nega kentan ring pintu nge. Utawi ring depan rumah nge. Sane pas bertepatan antuk kusen pintu. Nika ring napi malih rahina sandi kale nge. Santukan rekelan rai dipercaya niki presida menghambat rejeki utawi membuat seseorang niki sulit mendapatkan jodoh kentan nge. Nah dalam tradisi Hindu rekelan rai khususnya nering Bali larangan pun niki dikenal antuk pemali utawi pamali nge. Punika keartikan pesan leluhur sane bersifat pantangan. Dadasnya ini rekelan rai nenten-wenten sumber sastra nge, sane menjelaskan secara gamblang terkait mitos puniki. Kadi uning ayang nge, mitos nike kan kepercayaan nge, boleh percaya boleh tidak kentan. Tapi memang turun-temurun dari mulut ke mulut kentan nge, dari pesan para leluhur puniki rekelan rai. Nah yening niki bawasang saking pandangan niskala atau spiritual. Nah pintu dianggap niki sebagai gerbang utama keluar masuknya energi lan keberuntungan ring sebuah rumah ye. Duduk ring tempat tersebut ring rahine sakral sekadi sandi kale nggih nika kan pergantian dari siang menuju malam kenten nggih niki diyakini untuk menutup aliran energi positif punika. Napi malih niki kadi bawa sang wawu sandi kale kenten nggih niki waktu sang yang surya kenten memulai tenggelam lan dunia niki memasuki malam hari punika peralihan di mana para leluhur niki mengajarkan manusia nenten diam kenten nggih ring tempat sane menghalangi jalan santukan dipercaya sebagai waktu beroperasinya energi niskala tertentu. Dan nanging kalian lagi, nanging niki lihat dari sudut pandang logika utawi etika, kenten ge. Mitos puniki bisa dikaitkan untuk menjaga kesopanan, ge. Santukan niki melingge utawi duduk ring ambang pintu dinilai kurang sopan, ge. Santukan menghalangi jalan orang, sane arsa niki keluar utawi masuk rumah. Taler niki pasti ke faktor keselamatan nge. Pintu niki kan genah lalu lalang ngeten nge. Melinggih driken kurang aman tapi malih niki anak-anak alit nge mungkin bisa terinjak tangan atau kakinya ngeten nge. Dadasnya nge niki sangat dihindari. Sapunapi rekelan rai mitos puniki napi ke wenten taler ring genah rekelan rai atau ke niki sebagai angin lalu ke mantan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10-12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Semangat full.
1: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian barong asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ide Dani malih iring titiang miarsa yang gatre basa Bali saking perempat RRI Denpasar. Mungguin gatre sane katur minakadinyane. El Nino ngararadang bage pertanian ring Bali. Okupansi hotel ring Karangasem akeh nyane 6 dasa kantos 7 dasa persen. Selian gatra inucap talar katur makudang gatra mabuat tiosan. Inggih pamiarsa sane mangkin titiang putri ngaturang gatra sejangkep nyane. Rakalan rai produktivitas baga pertanian ring buleleng sampun sayan reret ring puncak musim kemarau. Kawentanan punika taler sane sampun ngawinang pikobat pasokan hasil pertanian ring makudang-kudang sektor. IKD Agus Indrawan, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya P4S, Amerta Giri Lesung, taler Ketua Dewan Pimpinan Cabang utawi DPC Pemuda Tani Indonesia Buleleng, Maosang, inde kahanang iklim sane kaiyusin oleh El Nino, sampun kaicenin ius ring produktivitas panen ring Buleleng ngawit Agustus. Tadanyane hasil pertanian taler ngawinang pikobot ring distribusi pikolehan pertanian majang ring makudang-kudang sektor. Agus Indrawan ngewewehin, kahanan sane toh punika sampun ngawinang ketersediaan toye majang ring taneman dados pikobot sane abot pisan. Dane ngicen imbe petani ring Pancasari yadiastun magenah ring dataran tinggi, nampak ring danu ipun kantun ngarepin kewatesan ngenenin indek teknologi irigasi. Gatra selanturnya nih, Kepolisian Daerah Bali nedunang siki kompi personil Satuan Brimob Brigada Mobile majang ring Kepolisian Daerah Kalimantan Barat anggen nincapang bantuan kontrol operasional utawi BKO. Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya nelatarang, personil punika pacang maprakanti sareng Polda Kalimantan Barat, bangda prasida ngewantu kebakaran ring alas miwah lahan. Piranti taler kebakte saking Bali, angen neregepin sane nenten wenten irike. Kapolda nelatarang, personil pacang mawali ke Bali risampun kabrebahan katanggulangin. Wacah puniki membuat pisan pinake sokongan Polda Bali ring nanggulangin karhutla wewidangan tiosan.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rakelan rai gatra selanturnya nih, tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karangasem Bali Agustus kalih talina melikur, durung ngomolehang tetujuan sane ke Abtiang. Tingkat hunian akomodasi pariwisata mangkin wenten ring 6 dasa nyantos 7 dasa persen, tuun sayhang antuk periode sane patah ring warsa sedurungnya nih, boleh nyantos ulung dasa persen. Ketua Perhimpunan Hotel Lalan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Karangasem, Iwayan Karyase, Somo 14 Agustus kalih talina melikur ngawedarang, kahanang punika sangkaning makudang-kudang parindikan. Ngawet ring situasi geopolitik global nyantos proyek konservasi pantai ring wewidangan Candi Dase. Manut dane pikoleh punika karidoh saking kondisi ideal, ring Juli, Agustus, lan September, akeh hunian sepatutnya nih sampun wenten ring ulung dasa persen duaning periode punika, biasanya nih dados galah sane nincapnya nih kunjungan wisatawan. Gatra sane kapenguntap, kawentenan pawiwahan anak alit sane akeh ring Bali, kacihnayang anto akehnya nih laporan indek dispensasi kawin anto anak alit sane ngawi rasa jejah. Kawentenan kejajahan dengan incapang angka perceraian. Komisioner KPAD Provinsi Bali, Ida Bagus Made Adnyana, Ring Denpasar Ngawedarang, regulasi dispensasi nenten dados kesalahgunayang, dados nyane entas pemargi sane sejati nyane ngelimbak pelanggaran hak anak. Sake wenten, kelompok ahli Gubernur Bali bidang perempuan lan anak, Ye Gusti Ayu Diah Wardi Sri Kandi Mausang, perkawinan anak dengan ngawi pikobot utamanya ne kesehatan fisik lan mental kawekas. Paiguman pantaraning keluarga, sekolah miwah pemerintah dados pemargi anggen nekes perkawinan anak alit. Inge pamirsa wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane preside katur wengine mangkin. Titiang putri kesarengin pangrembe gatra basa Bali ngelungsur mepamit, puputan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Asapunika wawu, sampun iring titiang, miar sayang gatre basa Bali, ceraki.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ngejot. Tradisi ngejot dilakukan oleh umat Hindu dan Islam. Umat Islam melakukan tradisi tersebut menjelang Hari Raya Idul Fitri, sedangkan umat Hindu menerapkannya pada saat perayaan Galungan, Kuningan, dan Hari Raya Nyepi. Kata ngejot sendiri merupakan istilah dalam bahasa Bali yang memiliki arti memberi. Jenis pemberiannya bisa berupa makanan, jajanan, dan buah-buahan. Tradisi ngejot dipercaya

0: Diam! Yuh! Bisa diam gak kamu? Tenang, kening. Bikin otak pusing aja kamu.
1: Ah, Bapak. Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal. Ayu senang nari. Itu loh hobinya Ayu loh, Pak.
0: Arrah! Gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan? Daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh megamel. Titik.
2: Lo, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
1: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambel aja nih marahin.
2: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
0: Arrah.
2: Beli, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
3: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Inggih para pemirsa, temang warga sane kesiarang saking Jalan Hayam Uruk 70 Denpasar Timur. Kadimangkin malih mengumandangkan acara temang warga. Gitu, inggih. Duaning mangkin hari sanis cara.
1: Rasa mangkin. Anggara.
0: Anggara. Jantan sabun. Tadi itu danis iring di tiang nantri. Enten ya. Mali bos wenten sanis seneng lawe. Enten. Ngiring sarang-sarang mali bos. Ring galah puniki mali bos interaktif ring 223361 sampun nang lali. Kadi di tiang lali. Sanis cara kadian mangkin. Kongka.
1: Inggih, suk semua radu kakeang sampun. Mau pijak galah ring di tiang. Kacang nyangre puniki radu idadane pamiarse. Sane wangi yang di tiang, sane sampun susadil. Sareng di tiang ring acara tembang warga ring perumpat RRI dan pasar. Inggih, sekadi bawa satu kakeang sedurung katur ring radu idadane pamiarse di tiang pacang mahpah dungun. Ambil di tiang ring pisaco puniki. Ring pisaco arano, mangdonentan lali puniki. Ring demung nyane jagi ambil di tiang. Inggir adu kakiang, ring kawitin. Om, abikin namastu, namusidam.

terus subo dadi wenang-wenangan dewek denenan do tujuan hidup be dane kebawa sding sastro nek enten ida mau pekayun.

0: Pianonia nira
1: inggih gelisang cerita padruwean padruwean purin idone Mas Manik sosocan deposito jinah sami raris punia yang ido punike

Perak malih pun wah dewa tuh. Medengan-medengan pisan mas dodot wastra-wastra malih ne wau tu mas ide kenten taler pepetat-pepetat deh.

0: Sampai napi malih punika ubuan-ubuan itu nih. Kedis. Itu ngubuh kedis titiran weh Dewa Ratu. Niko malih kedis ini aneh bunyi ini hum hum hum hum. Kedis napi ini kepecik saja. Ya picaya ngek ini do nih nyenyak ngideh nih ubuh nih. Bang amah nih belin maman kedis. Oh kentan itu jangkep mepicu.
1: Inggih dari kakang sampun niki sidet di tiang mahbah menawi sameton pamirsa sampun sayage dados melebos bos boleh ranjing lanturan inggih durus ranjing sampun loket kerces sampun membuka niki om swastiastu
2: om swastiastu Raja Ngungi atau Kacang Sarang Longgar?
1: Iya, Raja Ngungi. Mungkin bon. Angara Kleon, mungkin. Udah, mungkin. Empat.
0: Angara telu.
1: Telu.
0: Kleon kudus.
1: Solas.
2: Solas satu-satu nih.
0: Ampun nih, Kang, sih. Bu Sari Mertonya, kerjanya ya kepeken.
1: Biasa.
2: Waduh, mantan atau Kacang Sarang Longgar? Iya. Bueno, fíjate, Niki, serán caliente.

0: mangkinan kantun di channel segeroger.
1: Nih mana ngelantur tu kena sanggup gerio sarang sanggup puri tu nih. Aduh kacang. Terang ngungka niki tijang ngelantur niki lawi nomor 6 makin tu nih.
0: Lawi
1: nomor 6 makin atu.
0: Nih sinom silir.
1: Sinom lawi. Lagi kawin tu. Oma wigeno mas tu namo sidiam.

Aduh, dong akicu. Dadene idewo, Mas Mirah beli neng idewo.

beling rasa yang sueco jo raga ido ma pinugrahan kekeneng beli.

0: ne wila tikta.
1: Wila tikta tu ngi. Wila tikta ngi tu.
0: Iyan subuh suwece itu betara nyin. Ajak kuda prajurit Majapahit eh. Biar ya liu. Dan ne wagad-wagad tawang beli dadwo inami ajak isoro. Cetup beli ngarep ang toton kan dadwo. Ane le anang kelas ne pada. Kelas-kelas ece itu adi.
1: Ini atu kaki yang semau ping banget. Kini artos na tu yang becik. Tiang
2: kang ya. Pun luang dok.
0: Ya pun niki termasuk gelis niki kenyang niki.
2: Kuat suara kuat.
0: Niko pun upah rajin ngahang. Niko.
1: Lupa aduh, tiang wacian niki itu saru niki itu atu.
0: Niko perbaiki mana nih ane benin tiang.
1: Ngeh tu semua tu. Aduh, nyelang kalah, kidik tu, tuh kaki yang serang bongkak tu nge.
0: Ampunan orang yang ngarut lu, kelihuan kutus nge.
1: Malah bos, oh yang seri merdo kan ikidik yang tu. Aduh, boleh jebot satu serang kali, halon-halon tu budal tu nge, waspada orang margi.
0: Yesuk semua.
1: Oh, ini iki wentan wayar Sri Merdo ngaranjing wayar sarang Bapak Guru Sutama wentan pemiang Sri Agung sarang Gungkak Raya Sramo ngaranjing atuh wentan udah kadek niki ngi raja udah ngaranjing beli jebet atuh kakyang sarang kali sarang Gungkak gala katur untap pitiang antuk Pramo Santi Om Santi Om
3: iye ayo medio ke sampun. Nggih, penggemar berat tiang Wak Udik niki sampun ning monitor kan. Nggih, nak sampun ling semang sampun di muka radio.
0: Nggih, jero mangku jedang.
3: Nggih, deres ngaranjing sana sampun meduwe karecis Om Swastiastu.
0: Nggih, Wak Udik deres.
4: Om Swastiastu.
3: Nggih.
4: Nggih.
3: Jero niki.
4: Nyapa nang tiang mlaja.
0: Nggih, deres.
3: Kak Ani.
4: Dan Kak Nadia adanya.
3: Kak Sirak?
0: Nadia.
4: Kak Nadia ya.
3: Udah Lian jadi modul ya.
0: Lian suaranya.
3: Suara Lian. Pasti pembeli loloh warna.
4: Yang mediung kan.
3: Yang ya Kak Nadia.
4: Makin-makin yang ambil buku.
0: Tuh. Mancanya mak buku nih ada penyelinap pekonya nih.
4: Tukang tomplok. Nih, melayah nih gitu. Nih, om suat jatuh, om bidenam matuh namanya dia.

0: Pinika.
1: Sing jelas nih. Apa apa bacaan lo baca biasa?
2: I sedang mujari sun kijen.
1: Eh, i sedang mujari sun ikinya. Patut pisan kadi mana kadi atur titiangnya puniki?

Nah, tendados punika ngengsapang meduwe piutang.

0: Nghĩa là nhất. Nenten mau sang punika bawa sesaneng yun-yunina.
1: Sapon lumohan angkir.
0: Jak makliang ipun mangkin jak lungo, nangkil mangkin ringin desang Prabu.

Nggih, dawuh punika ida sang Prabu Uning Ayang. Ide wawu pisan ketangkilin antuk. Aro tando mantrin ide iri ke ring bancingah urik.

Ebak kuyakti para tanda mantri para kriyana patih

0: Pawon.
1: Ngaturang sembah, ngebakti ring ide Sang Prabu.
0: Tong, liat.

0: niro itu sambungannya ke belakang. Lanjut. Ke belakang. Oh.
1: Kan lihat
0: dan winten tiosan malih sane kedadosang publik bagana.

0: Ini kawentenan ide Dua Agung Putra, putra ide lanang. Jahuni inane wukiran sane sedo sampun lintang drike ngelanglang ulangun ring pegunungan.
1: Dengan bawang matelo parungu
0: rauh mangkin tuh sampun suwe putrane de sedo rauh mangkin ten pisan wenten gatre ten wenten nak berkabar kenten kadi mangkin
1: kando aning
0: alih

0: Pandi Mas Rawo Rikoraris Jek Nemles Ipunis Warnangkaro Ipandi Mas Makin Sampun Rauh Ring Penangkilan
1: Pandi Mas Rawo
0: Tuh Pandi Pandi
1: Mas Hidu Kakian Alah Senang Bumpai
2: Yeah, Kak Nadia sampun nagingin pun iki. Inge reng ngukur Kak Nadia. Punenten ngaranjing Om Sastiastu.
3: Om Sastiastu.
2: Om Sastiastu dah kade.
3: Inge di tiang ratu.
2: Yeah.
3: Sana kenemun Kak Nadia. Sarang dayu madioku. Om Sastiastu.
0: Dah kade.
3: Siang tu.
0: Kengken mara suara ana udah Nadia sing klebut-klebut
3: klebut. Nggih, metiyo sing wawu tu.
2: Nah, ben ngenah ben sing.
0: Kadae nak
3: ya. Nggih,
0: nggih lanjut.
2: Nggih, lanjut.

0: Ening, cening juga anak ke buku dewo. Di pelangan jani ini, donyan cening salah tampi kapan aji ye.
1: Biang, biang.
2: Ya, anak wa, anorawani.
0: Mawana te biang, ngesengin, nundenin idewo maie.

0: Cara tusing ane malu-malu kedo rasa yang biang sesemun ajin ceninge.
1: Doa menong reng eka setana guling.
0: Jek rau keuli menangkil, jek ngador-dor ajin ceninge itu di pekoleman.
1: Datang apa itu kampung muang sabuk.
0: Wena besik ni jeng singlesen sabuk, singlesen sabuk kedo ajen jeneng jek makolem ngeliling di tu di pameraman.
1: Cihnan nero wingi.
0: Mirip kayunan biang, cirin-cirin aja nih dewone keberbahan kayunya.
1: Dorong katon kadiku.
0: Sekewalesing nen kekayun ban biang, gitu nyen pidabda banjen jeningnya.
1: Matur suksama ratu, ratu rakyat, taragong kak.
2: Yeah, udah kaden ki gong miang sanur ni kelangan ningah gending udah kade.
1: Ingat ratu matur suksama ratu gong miang sanur. Kalau BKBB munga mungkin BKBB. Ingat ratu ratu kakyat, taragong kak suksama ratu ni arto sini galah. Galah yeah. Seorang titiang ratu. Dah tentu pramu santi om santi santi santi om.
2: Nggih, Gong Miang Sanur lantur yang monitor nggih.
0: Monitor terus.
2: Diastun dan wenten radio monitor di HP.
0: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Ratu Kakyang sareng Ratu Gungka.
0: Nggih, ayani.
3: Nggih, titiang ayani.
0: Nggih, sampun nyet ngasep nih.
3: Sampun.
2: Urin sing tadi orang. Dorang ngarut lu nyen kliwon limo.
3: Nggih kliwon mantra limo. Aduh di tiang belajar pisaco ratu nggih sare panjang.
2: Kliwone kutus limo.
0: Terus
3: jagi kawitin.

Nggih. Raris ngad ngaturang sembah maduluran toyan pengaksianin rebes medal.

kene Dewo Patih Madri tujuan beli ini teh mapiorahin apa ide Dewo teko mai.

Diana sakit nyen. Nak kelaran sujatinnya belinya apa ngidewa nawang.

0: kejang entulan tose ngainang kayun beline bingung.
1: Datan papa cuhan.
0: Terus yang ada dan yang ngelegain kena.
1: Kesang saraning hati.
0: Itu dan yang ngardinin kesengsarane dikenah beline tusing rerenan.

0: cien mawinan ketu sawireh beli angono prabu dini subo kelantur kelangkung jelek beli nih to ensing ada i kambing nih bodadi abu beli itu tu utang beli masih munyin i kambing nih maro untung baca kin gungkak maro to
1: semua tu kalah berdelas ge hingga menikah kemanten aduh kalah aturang titiang om santi santi santi om
0: ye para pemirsa doaning kalah tugak
2: tugak niki
0: iya natur yang tiang juru cito bes kelangan nyana nsap lewat kan galah nyana kenten sampun yen nah beci yang sampun
2: ampun niki ampun napas juru cito ampun nados niki
0: pun nados ampun napasnya alih pidan sengal
2: pidan sengal sengal mungkin ampun kenten minar ampun meloloh kan
0: kenten nggih para pemirsa sanakan umum mali bos-bos ring paletan kaping kalih ngeranjing mali bos nggung biang sanur malih niang bagus malih niki nini ita
2: siru malih nggih sari merta
0: sari merta nini ni abi
2: niang ceri agung
0: nah ni abi nggung biang seri kekeran nggung biang seri kekeran jero mangku bat tur mengui durus ngeranjing mali bos-bos makin sanakan di tiang lumun
3: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali
4: Ngerebeg keris Ki Baru Gajah. Tradisi ngerebeg keris Ki Baru Gajah dilaksanakan oleh Puri Kediri bersama Desa Adat Kediri, Tabanan Bali setiap 6 bulan sekali saat Hari Raya Kuningan. Keris Ki Baru Gajah merupakan keris peninggalan Danghyang Dwi Cendra. Ritual ini dilakukan dengan mengarak keris dari Puri Kediri, Tabanan menuju Pura Luhur Pekendungan di Desa Adat Braban, Tabanan Bali. Tradisi ini berfungsi sebagai penolak bala. Pada bulan Januari 2020, tradisi ngerebek keris Ki Baru Gajah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia. Dengan demikian, ritual ini mendapatkan pengakuan secara nasional sebagai warisan budaya dari leluhur masa lalu dan wajib diwariskan kepada generasi yang akan datang.
5: Belanja dong.
6: Mergi sini.
7: Melo, aku mau ini coklat ya, 5 ya buat Melo ya.
6: Oh, ini ki.
5: Sama ini snack sama minuman
7: apa lagi?
5: Dingin.
7: Oh, di pojok itu mau 5 ya.
6: Oh, itu. Niki.
7: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
6: Sama lagi.
7: Teman-teman.
6: Nih.
5: Nah, udah deh. Segitu aja ya.
6: Sudah.
5: Ya,
7: banyak kayaknya.
5: Udah. Melo, tolong dong. Dikantongin.
7: Plastik dong.
6: Maaf, saya lagi diet.
5: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
7: Iya, plastik.
5: Kok diet sih padahal?
7: Hubungannya apa?
5: Kontrol.
6: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
7: Mimi, gimana cara bawanya? Besok-besok kamu bawa kantong lah belanja.
5: Ya deh, bawa kantong.

0: Prasasti Blanjong atau Blanjong adalah sebuah prasasti yang memuat sejarah tertulis tertua tentang Pulau Bali. Pada prasasti ini, merujuk kata Wali Dwipa yang merupakan sebutan untuk Pulau Bali. Prasasti ini bertarik 835 Saka atau 913 Masehi dan dikeluarkan oleh seorang Raja Bali yang bernama Sri Kesari Warmadewa. Prasasti Blanjong ditemukan di dekat Banjar Blanjong, Desa Sanurkau, di daerah Sanur dan Pasar Bali. Bentuknya berupa pilar batu lintasan 177 cm dan bergaris tengah 62 cm. Prasasti ini unik karena bertuliskan dua macam huruf, yaitu huruf pranegari dengan menggunakan bahasa Bali kuno dan huruf Kawi dengan menggunakan bahasa Sansekerta. Prasasti Blanjong sejak ditemukannya oleh Stutterheim sekitar tahun 1930, kondisinya sudah agak rusak, bahkan ada beberapa baris hurufnya hilang. Situs ini telah terdaftar sebagai cagar budaya dan beberapa kali dikonservasi serta telah dibuatkan bangunan pelindung.
1: Ade, kenapa?
2: Aku jatuh.
1: Mana coba mama lihat. Oh, gak apa. Kecil kayaknya. Ade kan hebat.
2: Mama, kenapa?
1: Ini jerawat mama nih. Perih.
2: Oh, gak apa-apa, ma. Mama kan hebat. Kukuknya kecil. Semangat ya, Ma.
3: Ih, pinter sekali kamu.
4: Anak adalah peniru yang hebat.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: nggih. Sene jagi ngerajing langsung wonten.
1: Langsung lurus.
0: Oh, sampun wonten.
1: Nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Ratu Surya.
0: Nggih, Mipin.
2: Oke, Ratu mau baca wau titi yang nenten keni titi yang nenten mupangkin tuh.
1: Ah, ada nak sing nu,
0: ada nak sing ada nak sing monitor.
1: Nu monitor.
2: Terus titi yang terus itu napi je kewentenannya yang nenten yang napi gendingan nak titi yang gelur-gelur kisarengin titi yang tuh.
0: Meh, ngai.
2: Ngai tuh titi yang jadi kenten ngiring antuk mojar tuh ya yang nenten manut nih kain titi yang.
0: Mojar. Mojar nae.
2: Iya tuh. Om Swastiastu. Mo

0: Maipin, ampun, ampun, bagus, bagus. Dengan perbaikan sedikit saja, Kenten. Ngene iki wonten Bu Lodro. Nggih, jero mangku kawi nggih sampun muncul niki. Yeah. Jero gadung ngan.
1: Yang Sri Agung.
0: Nggih, jero gadung.
1: Ya, top. Om mangga namas, Om mangga namas. Om swastiastu.
2: Oh,
0: swastiastu
2: rahajeng
0: wengi. Nah, baru niki muncul dawuh kalih sampun ngias mijil sira seribu pati.
2: Aduh, lekah-lekih pamannya renget tu bagian sarang itu bongka. Ampeli nomor satu mana?
1: Pak Andik suara nih.
2: Dari Made Opo nomor satu. Nyarang ini mal aja kendana rara Kediri itu.
0: Nah, ni company.
2: Ini nunggu je yang kene ano murid masuk di minggu kan.
0: Ngeh tu banyak masuk ah. Sing tasnya.
2: Kena tu, tu bungka dalam.
0: Bungkare.
2: Bungkare. Bungsa siasu.

0: Aduh nih jaraknya tuh.
1: Ini kang mong.
0: Ngelanjut ya tuh. Mau daging sirang. Iya, ini tuh. Ini kang.

Untuk ipun imacan punika waning punika kaulas asih ipun nah.

0: Jang nade anirati boh itu tembang. Kacak
1: jang ano bana
2: kaling itu.
1: Ikan balik muka nak
0: eh.
1: Ayu sang tayo.
0: Nah, tu apa?
2: Anulia sang nate nerat ibuh tu mana itu itu jang.
1: Sang nate. Sang
2: Anulia kan itu? Anulia sanata nerat ibuh dah. Itu sang Rabu ngecen bebas.
1: Ayo sang sayo Anulia.

0: Heraris permangkin ipun macan yang padam punik ke alias mati ye.
1: Bawa amri sikit.
2: Ye.
1: Lumerai.

0: Warsa.
1: Buka anaki itu buka punyan gadungnya dane demen atin yone sakiwalo dane lilita untuk punyan kayu dane ligir.

0: Coba lantas gitu, bentete teken sunaran suryone dane ngemanesin.
1: Deee!

0: Ring ngong.
1: Iki kenen pun nak ngetik niki. Ri ni kan ada asna satu. Ong ni kan daging ni sepasi.
2: Ayah, tukang ketik kan ulak itu. Tergantung. Tergantung kuda bayar ni.
1: Ketu
2: pangupamane. Tresna nadine tekening beli.

0: Paduh tekian bung punyaan gadungnya ngelut tuton ngi kayu ligir sing banget sing punyaan kayuwe mati gitu masih adi lakar tekian yang beli ya.
1: Udah
0: Yuda, mau gak tau ratu, mau ngalah aja bos, dah. Dah Yuda, tu aja ngsap ke jalan kemu, dah.
1: Nge, baik mereka, nyen.
0: Nah.

0: Duh.
1: Tan.
2: Duh tan. Mangkate.
0: Sing sing mangkate. Sing mangkate mangke.
2: Mangke ten duh.
0: Ha mangke.
2: Mangke yayi tol ke ten mangen duh. Mang
0: duh tan mangke te yayi. Itu bacaannya.
2: Nggih.
0: Kalau pisah-pisah juga pengen iki to. Berangkat, mangke begitu. Oh, sing keto sing ngadi.
2: Iki tanya orang pun boleh hau nggih. Mangka mangke. Mangke te yayi.
0: Udah sing keto sing ngadi nak pakai to artinya yen duh tan mangkat to udah beli sing berangkat.
2: Kalau pisah di tiang niki to.

0: Prajurre.
1: Apa ngadi nawang Suodarman anake dadi prajurit buka beli jani dadi prajurit ketu nyen adi.

0: Dane wong siya teken prajurite purusa tu sing len mati ya di pesiatan gitu anak yang berjiwa kesatria gitu adi tangsing adi tangsing adi salah tampinya beli ya nikal ke Majapahit lakar mesiat nak mula jelap beli lakar ngalih mati di tengah pesiatan.
1: Apa nyidang jagate merdeka?
0: Kecu subuh.
1: Aduh dayu made oko malih mo gatro do. Pun boleh dang eh pertama kocap nge.
0: Pertama kali.
2: Jadi kelian.
1: Ini VIP nih kau karkis nge.
0: Ini Bu Sari Merto sing nikin. Oh sing ngaruh lu.
1: Oke jadi mungkin mungah boyan.
0: Iya ini kudus sing ngurcing nikin.
1: Bu Yang Siagung seler nge mungkin
2: mungah. Bu Yang Siagung sing nikin.
0: Bu Yang Siagung sing nikin.
1: Oh Bu Jero Chandra nyara. Eh mahajang. Terus semua tuh kaki yang satu tak. Untuk galah Sinampuro niko ketik-ketik nemu niko yang genten ketuacen genten. Nah, ini Sinampuro galah kata di tiang pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Nge deh Madeoko niken nak niken.
2: Iya niken Bu Sari.
0: Angarut lu. Krion kutus solas nyita ngasap kita Bu Adi masih orient tuh. Iya.
2: Iya. Ampun nanti ngeranjing Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, sampun solas tuh nyiting
2: nasdukon. Enah leng ini.
0: Dingah mirip nenek.
3: Untuk semua niki bu Eka pesanakan dumun ni.
0: Jadi dingah nau.
2: Langsung
0: dorin angarut lu Leon kutus langsung jatuh tuh.
3: Dan wawu titi yang menetor terus saking jam 8 saking belah batuh melayat itu.
0: Iya, tembang warga nak mulai jam 7.
3: Inge tidak nyarangin ring bisa aja tuh nge
0: cakepan. Ini bin Bu Lodro atuh salam sarang Bu Gek. Ngin Bu Gek ini.
3: Nah yu made nyolek tuh male. Inge sampun boleh tuh yu made tidak bau niki menetor. Inge rajang.
0: Nge Bu Lodro nge.
3: Niki cerita niki Sang Prabu Hari Dharma kenten tuh nge mekrab.
0: Mekrab kami? Mekrab kambing.
3: Mekrab kambing tuh.
0: Wah. Wah.
3: Sarang dia kumude.
0: Ih, wih.
2: Jauh
3: di mana? Inggih, kawin titiang Om, Swastiastu Om, awgena Mas. Tu namo sijem.

Pangandikan ide Sang Prabu yakti sekadi sayembara ne sane sampun keping tiga kegelar mangdane sireje sane presiden nyegerang ide Sang Prabu presiden pacang dados rabi.

madegepan sampun sami punika sampun kaunggahang punika napi wastan niko malih sami sane mau tamo

0: Inten taler punika wewangunan ni genah mau pepaosan malih punika genah mesanti sampun taler kedab-dabang wenten mic kena keras pisan punika kedriki mendingang loh
1: suaca.

nggih duaning fituni meipin putus mangkin dados malih mojar mojar Sri Narpati mangandika ide Sang Prabu.

0: ti.
1: Duh, Dewa sang ajegek tan bina sekadi sang yang bulan ni Dewa.

0: di kapan kadi titiang merago lanang nenten pacang ke Daud.
1: Nyesuarupan ke Tuhan.
0: Ngan tenang ring kelis tuayuani dewone puniki sejabo anak lanang dan normal wawutan ke Daud.

0: anu pamiang tiang kawentenani dewa sang ajeged waluyo sekadi dewan dewatin madu juruhi.
1: Tuhan ingrat rempu perdaya mami.
0: Sekaditan jering jagad kadi mangkin riantukan deg-deg renyuh puniki manah tiange ngantenang kelis tuayuani dewa.

0: Wianduk pengrebedan Semarone ni kesane ngawi nang tiang sekadi kakenenin antuk panah ide sang yang Semare.
1: Gados nolih segitu.
0: Kak ngang lu itu belantang tuh.
1: Iya, isuk semula tuh. Kirang langkung na sampur.
0: Beling pidan bakat nih, nak okay, kewah nih.
1: Dan becik ni kena istri jadi ngelantung yang wau.
0: No. Man ya nak istri ngelantung
1: nah, istri wau pangus nih. Becik yang nyoba nih
0: itu. Nak istri ngelantung nang tu aji sih banding ngartos. Hanya nan artos.
1: Iya ratu. Lawal yang becik ya.
0: Aku.
1: Iya. Pukul tangan tu beramah santi. Om santi, santi, santi om.
2: Nggih, Kak Uwi. Ring ungkur Kak Uwi kan tuh nanten kalah niki. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Rajeng bengi paling ungkur.
2: Nggih. Ada nak sinu monitor.
3: Oleh kapal pertama nyari ini
2: terbaru. Oh, gendan. Nggih, Kak Las. Mungkeres. Kelos yang muncul-muncul.
0: Ada nak sinu
2: monitor.
3: Bicara lagi nama sama nih Om Swastiastu. Mamimu sakeng riki amisato.
2: Yang bakal mekat uling tongo sedini.
3: Ayo cuma lara.
2: Do pesan nyen merasa sebot nyen.
3: Ten-ten hitang ulo.
2: Cekewala iwasin, iwasin icang jani.
3: Mangke kapange anipun.
2: Sido lantas ketemu jani.
3: Apantuan menang kinangan.
2: Sewireh sing pesan icang dadi nyen segat
0: sing dadi singan
2: tegate kapin yeh
0: konen
3: ring kita nikia sibu
2: lanjut no macen nak mari ditugal lah macen nak tekin yeh akal nyujur kamu ke Gunung Imawan.
3: Lungusnya tamana cara.
2: Itu kone ada taman, taman manusara ada ne.
3: Pawitra miwa wenya.
2: Wah, sing kadi-kadi ban melah ne, yeh ne jak ning magenir. Nyang saja.
3: Jero maluaring narmada wekrum.
2: Mahan yehane teka uling di telaga narmada ne ane melah pesan yeh mik.
3: Lantur bawa sikin itu.
2: Yeh, lang betul-betulah waktu.
3: Wartan keneng susu ya di api.
2: Sing dan kenal toh, sing dan kenal toh ya di ya dapin sing ada hujan.
3: Masalah lu kangkang.
2: Ya di astun cara gumi jani panas kangkang.
3: Puli keparan itu.
2: Tuh, aneh bakal dengok ini, Cak.
3: Gender budi anangi.
2: Ngeleng, rada sipun impas, tuh budi.
3: Kali lawan rabenipun.
2: Terkadang, kapin kurananipun impas.
3: Aku suku seri pada.
2: Jika kamu pelisahan, ya itu di batas.
3: Ujar lewat asing.
2: maning madiolas yo impas kapin yo yangso
1: do dewo dukat laris nerisul
2: udah beli angsa ngudiang jang lalis pesan beli ngalin anak abu keca
3: beli awal nyandres dokter boleh
2: enak kali ini kini angsa ya
1: wala gala wala nirjang puput prama santi om santi santi santi om
2: ini kaklah sampun dados penutup pun ini acara drwe sampun las pun ini kalah. Inge Ratu Widodani pamirsa sareng sami. Suk semua atur titia ring sane sampun presiden ngaranjing taler sane monitor kemanten titia ngatur suk semua mana sampun wana-wana puniki ring acara tembang warga doaning iriki akeh puniki wenten sesuluh-sesuluh ring daging-daging sastra sane sampun kawedar sampun kawacen. Inge antuk punika kirang langkung antuk titia nginter acara duwe sareng Ratu Kakeang Dokter titiang ngelungsur gang pengampura. Sana makin sinop titiang untuk ngaturan para mu santi.
4: Om santi, santi, santi, om.
5: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
6: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI dan

Yoga. Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: nanti kalau merokok paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya, stop ngerokok.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Swastiastu, Rahajang Wengi, Rekadang Rai, Muali, Nyarangin Ring Frekuensi 106,4 MHz, Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Muali keserangin di tiang, Gede Duta Ring Rahine Anggara, ngih, pinanggal selai, Agustus, warse 2006 likur. Rai sana mungkin ring acara Rahine Latri Kelangwan sekali biasa Duta Pacang menyajikan sebuah drama legenda. Nah, kan Rai risampunnya Duta memutarkan drama legenda Malebos, Duta Pacang buka nggih. Lain telpon yang rakan Rai sana arse niki nunas tembang utawi megatra. Rai sana mungkin Duta Pacang memutarkan niki sebuah drama legenda nggih. Sane berasal nggih dari Kalimantan Timur. Nah, drama legenda pun iki berjudul Asal Usul Orang Basap. Nggih, kang Rai ngiring pirsayang sarang-sarang.

Kalian tidak perlu mengejarnya. Pangeran itu telah mengingkari janjinya. Lihat saja nanti, mereka akan mendapat musibah di tengah laut. Keringlah laut yang melilingi Wangkan. Biarlah semua rombongan Pangeran Cina berada di tempat

Orang Basab adalah salah satu rumpun suku Dayak di Kalimantan Timur yang tinggal di wilayah Bontang dan Sangkulirang. Menurut cerita, orang Basab merupakan keturunan orang-orang Cina yang kawin dengan suku Dayak Punan. Meskipun orang Basab pada umumnya tidak berkulit kuning, tetapi mata mereka tetap sipit seperti orang Cina. Bagaimana perkawinan campuran antara dua suku yang berbeda ini bisa terjadi? Ikuti kisah selengkapnya dalam drama legenda Asal-Usul Orang Basab, produksi Radio Republik Indonesia Talaga.

Dahulu kala di tepian batu atau Kutai Lama, Kalimantan Timur, berdiri sebuah kerajaan bernama Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan itu didirikan oleh Maharaja Aji Batara Agung Dewa Sakti yang memerintah dari tahun 1300 hingga 1325 Masehi. Konon, sang Maharaja gemar bermain sabung ayam. Ia mempunyai seekor ayam jantan yang sakti bernama Ujung Perak Kemudi Besi. Ayam jago itu selalu menang dalam setiap pertarungan. Namanya pun sudah terkenal hingga ke luar negeri karena ayam jago itu telah mengalahkan ayam jago milik raja-raja dari Jawa, Brunei, dan lainnya. Kabar tentang kesaktian Ujung Perak Kemudi Besi tersebar hingga ke negeri Cina. Mendengar kabar tersebut, Pangeran Cina pun bermaksud untuk menjajal kesaktian ayam jago milik sang maharaja itu. Dengan diiringi ratusan awak kapal dan pasukan, Pangeran bertolak menuju Kutai dengan menggunakan sebuah kapal besar. Sang Pangeran juga membawa 15 ekor ayam jago miliknya yang paling unggul. Dalam perjalanan menuju Kutai, rombongan Pangeran Cina mampir mengunjungi beberapa negeri seperti Champa, Brunei, Sumatera, dan Jawa. Di setiap negeri yang disinggahinya, sang pangeran selalu menyempatkan diri mengadu salah satu ayam jagonya, dan ayam itu selalu menang.

0: ayam jagoku pasti akan mampu mengalahkan ayam jago milik Raja Kuta ya.
1: Beberapa hari kemudian, rombongan pangeran Cina akhirnya tiba di Kutai. Sang pangeran pun langsung menghadap Maharaja Aji Batara Agung Dewa Sakti dan mengutarakan maksud kedatangannya.

0: hamba datang dari negeri Cina. Hamba menghadap kemari untuk mengadu ayam jago hamba dengan ayam jago milik baginda yang terkenal sakti itu.
1: Wah, pangeran jauh-jauh dari Cina hanya untuk mengadu ayam?
0: Benar, baginda. Hamba membawa 15 ayam jago hamba untuk diadu dengan ayam jago baginda.
2: Maharaja Kutai Kartanegara terdiam sejenak sambil mengelus-ngelus jenggotnya. Semula ia ragu karena pangeran Cina itu membawa 15 ayam jago. Tentu saja ayam jagonya akan kewalahan menghadapi semua ayam jago tersebut. Namun karena yakin dengan kesaktian ujung perak kemudi besi, ia pun menerima tantangan pangeran Cina itu.
1: Baiklah, pangeran. Aku terima tantanganmu. Lalu, bagaimana dengan aturan dan taruhannya?
0: Mohon maaf, baginda. Ayam jago hamba akan diadu dengan ayam jago baginda setiap hari. Taruhan setiap ekor ayam hamba adalah 100 bungkal emas sebesar lutut dan sebutil berlian sebesar telur merpati.
1: Ya. Baiklah, aku setuju dengan tawaran itu. Pertarungan ini akan kita mulai besok.
2: Maharaja Kutai Kartanegara segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyiapkan gelanggang sabung ayam di depan istana. Keesokan harinya, banyak rakyat Kutai yang datang untuk menyaksikan jalannya pertarungan itu. Para prajurit istana pun tidak mau ketinggalan, ingin menonton acara yang bakal berlangsung seru itu. Maharaja Kutai sudah terlihat duduk di singgasananya dengan didampingi oleh permaisuri tercinta. Sementara itu, di sisi lain gelanggang, Pangeran Cina dengan para pengawalnya juga sudah bersiap-siap. Setelah semua persiapan selesai, gong pun dibunyikan, pertanda dimulainya pertandingan. Kedua belah pihak segera melepaskan ayam jago masing-masing ke arena. Kedua ayam jago itu pun berkokok, bersahut-sahutan, seraya mengambil ancang-ancang untuk saling menyerang. Suasana penonton yang semula riuh rendah tiba-tiba menjadi hening. Sesaat kemudian, kedua ayam jago itu mulai bertarung. Ayam jago Pangeran Cina mulai menyerang dengan beringas. Namun dengan gesit, ayam jago Maharaja Kutai berkelit menghindari serangan. Ayam jago Pangeran Cina terus menyerang bertubi-tubi. Ujung perak kemudi besi milik Maharaja Kutai pun selalu bisa menghindar. Lama-kelamaan ayam jago Pangeran Cina kehabisan tenaga. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh ayam jago Maharaja Kutai. Dengan sekali serang, ayam jago Pangeran Cina pun tewas terkena taji. Sorak-sorai penonton pun kembali bergemuruh.
1: Hidup ujung perak, kemudi besi. Hidup ujung perak, kemudi besi. Hidup ujung perak, kemudi besi.
2: Ayam jago Pangeran Cina yang pertama telah tewas. Pertarungan akan dilanjutkan pada esok harinya, di mana ujung perak besi akan menghadapi ayam jago yang kedua milik Pangeran Cina. Pertarungan pada hari kedua itu juga dimenangkan oleh ayam jago Raja Kutai. Demikian seterusnya hingga hari ke-14. Ayam jago milik Pangeran Cina pun tinggal satu yang tersisa. Selain itu, sang pangeran juga telah kehabisan taruhan. Kini, Maharaja Kutai yang berbalik menantang pangeran dari Cina itu.

0: Bagaimana Pangeran? Apakah pertarungan ini akan kita lanjutkan?
1: Hamba akan mempertaruhkan kapal hamba dan seluruh isinya. Tapi hamba minta Baginda juga mau mempertaruhkan kerajaan Baginda beserta isinya.
2: Mendengar permintaan itu, Raja Kutai terhenyak. Rakyat pun ikut tercengang dan cemas. Maharaja Kutai masih diam. Pikirannya diselimuti perasaan bimbang. Baginya, taruhan itu terlalu besar. Tapi jika tidak menerima tawaran itu, ia akan merasa malu. Di tengah-tengah kebimbangannya, tiba-tiba ujung perak kemudi besi berkokok dengan suara nyaring sambil mengepak-ngepakkan kedua sayapnya. Hal itu seolah-olah memberi isyarat kepada tuannya agar menerima tawaran itu. Raja Kutai pun memahami keinginan ayam jagoannya.
0: Baiklah Pangeran, aku terima tawaranmu. Tapi ingat, Pangeran jangan mengingkari janji. Jika salah satu dari kita mengingkari janji, ia akan mendapat hukuman dari Sang Hyang Dewata.
2: Pangeran Cina menyetujui perjanjian itu. Akhirnya pertarungan itu pun dimulai. Ayam jago kedua belah pihak segera dilepaskan ke arena. Pertarungan kali ini semakin sengit karena ayam jago yang akan dihadapi ujung perak kemudi besi merupakan ayam paling tangguh milik Pangeran Cina. Seluruh penduduk Kutai pun semakin cemas. Saat pertarungan dimulai, kedua ayam jago tersebut silih berganti menyerang. Pertarungan itu sudah berlangsung beberapa waktu, namun belum dapat dipastikan jago mana yang akan menang. Kesaktian keduanya masih tampak seimbang. Begitu matahari mulai tenggelam, ayam jago Pangeran Cina sudah kelelahan. Sebaliknya, ayam si ujung perak justru semakin tangkas. Sepakannya semakin kuat dan patukannya pun bertambah kuat. Tidak berapa lama kemudian, ayam jago Pangeran Cina pun tewas. Melihat hal itu, seluruh rakyat Kutai bersorak gembira, merayakan kemenangan ujung perak kemudi besi. Maharaja Kutai segera memerintahkan para prajuritnya untuk mengambil semua layar dan dayung yang ada di kapal agar Pangeran Cina dan pasukannya tidak melarikan diri. Namun, Maharaja Kutai masih berbelas kasihan.
0: Khusus malam ini, aku izinkan pangeran dan seluruh prajurit pangeran tidur di kapal itu.
1: Terima kasih, Baginda. Terima kasih. Syek, syek.

0: Pangeran Cina dan rombongannya pun kembali ke kapal yang sudah menjadi milik Raja Kutai. Ketika hari sudah larut, lampu-lampu di kapal itu dimatikan. Pangeran Cina dan anak buahnya bukannya beristirahat, melainkan mengadakan rapat secara diam-diam. Rupanya mereka sedang merencanakan siasat untuk bisa melarikan diri.
1: Bagaimana caranya kita melarikan diri, Pangeran? Bukankah layar dan dayung kita sudah dirampas oleh Raja Kutai? Maaf, Pangeran. Bolehkah hamba memberi usul?
2: Apa itu? Cepat katakan.
1: Bukankah kita masih mempunyai layar yang sudah robek di gudang? Bagaimana kalau layar itu kita jahit saja?

Kalian tidak perlu mengejarnya. Pangeran itu telah mengingkari janjinya. Lihat saja nanti, mereka akan mendapat musibah di tengah laut. Keringlah laut yang mengelilingi Wangkang. Biarlah semua rombongan Pangeran Cina berada di tempat.

Sementara itu, rombongan Pangeran Cina telah memasuki Teluk Sangkulirang. Tanpa diduga, tiba-tiba angin puting beliung datang mendekat ke arah kapal yang mereka tumpangi. Air laut yang ada di sekitarnya pun tersedot ke atas. Pangeran Cina dan prajuritnya pun mulai panik. Mereka segera menurunkan jangkar agar tidak ikut tersedot oleh pusaran angin puting beliung. Hingga saat ini, tempat anak buah Pangeran Cina menurunkan jangkar itu diberi nama Kampung Jangkar. Angin puting beliung terus menyedot air laut hingga laut menjadi kering. Rombongan Pangeran Cina pun segera turun dari kapal. Selang beberapa saat kemudian, kapal itu tiba-tiba berubah menjadi batu. Menurut cerita, Pangeran Cina dan prajuritnya tinggal di sekitar tempat itu. Mereka kemudian berbaur dengan penduduk setempat, yakni orang-orang suku Dayak Punan, hingga terjadi perkawinan. Keturunan orang-orang Cina dan suku Dayak Punan itu kemudian dikenal sebagai orang Basa.

Demikian kisah legenda asal-usul orang Basak. Sampai berjumpa lagi dalam kisah legenda selanjutnya bersama Teater Paguntaka RRI Tarakan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI dan Pasar, suara budaya balik.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: 106,4 MHz akan raikan dan kesaringin pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ayah kembali kantun ring acara kelanguan guys sesi. Sana makin ring sesi request tembang utawi megatreng ye. Ring semeton rekan rai sana yarse nunas tembang utawi megatre titiang sangre ring lain telepon 0312233613. Nggih. Niki sampun menter penelpon. Halo Om Sosiastu. Ah, terputus Kang Rai. Nggih, dicoba malih nggih. Silakan Kang Rai sane Arsen niki, silakan. Halo Om Sosiastu.
1: Om Sosiastu, Dedita bagus.
0: Om Sosiastu.
1: Rahajang wengi.
0: Rahajang wengi. Ampura niki sirai ring titian niki.
1: Ya, enggak ngisap lho, enggak bisa.
0: Oh, niki gong biang sri kayak.
1: Oh, patut. Ingat-ingat deh.
0: Harus ingat-ingatin modulasinya.
1: Kenapa ingatre deh?
0: Titiang kena gong biang punapi niki.
1: Kena deh. Cuaca punapi
0: deh. Niki dari Duta dan Plus Dayang niki ngimpoin dek cuaca dua ning dari Duta mekuben niki terbentang jendela.
1: Nah, cuaca deh.
0: Nika ampun terbentang kasih dari Duta niki. Ya mau ring. Niki sekarang niki nyolek niki.
1: Lukman budok deh. Ingin
0: deh, munggah.
1: Sinar suci nih, kibuk jero, lebih sinar suci deh, nyarengin.
0: Bu jero, weh, jek rame nyolek-nyolek nih, ki.
1: Jodoh jadi duta terus man meneknya deh.
0: Iya, selalu bertemu.
1: Minita deh.
0: Iya, raja.
1: Minita munggah deh. Bener temang deh duta.
0: Iya, temang napi, kong biang.
1: Tembangan tukang sampat deh.
0: Tukang sampat.
1: Tiang tukang sampat. Sing wadah wadah kan tukang sampat buat deh.
0: Tapi?
1: Sing wadah wadah kan lagu tukang sampat.
0: Enggak, karena bagus lagunya. Enggak.
1: Iya deh Nita, kita sekarang kami semeten perumpat deh nih.
0: Mangga
1: penak, mangga rayu di jam genam ringgi deh nih.
0: Iya.
1: Iya bos, udah lalon-lalon deh Nita, mangga penak rayu sampai tujuan di rumah deh nih.
0: Iya.
1: Enggak lah malian deh.
0: Iya,
1: semua. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Akan rai ampura demun niki Duta masih di studio sementara nggih. Jadinya Duta niki tidak bisa memberikan informasi secara langsung terkait dengan cuaca. Duaning Duta mekubun niki tembok gitu niki terbentan jendela ampura demun semeton. Oke, Kang Rai, Mwali, Sangkar Titiang, Mwali Siki, penelpon nih, ring 0312233613. Halo, Sosias Tu. Terputus lagi nggih. Nggih, Duta buka lagi nih ki lan teleponnya. Halo, Mas Sastu.
2: Halo, Mas Sastu, Duta.
0: Si Radiki.
2: Itu yang suatu anyar deh, salam kenal nggih.
0: Saking Tabanan, suatu anyar saking Tabanan iki.
2: Iya deh, tiada yang kapal deh.
0: Kapal? Dari, Pak yang ngakbo niki?
2: Tapi gak kerana deh.
0: Dia kena niki.
2: Ini ya, setong karat yang gak mela deh yang kapal.
0: Oke, gak mela. Pun api gak kerana niki.
2: Astong karat kena deh.
0: Gak mela saking kapal.
2: Iya, niki yang kapal cuaca agak mendung-mendung.
0: Oh, mendung. Oh, mendung di kang ya. Ige, gak mela.
2: Yang deh.
0: Kayu nas tembang tapi megatra niki.
2: Megatra dadas nge.
0: Dadas.
2: Inge. Wau sira nika deh.
0: Wau bu gong biang sri.
2: Nge, gong biang sri. Rajang kenal nge. Yang gak mela yang kapal. Sira jauh pun saya pirang deh. Patut mancung ya no deh.
0: Okay, patut mancung.
2: Iya. Hmm. Asyang sering monitor. Umar, Pak Umar Nita. Ini Ita, kentang ya. Jero Mangku Sudani. Wentan talar pukutu ke Bayuwa. Atau wawu salam jero gede singa suci, kentang ya.
0: Iya.
2: Iya, rajang kenal, jero.
0: Iya.
2: Talar mulu sakar satu. Sana yang waktu bulan akeh ya.
0: Iya, akeh sekali waktu bulan.
2: Sirbu Jerman ni kau ni.
0: Yeah, tata Jerman, Wenten bu EKBB.
2: Jerman, ibu EKBB, kenan ni firang. Nini Janura, jero Susi. Sana yang Groga ni kau Melanang ni kau sih ada.
0: Groga.
2: Yang hijau dan nampak kenan jap RI ni kau.
0: Grok gak nampak RRI kentan.
2: Inggih.
0: Oh, gini Pak Mang Pandu.
2: Oh, Pak Mang Pandu nih kang eh.
0: Ini
2: rajang kenal. Kentan film Kak Angga. Pak Plago kentan ya.
0: Eh, Kak Eka Plago.
2: Eka Plago, Eka Mambal. Bu Swastini. Bu Sedang, Bu Sinta kentan ya. Dewa Biang Kirana, itu Jamale, Bu Maharani, kendang ya, Mak Lu Sekar Satung, jero Gris Kendeng buat Indah Kuum. Ini cek-cek sekarang sami, Gung Biang Yoga, kendang.
0: Gih Gung Biang Yoga.
2: Ampun muka, belang deh yang deh.
0: Tapi...
2: Ampun munga beleng-beleng kenten ge.
0: Oh kenten ge.
2: Grogi. Sarang nak bagus kenten.
0: Diki kan juga nak bagus Diki yang ditelepon juga. Tadi sakit kolong deh Diki.
3: Aduh deh.
0: Pak Yan.
3: Yang deh.
0: Pak Yan Diki.
3: Enggak deh.
0: Diki Pak Yan Sawitra nya ngebadak-badak pada di cewek Pak Yan Garbo.
3: Mang bodoh nyarang deh.
0: Iya Pak Yan. Diki Pak Tut Udayo benjuak sajan Pak Yan Garbo pu.
3: Patut Murdaya.
0: Iya, Patut Murdaya.
3: Iki gom yang yoga nyarang deh.
0: Iya.
3: Patut Wirto tiang dalam Riko Pak Gunawan.
0: Iya.
3: Pak Depolo Jaya. Pak boleh ingin yang mau kerja yang deh.
0: Iya. Hilang
3: stres, nak mau saja kerja.
0: Ini bila kali kedek kewah kali.
3: Ini Ita nyarang deh.
0: Iya Pak ya.
3: Munga-munga nih Ita. Ini pun yang boleh mekerjaan. Ini Siro Jomale Niki Semoton yang Bapul Yong Es Niko nge Gungka Tipat yang Nang Ayu Sading Dalam Niki Pak Mangde Dewi Niko Lirin Sading eh. Angge jak cutat sarang sami ampun dai.
0: Ige Pak Yan.
3: Angge sok somo ampun boleh sama kada angge.
0: Ige
3: rahayu de dang pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Ige sok somo Pak Yan ngarbe Om Santi Santi Santi Om. Pak Yan ngarbe ni ngidang gen iki Pak Yan. Jak minum air dulu ya biar tidak seret tenggorokannya. Iki weh Bu Eka Sempidi langsung ya, kuluk sama kacang deh, uluk-uluk ecang. Aduh, Pak Yan nggak banyak doang saja, Niki. Menipu-menipu. Iki akan lagi, Niki. Wenten Blian Sena, saking berdulu nyarang ini dutar yang mungkin makin. Sukses semua Pak Yan Sena. Wenten juga Niki Pak Tut Semarja Banjar Bengkel dan Pasar Sarang Agung Ayu Chandra seneng nyarangin ye. Wenda niki Blin Tiang sane ganteng niki beli Ruiz Kane saking kawasan Swiss seputaran wilayah Sukawati. Kaping kalih bantu bukain pintu nggih, nanti di acara bernostalgia ada duta coba tarik nggih beli Ruiz Kane nggih biar bisa naik. Enten juga niki Mbah Indira yang sudah sadar niki bahwa sanya yang tadi ini ke Pak Yan Ngarbe. Enten juga Dewan Yang Kirana niki, semua Dewan Yang saya punya kangen deduta. Antur Bu Eka Sempidi, Tante Jerman niki. Niki ternyata Tante Jerman yang tadi menggelebuk niki. Wenten juga Mbah Mangku Prajapati sana nyarangin. Wenten Bu Wayan Jati Tabanan ye. Aduh Pak Yan Ngarbe nyamar jadi cewek. Ibu kedek ngakak-ngakak deduta. Salam sarang semeton sarang sami ye. Ingge suksema Bu Wayan, memang Pak Yan Ngarbe niki lucu. Boleh menghibur niki Pak Yan Ngarbe. Wenten niki Mbah Egi sana nyarang deduta. Ingge suksema Mbah Egi. Enggih rai mensanakan dumun melibas deduta pacam wali nyarang-nyarang rai ring sesi kaping kali di acara bernostalgia berbagi cerita dengan gede duta.

kasih ibu kepada anaknya tidak akan terukur oleh apapun. Hati ibu sangat lembut. Ia ibarat malaikat yang tidak bersayap. Ibu merelakan tubuhnya mengandung selama 9 bulan. Ibu menjadi orang pertama yang siap mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan anaknya. Setelah melahirkan pun, ibu menghabiskan waktunya untuk menyusui, merawat, dan menjaga anaknya. Ibu tidak pernah mengeluh memasak untuk keluarganya. Ia tidak pernah berpikir egois, walaupun banyak pekerjaan rumah yang sudah dilakukannya. Ia tetap saja memiliki inisiatif untuk mencari pekerjaan sampingan tanpa mengurangkan waktu untuk keluarganya. Ibu, pengorbananmu tidak dapat tergantikan.

0: jajan Pak, minum Bu, minum.
1: Hei, Pak, tuli kamu ya. Berkali-kali sudah saya peringatkan, sudah saya tegur, jangan sekali-kali berjualan di trotoar. Bapak nggak merasa ya bahwa bapak sangat mengganggu pejalan kaki? Di samping itu lingkungannya kotor dan mengganggu lalu lintas, tahu? Mulai besok saya tekankan sekarang, tolong bapak jangan berjualan di trotoar. Ini tempat pejalan kaki loh.
0: Iya, maaf Pak petugas.
2: Trotoar bukanlah untuk pedagang, bukan untuk parkir, tetapi untuk pejalan kaki. Demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama, marilah kita taat dan patuh pada peraturan.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: udara saking margi hayam ruk nomor pitung dasa Denpasar kalian raih kanten kesarangin perempat RRI Denpasar suara budaya Bali. Akan raih kantun kesarangin gede duta sana makin ring acara kelangwan sesi bernostalgia berbagi cerita dengan gede duta. Semeton akan raih sana arse niki berbagi kisah nostalgia di duta pacang sangre ring lain telepon 0312233361. Ngiring-ngiring tante Jerman, ngiring munggah beli rwes kane, ngiring munggah nge beli rwes Mbah Indira, Bu Pera, Bu EKBB, dalar Bu Tu kebo iwo nge, ngiring munggah-munggah. Pak Yan ngarbe, ngiring munggah Pak Yan. Dan juga Pak Mang Pandu, ngiring munggah. Rekan rai sangka titiang, ring lain telepon 0312233361. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu, Deduta Brewo.
0: Om Swastiastu. Si rai ring titiang niki yang puro dumun.
1: Nah, pangsing makelo deduka berpikir berminah sing kita ya. Dikis. Pangsing Pak Yan Narbo geng ngencanin je pedalam deduka bende. Pak Yan masa berbicara sama cewek seken-seken ada.
0: Inggih. Duak pula Pak Yan.
1: Sing mesti kena ngingetin nih deh.
0: Niki taban ye.
1: Nya kerambit, tun kerambit, kerambit deh di sana.
0: Mbak Indira ke?
1: Bunga dia
0: kasih. Artinya, gidang di depan narik nih, Ki.
1: Sing Bani, carupa ayan, pegat, layak, mbahnya.
0: Sabun, sabun, Mbak. Deduta paling gak nyen.
1: Jangan ke deduta memang nyilanang jeng cewek cuma ya. Ya gak sanjur aja lah cowok lawan cewek gitu deduta yo. Aduh, kayak apa deduta?
0: Deduta kena Niki Mbak, maaf pun api Niki.
1: Menanang Cina teler deh.
0: Encik-encik.
1: Tumben nih tak ngarengin di dutanya saking anu nih ajak Pak Yan Narbo bang. Karena ini lah menek-nek gitu.
0: Niki sebetulan pasti langsung kedat Niki karena Pak Yan Narbo ngelucu nih.
1: Dia kan mah bang SMS Pak Yan Narbo. Iya, iya. Iya. Nah, jeng pasti bakat kan bedek-bedek nih subuh makelo dek yang ngeraos. Sing Pak Yan nih nyenangin.
0: Mbah, Mbak Indira, wenten salam Niki. Saking
1: dari
0: Pak Mang Pandu.
1: Oh, Pak Mang Pandu, nak mulo demen nyolek Pak Mang Pandu. Minsap mau nggak Pak Man? Bareng ini deh, bisa. Ujang kan ini deh.
0: Bernostalgia, seni makin, Mbak Indira.
1: Masajan bernostalgia mbah ani romantis subuh telah ani menyedihkan subuh apa menjadi bedik seorang ngejak deduta.
0: Kene karena masih Niki Agustus nih bulan-bulan kemerdekaan ya. Dados diceritakan kidek Niki Mbah Indira pas lomba-lomba pun api Niki lomba-lomba 17 Agustus yang lalu-lalu.
1: Ya, ini masalah lomba jadi korang banget.
0: Ada.
1: Tanggal 14 Agustus gitu. Kan hari jadinya pramuka.
0: Inge.
1: Pemilu bukan gerak jalan santai gitu deh.
0: Gerak jalan santai, inge.
1: Lansia nih di
0: lansia. Oke, entar. Kadang tiang Mbah Indira sarang bajang-bajang nih. Yang
1: mana ya, untuk bajang-bajang kan akhirnya nyen kening-keningan. Budi lagu gandong, betul Budi kau lahin dalam kita bebet. Bo kita mana nih? Rute nak ngelinerin balai wantilan di setan nanti gendi.
0: Iya.
1: Begitu nah do je masih totone kilo menjalan deh. Baru kan bermulai. Jadi dibuka oleh Bapak Kepala Desa.
0: Nggih.
1: masih malu rumah ngonyong pang paling ngenah gitu. Begitu. Ini coba dolan terus PKK. Adi lansia jang di malu di dore jang lansia. Kita deh dud. Begitu. Oke, ini udah paham saur. Nah, ini lansia bu bang malunan di kuduyo jatuh kerja ulung sih ngado nak nepok. Di duri jang lansia ulungnya nepok. Oh, dedita.
0: Gida ke mah ini kan iki.
1: Tunggu gitu. Sekan-sekan kene Bapak Kepala Desa. Ya, nak sekan tuh Bu PKK gitu. Lansia pun bang di muka. Sudah akan cerita jangan sih itu dia tahu jadi subuh masang bendero itu kalau mulai gitu ya begitu nak orang gerak jalan gerak maju langkah deh
0: iya
1: mana maju langkah nak orahin mah ke samping langkah mah
0: tadi nyamping mah di
1: menak masing milo yang jalan-jalan
0: oke nyamping langsung
1: nyamping lah amat yuk ke kakak ketua berang nah marah yuk cak bermalu monyong yuk yang milo menjalan
0: aduh mirip di jalan nih kau ngumik sepanjang jalan nih kau
1: jangan ngumik mo ya tapi mbak nak ngonyong gitu lantas di setan tuh deh nyamuk bosing ke ngagen berjalan gitu lalu tuh bicara munyin mbak misan nak mesorot deh akan ngenah anu apa dan di Bali TV ya suang Bali TV
0: ya tuh pang ngenah di TV ya
1: biar tua yang penting gak ya
0: ya gitu. Yang penting eksis
1: yang penting happy gitu ini akhirnya nah, kan nak mundi tuh ini bagas ngareng ini kira ya menunggu 6.20 niki nggak hang di bawah sarannya bang kenian tuh tiang nguling gitu. Jadi nak mundi tuh deh man kupon deh
0: mana dia
1: mana dia gitu mbah nyemak masih kupon gitu mbah masih ngejalan sing tadi nyemak kupon mbah gitu masih mbah kuyunin jak nik nak tiga anu tuh pos deh lansia PKK muda mudi toh gitu deh satu kali dirayakan gitu nah nak mbah nyenyenawang nasib mbah man nyembah juang ya gitu ya ya kupon dah situ nak tonen lah ikut Tonen lah anu subuh ikut nyambung aja rasa deh gak karena bawa perjalanan gitu berkeliu aja gitu memuni subuh satu persatu dan gitu nah karena mbah nak sing ngene ta nah sing begitu kal ngantos sangat dikas gitu nggih mbah pamit malunan gitu nih jeje kupon tiang gitu dan tiang alansiani gitu adik itu mah karena mulai malu jauh mah menjalan sang memang beneran mah menjalan kaki gitu. Kemudian jalan-jalan tuh nih semengan nunu semengan gitu. Nah hari ini mulai ha, permisi mah gitu. Jam sholat setengah sholat mah mulai maru lantas mah neket jumah bulan dari itu jam setengah empat maru nak mulai maru nak sude jantung atau sang mah ini kayak lek memang kan mana sih kita gitu. Nah kita perjalanan di menyambut nostalgia. Nah, kena mau Jerman, nek nah buat
0: tetangga. Dari waktu ni dari tangan tiangan. Pokoknya
1: menek jani bu jeruk. Menikah dengan deduta, semeton sarang sami, kirosan yang mekayunan, miring mungah mungah. Mas sampun boleh magonyaan jak deduta. Deduta malah jebos di tulangnya manggil saya gering margi gitu nah deduta. Nih, mungkin balik yang masih nanti kamu Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Ya, semua Mbak Indira, ya, sampun jadi pembuka, ya. Ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan Gede Duta. Nggih, Tante Jerman, Gede Duta tunggu niki nggih kisah Tante Jerman iki. Male bos Tante Jerman semoga bisa naik nggih, bisa munggah nggih. Akan rai ngiring mensandakan dumun male bos Gede Duta Pacang Wali nyarengaken rai tetap setia ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.
1: Ning, Ning, Ge Ayu, ngajeng dumun Ge.
2: Sebentar, Bu. Aduh, Ibu, kayaknya aku nggak bisa sarapan deh, cepet-cepet nih.
3: Mangkin dumun Ge, sampun muspa. Ilingang mepamit tim rajan, nunas paswecan ide betara yang guru, mang depoleh tuntunan lan kerahayuan, Ge.
2: Ibu, apa sih paswecan? Ge nggak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian, biar anak muda seperti Ge ini ngerti bahasanya.
3: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, Ge. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Mari lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

106,4 MHz Sekeran Raya Kantun Kesarangin Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sekeran Raya Kantun Ring, acara bernostalgia, berbagi cerita dengan Gede Duta. Wau sampun kita dengarkan kisah nostalgia dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dari Mbah Indira. Akan rai mewali niki dari Duta Sangre. Ring lain telpon 0312233619. Semeton Sanayarsa niki berbagi kisah nostalgianya. Silahkan.

0: Benah Pak ya, benah.
1: Sing apa sing alo-alo niku Pak Yan Arbo nggih Pak sing keten
0: aku mikir. Pak Yan sampun minum niki, sampun minum air.
1: Tapi
0: sampun minum air niki.
1: Sampun.
0: Ah, kanten seret nggih tenggorokane nggih. Niki kayaknya
1: pasti kok kali kena niki deh.
0: Nggih, duta kena Pak Yan menapi niki.
1: Ini hasil karo kena deh.
0: Enak. Sepertinya Pak Yan masih di kantor niki nggih.
1: Mas kari di kantor niki.
0: Nggih, rame-rame di duta dengar di belakang niki. Eh, lagi ketak-ketok. Eh,
1: Pak boleh kan mesti nyarang buat nostalgia kan.
0: Nggih, Pak Yan.
1: Ati yang sedih nostalgia ya.
0: Oh sedih niki. Nggih.
1: Nggih kan mau cenik-cenik yang kene.
0: Nggih, penapi niki Pak Yan.
1: Enak anu sedih dia kan ngeling bang pesu ya peninggalan nih terapi masih ada nete. Ada nak ngeling ulian bes liang ngeling masih kita. Bes sebat ngeling masih sengketa deh. Inge tiang gentenek menyamo aja ala lima.
0: Aja lima.
1: Tiang paling telih.
0: Oh Pak yang paling telih inge.
1: Inge. Memek yang enak ngai payu pidan deh.
0: Oh ngai payu.
1: Payu tanah coba gerabah ada nih. Pengrajin gerabah memek yang.
0: Siapa nih kak?
1: Tuge yang.
0: Oh tuge Pak Yan.
1: Iya. Ada tekorin warung.
0: Iya raja.
1: Memek yang enak ngai gerabah.
0: Iya.
1: Ngai payu. Ngai penyanyian, ngai pane, ngai dulang gitu pidan deh.
0: Iya.
1: Atau bahwa ini kayang payu anun itu anginnya kantor tanah deh. Luwung. Yang pido kan nak payu tanah ni ke nak munun ada malu ya. Pang dari angon gitu.
0: Angon,
1: iya. Ini mang bulu menyam-nyarang ya.
0: Iya.
1: Ma panadi angon munun masa bangaji api alus nih kau ni. Niki sihirah ya. Gumbiang seri nyarang deh.
0: Gumbiang.
1: Unggah mebos kau mau sayang seri. Payu tanah nih kau angin nyakan. Angin wadah toyo. Gumbiang yoga lah yuk. Malah toyo pek tanah masih nak munun masih malu masa pun itu. Don pucuk angin anu ngelap ni kan?
0: Oh don pucuk angin
1: pak ya. Bang dados yo tenang toyo bang sem memelas kentan yang ten munun ni kan memelas toyo kentan.
0: Oh iya iya.
1: Bukan dan tapi wastane ke yang pidan langah ngelah semer kita deh. Yang kari ini ke anu ya dana apa ya dana itu cara jeding gitu deh.
0: Nah ini penampungan air ini.
1: Paras tadi. Paras mau bolongan jang di samping jelinjing ini tuh.
0: Oh.
1: Tuh memelas ya ke tengah paras tuh. Tuh balik ya, ini dia luung nyeng gitu.
0: Oh, nyeng.
1: Yang pidan kan nak sengada pencemaran ataupun nak luung ya, majus kok hari ini. Hari yang telabah, hari yang jelinjing ini kan ya. Ini kok paras ini kok pun gian bambang silameng gitu. Ngerebas kok ya jelinjing ini kok paras ini kok ngit, soyo ini ngit kok. Pintar kemudian mendekap ini ke itu pengalih ya bidan nak terbentar ngari anang semer pelangah semer bidan ini kau nastoyo kemudian angin nyakan kemudian bintang mangat ya ini dia cara yang di payuk kan gak langsung minum kemudian
0: kemudian misi merebus nih Pak Yan ya
1: dan oh niki ni ita ampun nyarang deh.
0: Nggih, ita.
1: Enggak nih. Kua kenten. Kan nyakan riko ngen payu kenten. Tapi yang kali cenik-cenik ini ke nasi riko bekal masuk niko madar semang niko pun nasi nibi niko ajang malih kenten.
0: Oh, kenten.
1: Nasi selo

0: Niko Kang Yang, Niko Winten Samal Mata, Niko Manten ada nasi semang bekal pangisi dogen makan semang kenten tanpa ten kengken deh. Di Aston ya mau benang-benang karena jangan kari tengelaran kan teramankin nasi bi yang pun pasil sakit waduk kita Niko pun jagaan ya napi ya cuman Niko toyo di anu Niko dan malih memasak dan wenten kena penyakit napi kan. Ingat-ingat yang nasi medum Niko sarang lelimo dum bede kan. Sedih lah jangan deh.
1: Sedih Niko ya.
0: Sedih orang malu nanti dan suka malu nasi moran kan sengten. Anak-anak nasi tulen deh.
1: Iya nasi tulen.
0: Kecuali ya galung kemarau ya udah sanggah kemarau ya anak nasi tulen mau bersiap.
1: Siap mesati, misi lawan.
0: Kenten-kenten paling ya berpindang. Kudang kucing kayak yang ketengok net lah benar kudang ya.
1: Ketengak-tengak lah
0: Pak Yan. Iya mungkin. Kayak yang kemeng atau mana. Paling yang manikut ya tulang. Pindahan itu deh, jalan lah, pun pindahan berdek, inginnya dom-dom nak jalan, jalan masuk barang-barang, kata deh, mau bekal pakai pipis sejak memang nak mesti ngeleng malu deh.
1: Tadi mesti ngeleng pak ya?
0: Isteri kita yang bawa pipis,
1: mungkin.
0: Yang bekal masuk, nak pindahan paling bekal masuk lain piah, enten. Ngeleng malu lagi pipis. Ya memang ya bapak kata marau bang kata.
1: Okey.
0: Kalau punya budek-budek nak belanja kata no.
1: Niki nepes deh, tapi dah belanja
0: nak. Bekal gitu. Bang ada bekal galung gitu.
1: Oh.
0: Pes life ya pedan man manis yang apa ada ni tuan manis lempeh-lempeh manis gulau apa tu.
1: Oh.
0: Man cukup nasi man bungkus kata.
1: Mana nasi ya?
0: Nggih.
1: Tai rupiah mana sih?
0: Nggih, mana sih nasi pedan jitlung mampiah tah.
1: Oke.
0: Pedan. Nah, ya mesti bedek kacang sahur kita isi deh.
1: Oke.
0: Sing mesti be ya.
1: Sing
0: mesti be sampe. Sing ya kan mesti bedek kata. Oke. Kawang masih yang penganjal kata. Itu ingin pedan hidup. Heeh. Astong karo yang jani itu orang kan nenek. Orang pedan-pedan gitu, ya.
1: Ini pedan-pedan menortang sih.
0: Oh, pedan, pedan, jadi len, jadi gitu, ya. Jadi nasi bi, misalnya, ya nasi bi ini, Pak, gitu, ya.
1: Tunggu nasi bi.
0: Jadi nak di majikom nasi bi, kan nak bawa maput, coknya nak sengwati mat-mat. Hanya sing larang sing nak mbok bedi sat bulan beketang padang kena sinu panas terus ta sing sadhe nemu nyai sing nasi anyar lagi nasi bito jo mendeng-deng bedi gitu keto baja ni cerajane
1: karena gampang sekarang nggih Pak Yan asal sendok ya beli kenten
0: kenten sampun sing utawa kengken pisan ramana kata gua. Iya saya menikah mantan jangan cenik-cenik pedan ingat nak begitu ngeling rasan mati padang hidup deh.
1: Okey.
0: Ingat-ingat kan untuk pedan tadi.
1: Iya.
0: Rasan mati padang hidup kata deh.
1: Rasan mati.
0: Iya menikah mantan deh. Mang boleh malih buka malih siki.
1: Iya.
0: Semua untuk kalah. Niki umpun buk mati yang Pak Mar nyarang kak dah salah niki. Iya. Buktu keboiwo munggah sarang gumbiang logat ya. Ini kita patut mancung juga ya nih kini WKBP yang buat Jerman salah. Suk semua deh yang tak kalah.
1: Inge,
0: Om
1: Pak Yan.
0: Santi, Santi, Santi.
1: Om Santi, Om. Santi, Santi, Om. Inge, Pak Yan. Memang jakti nih ke zaman dulu nih ke sedih yang ingat-ingetin. Ini kempun Pak Yan pengalaman hidup yang tidak terlupakan ya jadinya nggih. Nggih semua Pak Yan ngarbe sampun ngicenin atau berbagi kisah nostalgianya nggih. Niki wenten Pak Mang Pandu niki. Om Swastiastu, selamat malam deh duta. Rahajeng. Rahajeng kenal sarang Gek Mela, Mas Semeton sarang Gek Meli. Ige, sukses semua Pak Mang Pandu. Semoga Pak Mang Pandu niki bisa bertemu dengan Gek Mela nanti, ge. Ayo kan Rai mesandakan dumun melebos dari utama cang walinya kan Rai tetap setia rimpu 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Akan lagi kantong serangin perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Akan rai muali dari Duta Sanggra Niki ring lain telepon 0312233361. Sementara sana Arsa Niki berbagi kisahnya, silahkan. Yeah. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu di Duta Bagus.
0: Om Swastiastu Pak Mang Pandu Gandang.
1: Pun api gatre di Duta.
0: Di Duta kena Niki Pak Mang Pandu pun api Niki kena.
1: Yeah, sengkara di Duta.
0: Sampun segar Niki.
1: Astungkarang,
0: ye.
1: Sampun seger. Aku nih nggak mau nyenene ke, gak melan ke.
0: Ye, gak melan, nyamane gak meli. Ngidang, Pak Man Pandu, eh.
1: Nanti makin nostalgia.
0: Nostalgia, nanti. Pak Man.
1: Yang tidak ngelah masih nostalgia.
0: Tapi Niki, kan jadi kambing kan?
1: Dan
0: oh, dan.
1: Di RRI niki.
0: Oh, iya. Pun api
1: niki. Tahun kuda niki 90-an niki. Awal-awal dagang gantal niki.
0: Iya.
1: Awal-awal dagang gantal. Dan kan dan temang dagang gantal. Nah, cecimpet dan
0: cecimpet. Oh, iya.
1: Cecimpet dan. Orang yang pidan niki sarang di Duta kan. Iya, nak mendagang. Kentang tiang boleh. Lebak cecimpet dan niki boleh kupon makan di Penyu Dewata.
0: Penyu Dewata
1: maka kenten boleh nasi goreng ampun kenten ingat yang nasi goreng nak len makan dia
0: juga yeah? Kok bisa
1: ini kan boleh kupon kupon ini ke nukar ini ke kupon ini ke boleh nasi goreng kebenang ini ke tiang negak di durin nak ne order nasi goreng malun ini ke tiang
0: iya
1: tapi banyak yang payu nih kan.
0: Ye. Buang nukar kupon dong.
1: Buang nukar kupon. Kupon boleh. Adiah tercimpat dan dumi.
0: Ya man si malu ya payu mah ya.
1: Nge. Ampun kentan. Man yang nyandar nang ibu do samplung. Dan ikut sekonden-konden metu. Terus yang numas daluman mekukus nge.
0: Daluman mekukus. Lu mau kukus.
1: Nge nak kenten dulu nak dagang gantal kan ngadol-ngadol mengenap.
0: Nge
1: nak fans RRI dulu. Rompat kenten. Nge tiang. Sebilang tapi tahun baru nih kau rene pun tiang magending nih kau kenten. Nge boleh nih kau tiang undang magending baca puisi kenten. Inge kenten neke nostalgia yang ding RRI rumun.
0: Inge ada Pak Mang ada dari tahun 90 sampun mendengarkan RRI inge.
1: Inge wes sebelum niko sampun tiang das riko masih di RRI.
0: Oh nyak barang-barang aja Pak Ted Chandra tuh.
1: Inge man tiang siaran-siaran masih cara di Duta.
0: Oh kenten.
1: Inge ring RRI.
0: Ah. Beh
1: je. Perempat. Nge kenten di Duta dumun. Tapi kan siaran-siaran kenten cuman kenten mantan.
0: Ngisi-ngisi mantan nge.
1: Nge. Ngisi kenten.
0: Ngisi acara.
1: Acara-acara. Temu fans. Nge. Makanya. Sebilang siang ke RRI dumun. Mang Pandu. Hampir semua nih ke karyawan kenal.
0: Kenal ya.
1: Taler Pak Ketut beli bagus Widi Widiano ring di jen iki mangkin. Yang kenal sarang ragane sarang Kak Agel.
0: Oke.
1: Okay, karena ide beliau nih ke yang pengetemang nih ke. Nih sekali pernikahannya Pak Tut mancung nih ganteng.
0: Nih. Sekan ganteng mulagan pu.
1: Ini patut mancung itu sekan ganteng nih ke sungguhnya sekan mancung.
0: Ini boleh deh Duta ketemu waktunya ya sekan ganteng sekan Pak
1: Duta mancung ya. Sekan ganteng ya. Ganteng. Ini Pak Duta, Duta bagus.
0: Ini Pak Mamat.
1: Salam rahayu serang kami. Ini sampun kejepit pintu niki.
0: Inggih lagi 10 menit niki.
1: Nggih salam sareng sami nggih niki Mang Darah Ayu. Niki Bu yang yoga niki nyalam.
0: Inggih semua nggih
1: salam Ibu. Nini Santa telar niki.
0: Inggih Nini Santa.
1: Nggih sudah titian sareng sami nggih sareng yang kiranan yang mesin niki punapi gatron niki Mang Dekena sareng sami. Nggih gek mela rahajang istirahat dumun. Nggih, Dedusa.
0: Inggih.
1: Siang pamit Om Santi, Santi Santi Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Inggih, sukses semua Pak Mang Pandu. Sampun nyarangin Deduta. Semoga Pak Mang Pandu bisa bertemu dengan Niki dengan Gek Mela. Semoga Deduta juga bisa Niki bertemu dengan Gek Mela. Niki kan rencananya pacang wenton kegiatan niki ngiring tanggal 3 September. Dumugi Deduta bisa ketemu Niki dengan Gek Mela.

0: Hai gerai, dua ning ke Banda untuk kalah niki acara bernostalgia niki sudah cukupkan sampai di sini nggih. Duta matur suk semua niki majang akan rai sanes sampun berbagi kisah nostalgianya. Suk semua taler niki untuk akan rai sanes sampun colak-colek niki via WhatsApp nggih. Nggih, ampro akan rai sanes tenten presiden munggah ring mangkin dumugi kita bisa berjumpa ring acara bernostalgia ring sesi berikutnya nggih. Akan rai suk semua tetap setia ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Lawar Nyawan. Kuliner tradisional khas Bali ini sangat unik karena menggunakan bahan utama larpa lebah madu. Lawar Nyawan diperkirakan lahir dari kearifan lokal warga agraris kuno saat berburu madu di hutan. Daripada terbuang, sarang penuh larpa yang kaya protein diolah menjadi hidangan istimewa. Larpa lebah madu yang sudah diolah dipadukan dengan kelapa parut bakar, bumbu basa genep, dan sayuran menciptakan cita rasa gurih, manis, pedas, dan asam. Saat dikunyah, sensasi kenyal dan renyah meletus di mulut. Lawar Nyawan bukan hanya kuliner warisan leluhur, tetapi juga merupakan makanan yang bernutrisi tinggi. Kakek dan Rai, tertarikkah Anda mencoba?

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Pernahkah kamu memperhatikan benang putih yang melingkar di tangan seseorang setelah melaksanakan upacara otonan? Ternyata, benang tersebut bukan sekedar hiasan, tapi mengandung makna yang mendalam. Dalam bahasa Bali, benang dikonotasikan dengan beneng, yang berarti lurus atau jujur. Jadi, saat benang ini diikatkan, terselip doa dan harapan agar orang tersebut selalu berjalan di jalan yang lurus, punya hati yang jujur, dan tidak mudah goyah oleh godaan hidup. Benang putih ini juga merupakan simbol kesucian dan perlindungan, supaya mental dan fisik kita tetap kuat, seperti berotot kawat, bertulang besi. Jadi, benang otonan adalah pengingat bagi kita untuk selalu berbuat baik, menjaga ucapan, dan tetap terhubung dengan Sang Pencipta di setiap langkah kita. Benang otonan tersebut seperti ikatan janji dengan diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.
1: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: makawena nanawikan maosang. Manusia sebagai makhluk sosial dalam kegiatan ritual keagamaan yang menekankan kepada pendekatan karma sandiaso dalam wujud prawerti gitu. Sing ado ane bakal nyidang ngelarang nyalanin memahami agama itu hanya sekedar teori harus dipraktekkan gitu sih. Makawinan sebuah ritual keagamaan ane raos sanggo prawerti margo tuh ane menekankan pada karma mar.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Bagi para pecinta traveling yang mencari destinasi wisata di Bali, Pantai Timbis di kawasan Badung Selatan kini menjadi pilihan menarik. Terletak di sisi timur Pantai Pandawa, Pantai Timbis menawarkan pesona alam yang mempesona. Dengan pasir putih yang lembut, air laut yang jernih, dengan warna hijau toska kebiruan yang eksotis, serta panorama tebing kokoh yang mengelilinginya. Jika tidak hujan, Pantai Timbis direkomendasikan untuk dikunjungi sekitar pukul 2 siang ke atas. Pada waktu ini, air laut sedang naik sehingga pemandangan menjadi semakin cantik dan cuaca biasanya cerah namun tidak terlalu panas. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk menikmati keindahan pantai tanpa harus khawatir terkena terik matahari yang menyengat. Di Pantai Timbis, para pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti surfing dan berenang. Ombak yang cukup menantang menjadikan pantai ini sebagai salah satu spot surfing yang menarik bagi para peselancar. Pantai ini memiliki pesisir sekitar 80 meter dan merupakan pilihan sempurna untuk menikmati keindahan laut Bali. Dengan suasana yang tenang dan asri, Pantai Timbis menjadi tempat ideal untuk menikmati liburan dengan nuansa alam yang memukau.

kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI. Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Om Swastiastu, Om Ignam Astu, Nama Sida. Selamat pagi, Rajeng, Rakalan Rai, Dedani Sarang, Sami, Rasa Angayu Bahagia, Mana Titi yang nyarengin, Ring Ambareng, ya, Rakalan Rai, Ring Radio Kesayangan Druin, ya, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Pemekasiannya punikir, Ring Frekuensi 106,4 MHz, Lan AM 1206 kHz, Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sane Mowali puniki mengudara ngawet Trenggala jam 5 kantos jam Rora Sungi waktu Indonesia Tengah Ring Rahina Buddha 6 Agustus warsa kali tali 6 likor. Sampun Nabi Gatra, Rakelan Rai, Astungkara, Mogi-mogi, Stata Kena Rahayu, Nge, Rahaja, Nalar, Nyalanang Sodarma, Sogina Lan Sokare, Ring Rahina Buddha Mangken, Astungkara, Margi Antar, Turlap De Karya. Ingin Rakelan Rai, sana nyarengin Rakelan Rai, ngawet Renggala jam 5, kantos jam dasa sama Male Jebos, Wentan Gongge Sintiang, ya. Gongge sana pacang informasi yang napi kemantan, dan acara sana pacang kemargiang, selami Gongge Sintia bertugas. Renggala jam 5, lintang kutus menit Male Jebos, pacang Gongge Sintia kumandangkan adzan subuh majengri umat Islam, sana mentar yang kota Denpasar, talar sekitarnya, nih. Usan asan subuh, Wentan acara Rahajang Bali, siaran Surya Puja, lan tembang-tembang Bali Rohani Hindu. Tur Male Jebos, Renggala jam 6, Semang, Wentan undangan Puja Trisandia, majengri umat Hindu Sudarma, sana mentan ring sejebak Bali. Usan Puja Trisandia, lan terang Gongge Sintia puniki Male, ring acara Rahajang Bali, ring siaran Galang Kangin, ya. Renggala jam 7:30, kantos jam 7:30, wenton acara Rahajang Bali muatang informasi ini perakiran cuaca. Renggala jam 7:30, jam kutus lan jam sia semang, wenton berita berbahasa Indonesia. Renggala jam 7:30, kantos jam sia, wenton acara Rahajang Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali, ya. Renggala jam sia, kantos jam dasa, nikira kelantre wenton acara Rahajang Bali obrolan komunitas kesarangin LBH Apik, seperti biasa nih, ya. Nyabran ring Rahina Buddha. Ingin rakelan tren nonton lali, talar gue ngasihnya informasi yang siaran ring Rahina Mangken dados puniki pirengang ring aplikasi RRI digital nge, sana sampe dados ke poli ke download puniki ring HP suang-suang, sana mentan ring Play Store utawi App Store, talar ring streaming RRI.co.id. Dan gongesnya akan sedikit lagi kumandangkan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rakan Rai, selamat menjalankan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ingin Rakan Rai, menanti Tia Serang Sami, mewali nyaringin gongga Sintia, Ring Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Semakin awenton acara Rahajeng Bali Dumuk, muataring acara acara siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali Rohani Hindu. Nyamilan iki semeton titian serang sami sanes sampun metangi durus tumun metangi nggih gelis-gelis rakelan rai karena waktu begitu cepat berlalu nggih sampunang kelintang galanyane angin bersantai dumun tering pagi hari menghirup udara segar talar bersyukur majang ida sang yang udiwasa sampun boleh tur keijen kesempatan nggih mewali kecundo mapupul seorang keluarga tercinta talar nggih mewali nyalanang sodarma rimpekubo nala jagi kegenah mekarya niki nggih astengkara margi antar turlabde karya naler nggih rakelan rai sedurung rakelan rai ngawit niki beraktivitas daging dumun anto urip ira-ira sesareng sami anto bekel kentan nggih ring acara siaran Surya Puja nyarengin naler poniki bekel nggih ngajang 4 sehat 5 sempurna dumun nggih nyamilang poniki mirengang acara siaran Surya Puja niki ngemosong ini mana cika parisuda kesarangin ide bagus bawa atnya niki mali jebol sedurung nyarengin siaran Surya Puja keatur temang Bali Rohani Hindu ngira kelan rai mang de menambah kedamaian hati ring semang nimangkin ngira kelan rai wenten Gus Angga lan Saras Dewi selalu di jalannya.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Geguntangan. Geguntangan adalah gamelan yang dipakai untuk mengiringi drama tari arca. Sesuai dengan bentuk arca yang menggunakan melodrama dan tembang, maka gamelan yang mengiringi sangat lirih sehingga tembang-tembang yang dinyanyikan para penari dapat terdengar jelas oleh penonton. Nama geguntangan sebenarnya diambil dari nama instrumen yang dipakai, yaitu guntang, kajar, dan guntang kembur. Di samping memakai instrumen di atas, barungan ini juga dilengkapi dengan kendang kerumpungan, kajar, klenang, tawa-tawa, ricik, suling, curing, dan rebana. Dalam perkembangan selanjutnya, arca banyak diiringi oleh gamelan gonggebian. Laras yang dipergunakan dalam gamelan geguntangan adalah laras lendro dan pelog sesuai dengan laras suling, karena ini satu-satunya instrumen yang mempunyai nada fix dalam gamelan tersebut.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Swastiastu. Umat Sedharma, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, kembali pada kesempatan ini bersama saya, Ide Bagus Gede Bawa Adnyana, penyuluh agama Hindu dari kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Senang sekali dan bahagia sekali pada kesempatan ini dari udara, saya bisa menemani para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada dengan mengambil hikmah dari setiap ajaran yang ada di dalam agama Hindu itu sendiri, khususnya di Bali maupun di Indonesia. Para pendengar Radio Republik Indonesia mungkin sudah sering mendengar, sering menyaksikan di berbagai media sosial kita saat ini, di berbagai wilayah, di berbagai tempat terjadi berbagai konflik. Terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan, dan bahkan terjadi pembunuhan. Tidak jarang dari hal itu, dari kejadian-kejadian itu memang bersumber dari perkataan yang awalnya sebelum perkataan muncul dari pikiran-pikiran manusia itu sendiri. Tentunya jika terjadi kasus-kasus seperti itu, sudah pasti ia berawal dari pikiran yang tidak baik. Nah, dalam ajaran agama Hindu, inilah kita diajarkan bagaimana kita mengasah pikiran kita, membimbing pikiran kita, mengendalikan pikiran kita, sehingga kita bisa memarisudenya, sehingga menjadi sebuah manacitta parisuda, atau pikiran yang mulia, atau pikiran yang dapat kita kendalikan di dalam kehidupan sehari-hari sebelum kita berbicara ataupun bertindak. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, dalam ajaran agama Hindu, segala tindakan manusia berawal dari pikiran. Pikiran yang baik akan melahirkan ucapan yang baik, dan ucapan yang baik seyogianya menghasilkan juga tindakan-tindakan yang baik. Oleh karena itu, penyucian pikiran merupakan langkah pertama di dalam membentuk karakter perilaku yang berbudi pekerti dan berbudi luhur itu sendiri. Dalam ajaran agama Hindu, ada disebutkan dengan ajaran Trikaya Parisuda. Menempatkan manacitta parisuda sebagai fondasi yang utama, karena pikiran adalah sumber dari setiap perkataan dan tindakan manusia itu sendiri. Nah, inilah yang menjadi topik saya pada hari ini. Salah satu bagian dari ajaran Trikaya Parisuda itu adalah manacitta parisuda. Ketika kita mengatakan atau membicarakan mengenai manacitta, yang kalau kita lihat bahasanya, dia berasal dari kata manas yang berarti pikiran, sedangkan parisuda memiliki arti suci atau disucikan. Nah, dengan demikian, manacitta parisuda adalah usaha untuk menyucikan pikiran itu sendiri, agar pikiran kita selalu memikirkan gagasan atau kehendak yang baik dan benar, serta selaras dengan ajaran Dharma itu sendiri. Pikiran yang suci akan membawa ketenangan batin, kebijaksanaan, dan kebahagiaan. Namun sebaliknya, pikiran yang dipenuhi kebencian, iri hati, dan amarah akan menjadi sumber penderitaan bagi diri kita sendiri. Hal ini senada dengan yang termuat di dalam kitab Sarasa Muscaya, sloka 80, yang berbunyi sebagai berikut. Manah ewa manusianam, karanam banda moksayah, bandaya wisaya saktam, muktam nirwisayam smertam, yang memiliki arti sebagai berikut. Pikiran adalah penyebab
manusia terikat maupun mencapai kebebasan. Pikiran yang terikat pada hawa nafsu membawa penderitaan. Sedangkan pikiran yang bebas dari keterikatan menghantarkan kita kepada kebahagiaan itu sendiri. Nah, disinilah perlunya kita bagaimana mengolah cara pikir kita untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Kalau di dalam pikiran kita, di dalam kita kehidupan sehari-hari, selalu merasa kurang, selalu merasa tidak puas, maka sesungguhnya diri kita tidak akan pernah merasakan kepuasan. Tetapi ketika kita bisa mengolah pikiran kita menjadi manusia yang selalu bersyukur, maka niscaya kita akan menjadi manusia yang bahagia. Umat Sedharma dimanapun berada, di dalam ajaran Manacika Parisuda, ketika seseorang yang memiliki pikiran suci dan menunjukkan sikap, ada beberapa sikap orang yang dikatakan memiliki pikiran suci tersebut. Yang pertama itu selalu berpikir positif. Selalu berpikir positif terhadap apapun yang terjadi. Tidak gegabah menilai, memikirkan apa yang terjadi. Maka diawali dengan berpikir yang positif. Kemudian tidak iri terhadap keberhasilan orang lain. Nah, ini yang katanya menjadi penyakit kita bersama, terutama yang ada di Bali, yang dikenal memiliki penyakit irian. Ini penyakitnya Indonesia Timur, irian. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, agar tidak terjadi hal yang seperti itu. Kemudian tidak menyimpan dendam. Artinya kita harus menjadi manusia yang pemaaf atau saling memaafkan terhadap apa yang telah kita lakukan, apa yang telah terjadi kepada diri kita dan orang lain itu sendiri. Kemudian memiliki rasa kasih sayang kepada semua makhluk. Sarwa Prani Hitangkarah ini memiliki kasih sayang kepada semua makhluk, tidak hanya kepada sesama manusia saja. Kita harus memiliki kasih sayang. Hal ini senada dengan ajaran Wasudewa Kutumbakam itu, yang dimana maknanya adalah semua manusia adalah saudara saya, binatang dan tumbuh-tumbuhan adalah sahabat saya, dan bumi atau alam ini adalah istana saya. Jadi kita sayang kepada semua makhluk. Makhluk ini adalah makhluk hidup. Nah, kemudian kalau kita kaji di Bali, tidak hanya kepada makhluk kasat mata, makhluk yang tidak terlihat saja perlu kita sayang untuk terjalin sebuah keharmonisan. Kemudian ciri yang berikutnya adalah bersikap jujur dalam segala niat. Jadi selalu jujur, tidak pernah berbohong. Kemudian mengembangkan rasa syukur. Seperti apa yang telah saya sampaikan di awal tadi, maka perbanyak

0: Berprasangka buruk, memiliki sifat sombong. Sombong ini apakah karena kita merasa diri terlalu tampan, merasa diri terlalu kaya, merasa diri terlalu menjadi pejabat sehingga menyebabkan kesombongan. Ini harus dihindari.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Kemudian keinginan mencelakakan orang lain, apalagi muncul keinginan mencelakakan orang lain. Karena di dalam ajaran agama Hindu, walaupun di dalam pikiran itu sesungguhnya sudah ada pahalanya. Yadi astun ring angen-angen mepale juga. Artinya walaupun hanya dalam pikiran, apalagi pikiran yang tidak baik, yang kita sudah pikirkan itu sesungguhnya sudah ada pahalanya. Sudah ada karmanya. Nah, pikiran-pikiran demikian tersebut akan mempengaruhi ucapan dan tindakan sehingga merusak keharmonisan diri maupun lingkungan itu. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, berkaitan dengan manacikka parisuddha tersebut, ada beberapa hal yang mungkin harus kita lakukan, harus kita biasakan, harus kita latih agar kita menjadi manusia yang memiliki manacikka parisuddha tersebut. Yang pertama, dengan memperbanyak berdoa atau rajin berdoa. Doa di sini dapat membantu menenangkan pikiran dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widiwasa. Mungkin umat sedharma merasa atau banyak orang merasa ketika galau, ketika bingung, pasti yang dilakukan doa yang tujuannya menenangkan pikiran itu agar ketika kita bersikap berikutnya bisa lebih bijak, bisa lebih arif, dan bisa lebih bijaksana. Nah, cara yang kedua adalah masih berkaitan dengan doa itu, yakni melaksanakan meditasi. Meditasi di sini bisa ditekankan kepada salah satu bagian dari ajaran yoga itu, yakni dhyana. Berusaha menenangkan diri atau diam atau merenung. Meditasi ini dapat melatih kesadaran sehingga pikiran menjadi lebih tenang, fokus, dan terkendali. Ketika manusia itu diam dan merenung, niscaya ketika terjadi suatu permasalahan akan dapat diredakan dengan memunculkan pikiran yang disebut manacikka parisuddha itu. Tidak ketika kita mendapatkan sebuah musibah, malah yang ada di dalam pikiran kita itu adalah melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama Hindu. Apakah itu mengamuk dan lain sebagainya. Lebih-lebih lagi melakukan ulah pati, salah pati, atau bunuh diri itu. Itu sangat tidak disarankan. Sehingga salah satu cara melatihnya adalah rajin berdoa, bermeditasi. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca kitab suci. Membaca kitab suci atau mempelajari Weda, Itihasa, Purana, ajaran para maharsi, di sini akan memperkaya wawasan spiritual dan membimbing pola pikir kita. Jadi kita akan di

arahkan kepada hal-hal yang positif. Kemudian cara yang melatih yang nomor 4 adalah bergaul dengan orang-orang yang baik. Lingkungan yang positif akan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. Kalau ada masalah, memiliki sebuah permasalahan, cari orang baik agar kita tidak salah mencari teman curhat nanti yang justru malah mengarahkan kita ke hal-hal yang tidak benar itu. Jadi cari orang-orang yang baik. Kemudian cara yang nomor 5 adalah bersyukur. Seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, perbanyak bersyukur. Membiasakan diri bersyukur ini dapat membantu mengurangi rasa iri dan mengingatkan kepuasan hidup kita. Kalau kita tidak pernah bersyukur, kita tidak akan pernah puas dengan apa yang kita miliki. Untuk itu, bersyukur itu sangat diperlukan. Kemudian, selanjutnya adalah yang nomor 6, cara melatihnya adalah introspeksi diri. Melakukan evaluasi atau renungan terhadap pikiran kita dan sikap kita setiap hari agar dapat membaiki kekurangan-kekurangan kita. Mungkin sebelum tidur, para pendengar bisa merenung dulu apa yang telah dilakukan hari ini. Perbuatan baik apa yang telah kita lakukan hari ini? Perbuatan yang tidak baik apa yang saya perbuat hari ini? Sehingga kita renungi sebelum tidur, niscaya keesokan harinya yang baik kita perbanyak, yang tidak baik kita berusaha hilangkan. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, dalam kesempatan ini ketika manusia memiliki atau melatih manacika parisuda itu, tentu ada manfaatnya. Melaksanakan manacika parisuda itu memberikan manfaat, di antaranya hati menjadi tenang dan damai, kemudian meningkatkan konsentrasi, mengurangi stres dan kemarahan, mempermudah mengambil keputusan yang bijaksana, kemudian membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain, kemudian menjadi dasar lahirnya ucapan dan tindakan yang baik. Nah, ini yang sangat penting, menjadi dasar lahirnya ucapan dan tindakan yang baik. Apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam, akan menentukan apa yang akan kita bicarakan. Apa yang kita bicarakan akan menentukan apa yang hendak kita lakukan. Peminah lan raos masurupan ring laksana. Artinya, pemikiran atau pikiran dan perkataan kita agar sesuai dengan perbuatan kita. Agar tidak kita mengatakan tidak boleh merokok, contoh ini, tidak boleh merokok, itu dalam pikiran kita, dalam ucapan kita, kita mengucapkan itu, tapi kita merokok. Jadi agar sesuai. Kemudian, manfaat lainnya adalah mendekatkan diri, tentunya mendekatkan diri ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widiwasa. Karena sesungguhnya ketika kita bisa melaksanakan kegiatan manacika parisuda ini, sudah barang tentu kita akan menjadi manusia yang baik di dunia ini. Baik dengan siapapun, baik di mana saja, dan baik kapanpun. Karena di mana-mana kita harus berbuat baik. Umat Sedharma, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, jadi begitu pentingnya kita sebagai manusia untuk mengolah pikiran kita. Apalagi ketika kita bandingkan dengan makhluk ciptaan Tuhan, manusia itu adalah yang paling sempurna karena diberikan tripermana itu. Ada sabda, ada bayu, dan ada idep. Binatang hanya memiliki sabda dan bayu, kemudian tumbuh-tumbuhan hanya memiliki bayu, sedangkan manusia itu sendiri memiliki kelebihan, yakni idep itu sendiri, yakni cara berpikir itu. Karena hanya manusia yang bisa berpikir dengan baik, berpikir dengan budi luhur, berpikir sesuai dengan ajaran-ajaran agama itu sendiri. Untuk itu bersyukurlah kita menjadi manusia, karena kita telah diberikan memiliki
kelebihan berbicara, berpikir itu, sehingga pikiran manusia itu bisa menjadi pikiran yang baik, atau disebut dengan manacika parisuda. Umat Sedharma dimanapun berada, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan mengucapkan paramo santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Woi, jeng sing ora ngapot, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
1: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

sahana mawan. Semoga yang kuasa melindungi kita. Om sahana bunatu. Semoga kita mendapatkan rezeki.

Inge Rakelan Rai, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampun mentilaring acara siaran Surya Puja Nge Ngemosang Indi. Mana cika parisuda, mogi-mogi poli manfaatnya nih reng semangka dimangkir. Rakelan Rai, mataki-taki, jagi nyala nang pemuspan, puji terisa nih reng kala jam 6 semama leje bos. Nge, majar umat Indo Sudarma, sana minta reng sejebak Bali. Wosan puji terisa nih ya kelantrang, nge, reng kala jam 6 lintang, wosan puji terisa nih ya wawu gongnya lantrang mali reng acara dulu ini rajeng Bali, bentan siaran galang kangen. Tetap menikir reng perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

kidenanak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

jatuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

порання пітонкорі. Мамо, ті сорі, по-під'ї.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Prompat RRI.

Iya, selamat pagi Rakelan Rego nggak sih? Kita nyiarin Ring Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali, rahajeng sampun, ngemargiang pemuspan, puji Trisan, yuk majang umat Hindu Sudarma, sanuwen teres sejibak Bali. Mogi Rakelan Reis tetap kena rahayu, rahajeng, nentan kakirangan pun apa pun api, talar seluir Sudarma, swagina ring rahina Buddha mangkin, kemargiang antar tur labde karya. Santukan kok nggak sih? Pacang nyaringin Ring Pro 4 RRI Denpasar, ringgalah jam 6 lintang roras menit waktu Indonesia Tengah, kantor yang acara Rahajeng Bali, niki wenten siaran galang kangin, kira langkung puputnya ini nampak ringgalah jam setengah pitu, kira langkung ya semeton ngedurus dumun, ngerara udara segar di pagi hari, mobility dumun, antuk peregangan seni ringan-ringan dumun nge rakelan rai turpun iki meminum secangkir teh hangat, minap niki nge secangkir kopi nge sedurung teh, kopi harus air putih dumun daging ini. Sampunan alat terburu-buru di pagi hari, rakelan re alon-alon kemantan, utamakan sarapan di pagi hari, talar optimis niki menjalankan sesuatu di hari Rabu nge, malik kidik kemantan sampun menutup bulan Agustus, wenten keginan sani durung kelar, dikelarkan dumun nge, puputang dumun, mangde mengawali bulan September nge, jagi pacang rau niki, pacang nyangkra bulan September, lebih tenang kentan nge. Patas kadi semang ni mangken, gonge sini tenang. Kentan ge sampun mawali nyarangin sematon samiring ambare. Wentan acara siaran galang kangin dumun kedagingin. Sani ngemosang indi tetaring nih kira kelantrai ge. Sampun api daging pembawasannya nih sarang-sarang pirengang ring acara siaran galang kangin.

0: bakal ngelagai lantas ke kene. Umahe bok ya maglandaran kene tongos ngetis sing ado. Nah. Biasa ora gue tua dadi anak Bali, dadi anak Indo. Nanggin di dinding ai, nanggin di tetaring anue kelada gai nas gede ni, ada nang tongos ngetis, ada nang tongos mebat itu. Nah, gitu orang kena lingsir-lingsir bidan. Nah, wireh kini umah anda sing pupet anda sing ya dia astun sing jengup syata taringnya. Kake wala bamba misi ben ada tongos mesayu ben nyemue semetuane bakal teko nah nikel kutak kutik ngdik do mirip ado nak mareng yang teko nah aja sambil ngide kopi sambil ngopi terus pada ane manipuan yang lah gai patut ragu kamu mareng ya bareng masih kengkin. Woi, Nauman, Maya lu singgah nih. Orang nanya betali apa ngulat klepa
1: nenek malu.
0: Nenek malu.
1: Nenek ni hujan bumbu jujuk dari nenek tiang noasa nenek berkati nih.
0: Kenang mungkin pengingat wat diwan.
1: Nenek malu.
0: Kata ala kete diwan tu di tempat.
1: Nih pidan cician tiang nuka angot 17 santai nut lima kate nih kencang.
0: Tu nih diwan tu
1: sepat. Selesai tu jangan jauh jemaan.
0: Sepat orang kumpat. Aing nih jani berdini berdebu kan dini kalau orang aja.
1: Perlu sih orang nih peluang uliang ya.
0: Nah, bang, lu dini ngangon, kelangon, kelada gaid di. Panah bengede-ngedean yo. Patut kudia yo kayak neng upekaro menek keli, madem mesangi peran. Nah, pangon pengetis nu aduan di tu, jalan-jalan kata ala kedek di warna pun bisa 17.
1: Wih, kelangon. Ngai tataring ratu.
0: Kengkian mah kaya didian, sang ada nyen nih.
1: Ngenah, jan pelit deh.
0: Sehingga pelit.
1: Gaya nih, dari jemaah ajak liu, berdasarkan gotong royong. Jemaah ajak aja nyamuk mau pitung.
0: Artinya ajak orang nyamuk itu kena mana?
1: Bener, pangkeno batian mone. Pulung rapil pangsing gugul ni madan buntalo pemubuk bucun balik nang geser dona seluk ke tengah mis ada tertaring klepan mencelap ke tengah ukiran buntalo yang jenang nang cuma nu bangsing dek ini membangun.
0: Ati nak kena tiang apa ngajak ngaluan.
1: Boleh pulang-pulang itu bagus bangun senya.
0: Bah bangun senya itu kena mana?
1: Ne sambatan ulak padawat ulak alik madan taring
0: minum ni
1: pengerat peti mulo dadira rape mo gulun cuy apa ngadung ditutung si pengetis mana wak.
0: Artinya si ngawak-ngawak rago ngai tertaring tu mak mano di samping fungsinya pengetis
1: apa tertaring kita
0: nama ado anu sukseman
1: tertaring Bali di Bali orang bangunan meskipun bangun yang sipatnya sementara itu deh
0: anak nak sud gay mus
1: bahan uli di tieng
0: uli di selepa
1: pepa dari rap
0: klangsa
1: artinya yang dipakai sebagai peneduh saat irago ngelah upacara kegamaan tu. Selain fungsi fisiknya itu nyata, tetaring memiliki makna sakral sekali secara spiritual sebagai simbol pelindung. Oh, gitu tuh.
0: Pelindung nih, nah sekalanya kan lindung dari panas matahari, dipet ada hujan. sing rago belus sing yang bepeten taring ngoyong.
1: Mawen ado madan taring gede, taring suryo, taring empet. Jani nak kebanyakan sifatnya dialih fungsikan.
0: Nasional.
1: Nasional.
0: Gantian nah, nasang ban.
1: Teno.
0: Teno.
1: Misi kayaan begini. Jani sang pemekata taring ini tetua adat budaya Bali. Ne pangsing jan kanti akan punah. Yang pidan tetaring. Dia ngandang sih misi ibu pengapit samping tercero apa dan itu sangah wang aja tu.
0: Sangah wang.
1: Janir. Dia inget antang ni patu gede ni patu popayas ni pih di ruh air ni.
0: Ada neneng lah kai gede lu lemak sih gitu.
1: Benar nak ni
0: bermodal. Alit alit aja ni untuk urus tertaring tu nak berduak duak ngai seni terutama kan.
1: Tapi kau satu maro, pangsing jauh menyimpang raga fungsi daripada taring itu sendiri. Sing itu.
2: Jangan merokok kak, bau rokoknya tahu. Nanti kalau merokok paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, nih.
3: Weh, nggak gitu, Kak, nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya stop ngerokok.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
1: Apapun yang menjadi perkembangan di perkembangan gumi, irago sing dadi melawan arus. Yang dia cara benar kena cik jok kangwang bo. Nah kangwang mau topang benar ilan dari pengetis yang kata.
0: Ya benar.
1: Nak di jenik macam nak duduk no. Puh ya gai kampung yang. Nah gede. Kena dek. Itu apa. Irago kan makna ni kalale.
0: Ah benar.
1: Yang di merajan sanggap. Pang benar masih-masih tarik ngempet. Kemanusiaan yatnya lantat di apa ledang ini.
0: Itu misi yang cara cuma dinding air dan bedik.
1: Dinding air.
0: Sing jauh anu.
1: Jadi asal.
0: Cikno rago makayang.
1: Benar. Mau ini jadi kan. Pasing ajan punah. Dengan mas persatnya perkembangan. apa dan orang perekonomian. Aning lah. Jadi itu perkembangan zaman.
0: Perkembangan zaman.
1: Tapi rago. Pang singkati ilang adat atau budaya kesatu busa. Jadi raga megaya-gaya ngai bentuk penaring. Kewala pang tetap raga nawang fungsi dan makna taring itu sendiri. Patu cara ngai penyor galung jak penyor. Nanti anak melihat jadi penyor jak peratu kudang juta.
0: Nah, ini masih uli dasar rajin. Apa nah. Apa luwira itu sarano ngai taring. Ada ting, ada tali,
1: nah,
0: ada jan, kelangsa. Jadi
1: kesatuan.
0: Dua patut pelajin, nah, ini orang buruk.
1: Satuan dia subuh menginjak. Bahan-bahan apa gentau sing itu kemur aku satu araga apa aja bahan dari taring itu sendiri sing itu ya
0: tu bo
1: tieng dok orang tieng ni sing tadi tieng awak deh tieng tali dong on tieng taring
0: sing tadi
1: tieng petung tieng hampir sing tadi malih tieng pangluang apa ni.
0: Apa
1: dan itu nanti yang membuku asah ni patuh tu.
0: Tapi tiang luang menurut tiang ni man duduk di wang nauman tu bo. Tu tiang luang tu.
1: Saat luang nak sing nauman nak nengil dan itu dan tu aja. Jika puak benar bo. artinya tiang tersat mako tiang.
0: Nah, tiang sat mako tiang.
1: Tali sat mako penegul tekek manah iragong lah gae. Pang selalu tetap pendirian kukuh tegak lurus.
0: Oh, sing dah diubah rago tu segitu.
1: Yang tadi dia pangsing tadi begitu. Bidan ada lah terap termadur salah satu klepan itu. Nang kleteng ada kelabang mantri, kelabang sino mah mekilit kita dua nak lisit dan kilit apa berayan ni jemaat simbol tadi.
0: Nah tu patut ajin segitu.
1: Nah.
0: Ni orang yang belajar ngulat kelangsa, ngulat kelepan, terus ngebit tali.
1: Pas saat ni kena orang dia, Melayu. Rakat pas satu orang.
0: Kewah pun masih.
1: Sehingga kewah, iya iya nampung pekewah benar tu.
0: Anu punya nyu berkenabat kan ini anu tu.
1: Man bayi dia itu dia akan membangun mangkomang keling bersiar kena yang ni tu.
0: Lanang tu yang lebih-lebih.
1: Nah, terus. Iki je ngutang je mesti ngai balai ya, Pak. Ngai balai. Oh, kalau membangun dia ni mesti gitu. Di keling sugi kemudian sugi begitu mereka.
0: Nah, tu tertaring itu, Bu.
1: Jadi samping tu taring ini dia. Bentuk gaya masih di Bali ada lima orang pancayatnya.
0: Wire.
1: Bicara yatnya, manusia yatnya, buta yatnya, resi yatnya, apa bencik itu. Dewa yatnya. Jadi, iragung kalan ngelah karyo gai di pemerajan utawi di sana. Ngelah rago gai manusia di teben, lehen.
0: Lehen itu masih. Di sana patut masih gai yang tertaring.
1: Taring pengapit lawang atau di. Masih banten, tenak taring masih ada itu. Jadi taring pengetis perap di merajan dosanya yang hidang dosan pastega ngungkulan atap diwang kata orang
0: atap diwang apa atap sangah
1: atap sangah lian yang atap sangah kadang jadi lalu benar kan sih tadi dua
0: faktor seni ya
1: jadi pas rabdu tadi rabdu ada tegap sih narap itu bisa lapusin aja nih itu kan nih besek nih dia rago kayak caranya satu budaya taring pasti hilang kasuk semana pangtawang entah yang mengikuti era tu zaman nah udah yang
0: nah ulang ya masih pang anu masih nih
1: pang
0: pasang fungsi nih tu hilang
1: gitu tu kasih bikan man masih rago nengang dan mau cano tu pengarahan tu tu nih rago hidup pangsaikan rago bisa mandiri donyan sapu budayanya jangan dilupakan apa yang kita terima dari nenek moyang kita jisim gitu.
0: Nah, pasti ngalangan dulu nih. Gak ikat ngurdom, gelang-gelang gak ikat anunya. Jalan bareng.
1: Ya, saya ngurdang, kayaknya peragat gaya.
0: Nah, gitu, buat bareng lu sop, nah.
1: Tanah yang ditali. Nah, bareng, apa jadi yang sop mulai lu?
0: Sileh, malu.
1: Nah.

0: korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Bro, korupsi masih merajalela nih.
1: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan menggelorakan budaya anti korupsi.
0: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: bumbung. Bumbung merupakan salah satu golongan gamelan baru yang biasanya berfungsi untuk mengiringi tarian joget bumbung, suatu tarian pergaulan yang ada di Bali. Gamelan joget bumbung disebut juga gamelan gerantang, yaitu gender yang terbuat dari bambu berbentuk bumbung memakai laras selendro 5 nada yang larasnya sama dengan laras pada gender wayang. Adapun instrumennya terdiri dari gerantang 4 sampai 8 buah yang terdiri dari 4 gerantang gede dan 4 gerantang kecil. Untuk iringan tari joget bumbung, gerantang ini juga dilengkapi dengan kendang, ceng-ceng, ricit, kempli, kenang, dan gong sehingga menjadi satu kesatuan barungan gamelan joget bumbung yang mana fungsi dari gamelan ini adalah untuk hiburan rakyat.
1: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
2: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
3: Jangan ada genangan air.
4: Kuras tempat penampungan air hujan.
5: Menutup tempat penampungan air bersih.
6: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
1: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
7: Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

Inge, selamat pagi. Rekalan Rai Gonge Sinti akan nyaringin Ring Prompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sampun pirangan sarang-sarang ring acara Rajung Bali siaran galang kangin. Seneng mau sang indi tataring nikinge rekalan Rai. Astengkara niki sampun matilar, sampun antar nge mirangan sarang-sarang ring acara siaran galang kangin. Seneng mangken Gonge Sinti mau wali nyaringin ring acara Rajung Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Informasi Dumun, ini perkiraan cuaca niki sejebak Bali nggih rakelan Rai. Sedurung rakelan Rai ring semang nimangin beraktivitas nggih mang de uning dumun cuaca nggih genah sani yang dituju. Niki diprediksikan ring daerah Kabupaten Jembrana lan Kabupaten Tabanan cerah berawan. Selanjutnya wentering Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng lan Kota Denpasar niki cerah kemantan nggih. Tur puniki ring Kabupaten Bangli berawan kemantan. Ingin rekalan Rai sana sampun uning ye, daerah tujuannya ini sampun api. Ini perakiraan cuaca rekalan Rai mangde saya gang dumun kentan ye, napi sana sepatutnya ne. Ketika memang cerah ye, rekalan Rai dagingin panas diutamakan agen sunscreen kentan ye, rekalan Rai utawi tabir surya. Ketujuannya ini mangde nenton flek kentan ye, ring muka. Minap niki wenten nggih kerjaan utamanya ini ring luar ruangan, aktivitasnya ini di bawah terik sinar matahari. Dan niki utamanya ini ngangin sunscreen utawi tabir surya semeton nggih. Termo niki gonge sinema pakeling majang semeton sami sane sampun bersiap-siap. Minap puniki wenten sane manesin motor, manesin mobil nggih. Jagi napi wastane kegena mekari atau wenten aktivitas sane liana. Utamakan dumun cek surat mengemudi nggih, kadi wetan SIM, STNK lan KTP, taler yen samori margi tetep mematuhi aturan rambu lalu lintas. Utamakan fokus berkendara, rekalan Rai yening nenten fokus dagingin dumun anto ajengan utawi sarapan di pagi hari. Tur puniki bekel nggih air putih nika sanepini utama. Hingga rakanan Rai alon-alon ring margi selamat melakukan aktivitas. Talur gongnya pastikannya ini aktivitas makin menghibur tur nyobiang informasi. Malah jibau seringkala jam pitu lintang kantos jam sia wenton mablik bak sarang rakalan Rai sami nge. Informasi ini perkiraan cuaca sane gongnya sini kutip puniki saking BMKG.go.id.

0: Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.
1: Suara budaya Bali.

Takelan Raya Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali, kantering acara Rahajeng Bali, muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Semang-semang ya, Rakelan Rai. Sepertinya Niki terasa berat kentan ya, ketika bangun tidur ya, Rakelan Rai. Atau harus jauh dari kasur. Sirapu Niki Rakelan Rai yang mengalami skadi Nike. Nah, Nike menunjukkan tanda-tanda malas kentan ya, Rakelan Rai, ketika tubuh memang ingin selalu berada di kasur, padahal Niki istirahat sampun maksimal nggih dalam waktu 7 hingga 8 jam nggih untuk tidur malam nggih Rakelan Rai. Jadi cara paling mudah ketika Rakelan Rai sampun wonten tanda-tanda malas untuk beraktivitas atau memulainya kenten nggih, mungkin dari hal kecil dan berkomitmen mengerjakan hanya selama 5 menit kemantan nggih. Jadi gunakan aturan 5 menit Niki, berjanji pada diri sendiri untuk fokus bekerja atau belajar selama 5 menit kemantan dumun nggih untuk mengawali Rakelan Rai nggih. Ketika sampun Niki bergerak 5 menit nggih, mungkin napi wastane merapikan tempat tidur atau menyapu sedikit di lantai kentan nggih. Wau Niki duduk menghirup udara segar nggih dan sarapan di pagi hari. Wau Niki bersiap-siap bergegas untuk berangkat bekerja. Niki biasanya momentum akan muncul setelah Niki Rakelan Rai menggunakan aturan 5 menit Niki. Bisa dicoba nggih Rakelan Rai informasi puniki sanego nggih sindakutip saking alodokter.com.

Selamat pagi, Raka Dentrai, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryus Sukartono menegaskan terkait terbakarnya KMP Putri Yasmin di Selat Lombok beberapa waktu lalu, sistem manifest atau daftar isi atau data penumpang dan muatan yang diangkut harus diterapkan. Diingatkan sistem manifest juga perlu dievaluasi agar jumlah penumpang yang tercatat dalam dokumen pelayaran benar-benar sesuai dengan data tiket. Menurut Bambang Haryus, sistem manifest juga harus difokuskan ke penumpang dalam kendaraan yang semestinya tetap memiliki tiket secara individual sehingga jumlah penumpang dapat diketahui secara pasti sejak proses pembelian tiket dan menjadi acuan bagi pihak terkait termasuk KSOP dalam melakukan pengecekan ulang sebagai sebelum kapal berlayar. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

Selamat pagi Rekalan Rai, kantor nyeringin gongnya Cynthia, ring perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Sampun kan Niki menerapkan aturan 5 menit sana sampun gongnya sobihan di wawu, mangde Niki nge mengentasani wasane rasa malas di pagi hari. Nge, ketika memang di pagi hari Rekalan Rai, karena sampun berjam-jam di kasur, kentan nge, rasanya Niki tidak rela, kentan nge, meninggalkan kasur setengah hari nge Rekalan Rai, karena memang diwajibkan untuk beraktivitas nge ngerara pengupa jiwa dan dosnya ini harus dimun meninggalkan berjam-jam sampun gawe teringgala jam itu kantor sanje male jebos. Nah nika meningkatkan nge Rekalan Rai energi di pagi hari nge ampunang dimun ngambil gaginan sane berat-berat, gunakan aturan 5 menit kemantan untuk memicu nge tanda-tanda pemanasan pada tubuh mangde Niki Rekalan Rai, mengentas rasa malas dan bisa beraktivitas selanjutnya kenten nggih. Nah, Niki membahas nggih Rekalan Rai di pagi hari tidak semata-mata aktivitas kemanten nggih Rekalan Rai diberi asupan dumun Rekalan Rai sane ringan-ringan nggih Rekalan Rai atau cairan pada tubuh di pagi hari. Jadi kita sambut dumun pagi hari dengan seteguk teh kenten nggih, yani air hangat pasti kesampun Niki nggih mengawali nggih bangun tidur di wau harus mengkonsumsi air hangat dumun. Ya ning sampun Niki menghirup udara segar nggih, duduk manis di halaman rumah sarang keluarga tercinta, sedurung masing-masing Niki nggih napi wastane meduwe sudarma nggih sowang-sowang. Nah jadi harus Niki menikmati waktu di pagi hari menyambutnya dengan seteguk teh. Minap Niki wentan setiap harinya mengkonsumsi teh nggih Rekalan Rai, teh napi kemantan, dan apakah Niki baik mengkonsumsi teh setiap hari di pagi hari? Nama lejebos informasinya nih, nalar gongek sobiahan. Sekali biasa kantos jam sia semang ring acara Rahajang Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali, ring pesawat telepon nggih 0361223361, WhatsApp 0478989882240, keserengan ring Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Sekali biasa yening tenwentan tembang rasane seperti berbeda kenten nggih menyambut di pagi hari napi mali acara Rahajang Bali. Niki gongke ijen sikit tembang dumun antuk mungkaring acara Rahajang Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tangga Bencana, Kearifan Lokal, Rumah Panggung, dan Pelestarian Repong Damar oleh Masyarakat Lampung. Kearifan Lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
2: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Iya, selamat pagi Rakelan Trego ngesinnya kantun nyerengin ring acara Rahajeng Bali. Muatang informasi lan teman-teman Bali, ring perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Topiknya nih Rakelan Trego nganinin indik budaya, sambut pagi hari dengan seteguk teh. Rekalan Rai, boleh gong informasi yang dumun. Niki santukan ring WhatsApp Pro 4 Wenten Pikobat. Nge Rekalan Rai sane ngirim-ngirim pesan ke WhatsApp Pro 4 Kang yang dumun gongnya nonton presiden sapa-sapa. Nge kantun kebeci Kang dumun oleh tim puni ke WhatsAppnya nih. Dada super elih ke mantan ring lain telepon 0361 223361. Taler ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Niki gongnya sampun ngawit update status ring acara Rahajeng Bali Mangken kantos jam sia semang ngadenin indek budaya samut pagi hari dengan seteguk teknik Rakelan Trai nggih. Taler kenapa nggih Rakelan Trai tekniki selalu dicari-cari pagi hari nggih Rakelan Trai patas kadi Pro 4 nggih jam 5 semang niki sampun ngawit radio druene sampun niki kecela-cela on sampun kererah radionya ne kenten nggih patas sekadi teh dicari-cari pada pagi hari karena alasan niki sanika pertama meningkatkan kewaspadaan. Jadi kuenten kandungan kafein saneringan di dalam teh niki mengaktifkan sistem saraf agar tubuh lebih siap dan tidak mengantuk. Nggih, napi males sane begadang-begadang, nggih. Begadang jangan begadang, nggih, kalau tiada artinya. Ataupun iki Rakelan Trai wenten sane menjagre nyaringin Pro 4 be luar biasa susatianya nih kenten, nggih. Jadi nikalah pilihan, nggih, kenapa orang niki mencari teh di pagi hari. Selain meningkatkan kewaspadaan, niki memberikan efek sane tenang. Wenten aroma hangat ketika Rakelan Trai mengkonsumsi teh hangat. Nggih, wenten aroma hangatnya nih nggih Rakelan Trai pada teh niki membantu meredakan stres serta memberikan ketenangan pikiran. Dan tentunya niki bisa dikatakan kebiasaan atau tradisi. Minum teh hangat di pagi hari sudah niki menjadi kebiasaan turun-temurun sebagai bagian dari budaya sarapan di masyarakat. Nggih. Dan juga menurut penjelasan kesehatan dari Holodoc, niki sebaiknya konsumsi teh tawar atau beri jeda dumun dengan minum air putih terlebih dahulu agar tidak memicu iritasi lambung. Sekali gongek nih Kang, nggih Rakelan Trai mungkah ring acara Rahajeng Bali, pasti kenyane di dane sareng sami sampun mengkonsumsi air hangat di pagi hari nih kedumun dagingin nggih Rakelan Trai sampun nang langsung puniki mengkonsumsi teh nggih. Jadi sebaiknya konsumsi nggih Rakelan Trai air putih, wow, berikan jeda dumun beberapa menit nggih. Wow, dados mengkonsumsi teh tawar atau teh manis atau sanelianan nggih, tergantung kebutuhan tubuh masing-masing. Dan niki kayune sapun api nggih. Nggih sapa sangre go nggih niki sane sampun sayaga berbagi ini topik mangken budaya sambut pagi hari dengan seteguk teh tawar kan atau teh manis pilihan di pagi hari. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, Rajang Semang, Gongge Cantik.
0: Inge, Om Swastiastu, selamat pagi, Niang Yoga. Kenak, Niang?
1: Yang enak, walaupun penapi Gongge, kenak, Taler.
0: Astengkara, kenak, Astengkara.
1: Yang paling ejok kaper, Riki.
0: Inge, ejok kaper, ring Pro 4, Dumun.
1: Inge, mau ring, ngantar murid, sampung, ngambil sampat, mirang Gongge, ngambil ape, boleh, di siang.
0: Nggih, pulsa berarti akeh nika sarang sinyal becik.
1: Nggih, sinyale kadang-kadang kenten mecon-mecon nika nggih.
0: Nggih, mangke bersahabat widangan Gunung Karang niki nggih.
1: Nggih, ampun niki mekenyit tidur surya, mangke rairan Kajang Kliyon bae yang purnamo nggih.
0: Nggih, mangke nepek Kajang Kliyon niki nggih. Sampun kenten sayaga tipat dampul lah.
1: Sampun nulungi dibi, sampun canang dicanang saking ibuan ampun puput.
0: Oh, kenten.
1: Angin, makari upang pole. Yang tenang lu masih anang gak nggak?
0: Nggak ngarianin nggak emang dia ake, mendaging sekar, eteh-etehnya nih emang dia jangkep.
1: Yang senang mepupur, canangnya harus jegek batulan kini hidup
0: bertarung. Nggak, patah sekadi damu, ampun jegek-jegek semang nih mangken. Ampun minum teh nih kini yang sekadi bantang mangken.
1: Semang teh dereng, wawu toyo putih mantan, balik jebol sambil menjahitan. Ario sampun teh mendaging jahe di tiang gongge.
0: Mendaging jahe nih ke teh hangat berarti nge?
1: Nge teh hangat.
0: Mendaging gula nih kan yang?
1: Di tiang ampun hidupnya manis kan ke. Mungkin kangen yang pahit-pahit dulu.
0: Oh, berarti dompet aman, ten. Perlu numas gula, berarti ampun ya urip pemanis.
1: Dulu 1 kilo, paling ganti 1 bulan setengah.
0: Oh, kentan. Tapi emang biasanya minum teh niki tanpa gula nih, Anggi?
1: Dagingnya sendok teh kecil niko, yang kentan tawar, niki yang seneng dong.
0: Oh, teh tawar. Okay. Memang setiap hari nih kamu konsumsi teh nih, Ang?
1: Kadang-kadang yang luon bayut kayak ngeteh nih teh hangat kentan pun keluar keringet segar pun
0: juga. Kentan nika teh napi teh warna bara nika napi teh hijau.
1: Yang teh sari jeruk juga.
0: Teh celup.
1: Nomasin kotak niko hampir pun bulan kentan berminggu-minggu. Kentan tamu teh lagi teh karena nanti siang dan sempetan terus kentan.
0: Oh, kentan. Nah, biasanya minum teh sehari ini kan cukup di pagi hari mantan ya, nge?
1: Iya, di pagi hari. Nanti yang megadang, wengen ini, ngarian ini gelas gede, tapi hangat dong, nge.
0: Oh, hangat.
1: Iya, hangat dingin, nge.
0: Oh, kentan.
1: Kentan jago, calon kesehatan. Nanti yang hidup mewek, ngurus cucu. Mandu poli menyamu brayo, meriko-meriki happy. Sarang sawitro kadi di puan ampun kecundu pergi anyar sarang semeton gongge sampun ngang teh niki
0: gongge nak ampun 1 tahun tan mengkonsumsi teh niki
1: ada kentan
0: gongge karena napi ya karena pun minum air putih dan pingin gongge ta angang toyo mantan niki nih ya
1: ampun teh paling ya ampun masuk opang anget adan nih teh kan je terus kentan.
0: Iya nggih benar.
1: Satu kentan itu aset itu angin dia ngumping kali.
0: Nak dumun-dumunan sedurung gongnya ngeranjing pasti teh dagingin pun roti tawar mungkin kangyang blai-blai po blai labuh nih yang kangyang toya mantan membekal dumun.
1: Kangen dagingin deh baru kangyang nungge.
0: Napi?
1: Dan dijangai dagingin es.
0: Oh es, masak semang-semang dagingin es nih yang.
1: Semang tuh ya putih. Sekarang susu pun masih yang ranjing itu sama dumun gonge kan pertumbuhannya makari nih.
0: Oh iya. Geng nih yang.
1: Sehat.
0: Nih sekarang emang sehat.
1: Iki jadi emang sudah nih ngarangin. Nih sekarang PP mungah pemain Pandu. Kalau pakai narbo, bibi sakit pasang di tiang uang ini, tiang rangidang lawan pakai narbo. Jadi cewek, di duta anggono gai.
0: Aduh.
1: Ampun uning ipun.
0: Mula kenten Pak Yana, kadang mesipan pun modulasinya sarang Pak Tut Mancung. Oh.
1: Ya, ikur Niko. Ya, ini kini nih Jerman, kari di pasar. Ya. Iya, Bu Merdeka, munga sarang ini ikan di tiangnya.
0: Bu Merdeka.
1: Ini kan ini ikan energik nih kan, tapi. Tinggi kan, ge.
0: Iya, nih ya.
1: Niki, pekatanian ngerengin, ge. Sarang ke anggang, ge.
0: Iya.
1: Ini Janura, kita yang jadi ke Bangli, malih Benyang. Tinggi kan, ge. Semoga banget galahnya nih. Kali kita sudah lo sadar margi. Salam sarang kami ringgiro. Selamat rahayu dan doa rezeki. Tidak mau pamit untuk penerus. Namun santi om. Santi om.
0: Inggih, suksema niang, diurus beraktivitas mewali niki nggih. Memang serahina niang mengkonsumsi teh niki niang nggih, teh celup kanton niki nggih. Minap wenten sane mengkonsumsi teh sanelianan teh hijau nggih. Jaman mangkin wenten teh hijau Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu Rajang Semeng nggih, Sintia cantikku.
0: Inggih, selamat pagi Rahajang Mbak Indira Jagaku. Sampun masih ramah.
2: Keren.
0: Bang ten ngapung nih kang jegek-jegek yang ten masih rambah.
2: Nah jegek tuh kan nak dadi sama, nak dadi ano nih kang, biarpun belum mandi kan masih ayu tandanan yang tadi malam.
0: Ya penting ampun colek 2 jari mantan nge, ampun pendados nih kang jegek.
2: Sampun.
0: Nge, sampun daging SUSU niki.
2: Sampun lah Niko, sampun tendados ngen tunuan Niko.
0: Yang sampun SUSU berarti tidak mengkonsumsi teh ya Niki di pagi hari mah?
2: yang di pagi hari dan yang kadang-kadang langsung ke topik nih kayaknya tuh ya.
0: Iya, dados.
2: Santun kenten yang kadang-kadang nih kayaknya ya. Siang nih mah kita ngeteh menghayal jadi ibu besar.
0: Oke, nge. Cara tamiu di hotel nge, main, kenten nge, manis.
2: Biar happy kan gitu kayak.
0: Nge, nge, nge, patut-patut.
2: Kenten, karyom pun mah teh nih ke. Kunyit, serai, niko, anu mah rebus mah, taruh dah di tremos kecil niko, angin ampun niko, abis nunas, niko angin tiang air minumnya.
0: Oh, dan, berarti memang air minum Mbah Indira setiap hari harus diracik dumun niko, angin panan harum, jahe, kentang emang nge.
2: Ini yang patah aja Bu Vera kita banu anu nika kegiatan tapi dan rutin nika minum air nika yang tiang ramu.
0: Tapi manfaatnya nih napi nika yang sampun minum toyom daging panan harum jahe cengkeh kan termalesiki nggih.
2: Nggih, tuan daging dan tiang cengkeh pangten miwang. Gula batu ngen tiang nggih gula batu dagingin gula batu. Begitu tiang lero ke tremos gula batu udah tersedia di tremos duluan kenten.
0: Harus nih anget berarti mah nggih.
2: Nggih, pang cair niko kenten gula batu. Nah, manfaatnya kan nggih nggih. Nah, Mbak merasakan orang mengatakan sakit sebab masuk nyemut-nyemutan itulah orang teman-teman bilang lentian asung karoten ya oke.
0: Ya ning napi wasnane teh dumuniki Mbah sira manten setiap pagi sane kayon mengkonsumsi teh drika Mbah.
2: Iya sami niki anak-anak demen teh niki ge panggil yang pun biasanya preng ge karya nangga mama preng pun pagi niku teh ngene.
0: Nika teh celup berarti mangge kanton ge.
2: Iya, teh celup itu ke.
0: Kan wenten nanin Mbah Indira mengkonsumsi teh hijau, Mbah?
2: Nanin medue kalang mangkin kari ni kalau teh hijau ge.
0: Oh, teh hijau. Oh.
2: Itu meli ni kan nangin nak Mbah nak kan begitu dan ningkan pengorahan ni kan mengecilkan perut kan kita anak ni kan ge.
0: Oh, kenten teh hijau mengecilkan perut.
2: Nggak tuh itu bilang dia. Namun, gede pasal mbah anak kecil pasal teh.
0: Ya nampun alit waduh sekali gonge tan cocok minum teh hijau kan tan bangi.
2: Nambah menganunyan gak?
0: Menciut. Aduh.
2: Dan kayak napi sana ani gemuk-gemuk ni ke siro ya nani gemuk minik santai gemuk ni ke bangi.
0: Ada.
2: Nor ni pange aja biasa ni ke kan odah weni odah gusde ni ko wau patut minum kayaknya saya ni pada ngodah ni ko nak ya siap ni ko nak ampun terbuka dagan apa kan pang cenik pasang market
0: nggih karena kan Mbak Indira taler nenek sanelianan sampun menjadi ibu kentan nggih pasti kan ike ngaranang karena mengandung mangge jadinya perutnya bergelambir kentan mangge
2: nggih. Nika pun ini santai yang paling memang komen ya dia. Apa angon pangnya cenik pangnya saya senceng ke rumah ini lah.
0: Sebagi nael ramuannya mah.
2: Yang tenang ya ampun urin dia ya kentong tadi. Ya yang ini bu kerasa ya siak sini kita yang berkunjung ke sana kentong.
0: Nema minum. Racuni angge ramuan Mbah Indira dumun mangde sehat samian niki nge.
2: Niki mangkin sampun kan samian sane on air niki mireng kan entan ge nge. Keyakinan masih sebenarnya entan ge apa? Pas cara minum teh niko. Lamun ku yakin pastinya perut ge bengkel tapi rutin tenya tadi cepok pendo.
0: Nge tenya cepok pendo pun mat cepok pendo aditan pesu efeknya niki aditannya. Heeh. Napi wasne waduh atenya menciut.
2: Ya, kalau sudah rutin yang kira itu berhasil gitu.
0: Nggih, harus konsisten Mbah nggih. Cuaca dumun tering kerambitan pun api.
2: Nggih, nak wau kok nembah surang cuaca, niki nak rem-rem nggih, tetapi nggih sekadi ni wedarang wau perkiraan cuaca niku rem-rem niki kenten.
0: Oh, kenten inggih, yen kenten. Suksama dumun niki Mbah sampun nyarengin.
2: Nggih, amun niku dumun nggih titian di grup Jantan Mekasami, mangga sami sehat. Rahayu, happy-happy kentan ini tanti ampun minat rohling pasal tante Jerman ini Jerman ajak Bu Eka hari minat maturator yang ini kami minang di pasar kentan yang Bu Eka hari di sebelah tembok
0: dados uning gen Mbah Indira niki nggih titik-titik semeton apa semang-semang mungkin
2: menak malam-malam di ngonyong-ngonyong kok api men curhatan itu nak nikah yang curhatnya kenteng ya
0: nggih
2: tenang nanti mah curhat dia napi dan umur boleh tua kan kenteng
0: iya umur boleh tua
2: ya, tapi keinginan dan penampilan harus happy
0: iya kanton cara nak bajang teliling belakang Mbah nggih.
2: Lha mungkin Mbah sampai umur 27 mungkin September niki ge tanggal 29 niki ge malih kali
0: 29 Agustus niki.
2: Nggih kan September.
0: Oh September. Patas kali gonggek September berarti Mbah.
2: Nggih September.
0: Patas kali hari radio September niki becik pisan.
2: Dan Pak di panti nerangang nika sami lu anu nika becik nekan September nika gak kelahiran.
0: Tenggara. Suksama Mbak semua nyaringin gak ya misal nekan dumun.
2: Iya mau nika dumun gak Sintia semeton nampurut yang makeh ngambil galah makin wal yang hidang sino makin nika Pak Tun Manjong jak Pak Yan Arbo nika tau nika mangga jaman kembali ke bos nge nika dumun gak Sintia rahajang susah galah wal yang Mbah, nebdok Prama Santi Om Santi Om.
0: Inge, sengsama Mbak Indir mesenakan demo, tetap di kering perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
3: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9.

0: kampus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 sampai 3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi. Maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge, selamat pagi rekan-rekan regong yang sini ngatu nyerengin ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali jarak kambing niki sematon ge sampun menghibur rekan-rekan rai sampun kamen kenyam astengkara sampun ge napi malih sampun mirengam perempat sarang gong ge niki ngemosang inde budaya selamat pagi hari dengan seteguk teh wentan jenis teh utama niki rekan-rekan rai dari tanaman kentan ge sane bastane tanaman kamelia sinensis, nggih wonten teh hitam, teh hijau, teh oolong, taler, teh putih. Dari beberapa keempat jenis teh nika, Mbah Indira sampun nanin mengkonsumsi teh hijau. Apakah wonten niki rekelan rai wonten sane mengkonsumsi teh sane mengalami proses oksidasi penuh sehingga warnanya pekat, rasanya kuat dan paling niki banyak dikonsumsi adalah teh hitam. Langsung ke mantan ring pesawat telepon 0361223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu Rajang sama.
0: Inge Om Swastiastu Rajang Mawali Bu Eka sapun api gatre.
1: Astung karo lagi sakit cik nih sambil mebanten dong
0: ya. Sambil mebanten.
1: Kan kadang klion makin budok klion matal.
0: Inge nika pun.
1: Kadang bentengau makin beten-beten nonton.
0: Kentan. Oh, kentan inge dagingnya dumun sarang perempat nih ibu berbagi indik teh.
1: Ngabsen
0: dumun pangten kosong absen hari Rabu mungkin.
1: Mungkin niki pandepi monitor nge.
0: Inge ya setengah.
1: Jadi rauh ke perempat tanggal telu nunas iyo pandepi. Mat nge pandepi nge.
0: Inge astengkara niki monitor.
1: Mungkin monitor nge.
0: Nge tanggal 3 nih ke pertemuan fans Tagang Gantal Bu Eka nge serangkan dari radio nge jantos sanggongnya nih kirim studio Bu Eka sarang Sawitra Liana
1: sarang jero Epa nih nge Kang Rauh nih
0: nge
1: mandor kecunduk jero Made Sutirto salah rampun Anjung Jempol adir
0: nge siap ditunggu nih kesempatan sami ngiring ramaikan
1: nge ngiring Rauh rame-rame ya jebot deh nge jam 12 nge nempun wusan nge Inge luangkan waktu rauh ke studio mang do kecunduk sarang sweater
0: nggih nggih dados ya doh pisan suara ni Bu Eka niki
1: kene mun niko nak kari sanak ora dong
0: kinten nggih
1: mak manggil dong kalau manggil ibu ajak duo mesaut kinten ibu ne dado emene kinten
0: nggih
1: bu sami ajak duo mesaut
0: Maki pak samian.
1: Manggil dadang dan ampun manggil dadang kan pun pasti ibu nak panggil lagi.
0: Inge
1: mengenai nang ini teh. Jadi yang nak terus terang mantan mantan purun lunas teh tu. Inge kan cocok di tiang tu. Ampun di tiang tenggorok di tiang sensitif san dan orang ya sensitif priayi iseng gitu.
0: Kenapa emangnya nikah Bu Eka setelah minum teh Bu Eka?
1: Kan anu di tiang serat tu.
0: Oh serat.
1: Tenggorokan tidak enak. Teh napi je, kan turun di tiang lunas.
0: Oh mungkin karena kandungan gulanya mungkin Bu Eka?
1: Napi tu?
0: Karena kandungan gula atau daging nih ke teh mah
1: mungkin
0: serat.
1: Kayaknya kandungan manisnya nih kong ye.
0: Iya. Coba teh tawar Bu Eka, kan mentang teh tawar.
1: Teh tawar. Teh tawar, pahit bukilit dia tu.
0: Oh iya sih, tawar. Dadosnya ten pahit tawar sih lebih tepatnya.
1: Biasanya orang diare nih kok dikasih teh tawar tu nge.
0: Oh iya betul.
1: Luar biasa nih kok nge. Biasanya orang-orang diare begitu. Selain don sotong, nih kok cak-cak angin peres. Oh sih raya tu miskol nge, kok HP tiang kak mangku sedani jenang HP tiang jauh-jauh ngecas kak.
0: LDR-an sarang HP niki Bu Eka toh.
1: Nge, jauh-jauh niki sebelang pagi tiang selalu ngecas satu.
0: Oh ngecas demun nge, sebelum mah jebos nyarangin dagang gantal minap kak nge.
1: Lejebos pantan tiang urusin ngecas, emang pasti niko dumu urus tiang kentan.
0: Oh kentan, tapi ngomong-ngomong menarik niki bahas Bu Eka, ternyata memang ya ni ngampun diare selain sotong wetan teh tawar nge.
1: Iya. Teh tawar ucap pang sepet ni kau kena angin kenten tiang nak kau sampun don sotong ni kau pun teh sepet tanpa gula teh tawar rotinya tiang nak terus serang mantan kan jadi tenten nunas teh di tiang aduh
0: oh kenten ya ning ring pekubuan Bu Eka sih ramantan sana nunas teh pagi-pagi Bu Eka
1: niki kapa-kapa niki ni paling susu Susu kadang-kadang saat dia minum sekali ini mau berangkat sekolah.
0: Oh, kenten. Tapi Bu Eka nanin tan manggihin teh hijau atau teh hitam nih ke Bu Eka?
1: Nanin, dumun pian nak di yang mendoe teh hijau, teh na warna-warna merah biasa nih kok. Nih teh hijau dia kan ampun sering manggihin dirak-dirak nih kok teh hijau teh yang nak kan tertarik nunas dan dia yang areanin nah.
0: Oh, kenten. Iya.
1: Kenten aduh. Mendingan yang nunas teh beras to beras merah niko.
0: Oh, toyo beras merah.
1: Nggih, wenten teh beras merah tuh.
0: Oh, teh beras merah wenten. Oh.
1: Wenten. Niko iya, lebih becik niko daripada
0: niko, teh. Niko napi angin kesehatan niko Ibu, manfaatnya nih Bu.
1: Manfaatnya becik niko, tapi jangan terlalu banyak, terlalu sering juga.
0: Oh, tidak baik berarti nya seminggu pangkuda nih ke becik nih Bu.
1: Ring apotek nih ke.
0: Oh, kenten.
1: Nggih. Nggih. Patah warnanya merah mencekat kenten.
0: Nggih, patas ke teh celup kan warna baraknya.
1: Nggih. Nggih
0: tuh Monika sama Ibu lantaran di rumah Banten. Sampun
1: munggah niki.
0: Wenten, sira wae rumah Indira nalar niang yoga sampun.
1: Ampun nggih. Nggih. Jan bah niki nggih Bu Jerman tenan boleh munggah Ibu Tian niku penapi bendahara niko sing ten apa sing nyak megarang apa engken tuh Bu Jerman rajang Bu Pak Yanarbo ibi kanti sakit nak kedek beno kadang ti anak suitro anyar ja deduta
0: pantas sira wau nikang paling kanti beli duta toh ring ambara Pak Yanarbo
1: rajang ini ita talar nggih rajang sareng sami yang seri yang pun boleh nggih
0: sira
1: yang seri kekeran
0: kali bos paletan kan
1: ke megatro suk semua gatro duwe sane sampun megatro nggih suk semua ya nggih tuh kang gak Cynthia rahaja ngamarga yang sodarmo suk semua Bu pamit om Santi, om.
0: Inge, suk sama Bu Eka mesenakan dumun, gongen alur mesenakan dumun, gih, rakalan terai ke atur tembang ring acara Rahajang Bali.

0: Bu Kader, anak Tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
1: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
0: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
1: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
0: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ki, Bu?
1: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
2: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.

Tari Baris Pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka Denpasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyot. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

Selamat pagi Rakaden Rai. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengatakan pihaknya memberangkatkan Kompi Sat Brimob Polda Bali BKO ke Polda Kalimantan Barat dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang melanda di sana. Dijelaskan satu kompi pasukan Brimob Polda Bali yang terdiri dari 110 personel tersebut selanjutnya akan bergabung dengan Korps Brimob Polri menuju Kalimantan Barat. Irjen Pol Daniel Aditya Jaya berharap kehadiran Sat Brimob Polda Bali di garis depan penanggulangan karhutla tersebut mampu mempercepat proses pemulihan situasi dan meminimalisir dampak buruk bencana bagi warga sekitar. Rakaden Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.